0: tentu saja sangat-sangat mahal. Dan sejauh ini mereka belum pernah diketahui memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat. Tokoh yang kedua, Jonathan Edwards. Dia tinggal di negara bagian yang sama dan di zaman yang sama dengan Max Jukes. Dia mengasihi Tuhan dan memastikan anak-anaknya ke gereja setiap minggunya. Dia melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dari 929 keturunannya, setelah 200 tahun diselidiki, 430 diantaranya menjadi pendeta, mengikuti jejak langkah Jonathan Edwards di Amerika. Oh, ini hampir sedikit 50%, sahabat. Dari 929, 430 diantaranya menjadi hamba Tuhan yang full time melayani. 86 menjadi profesor universitas. 13 menjadi rektor universitas. 75 menulis buku yang positif. 7 orang terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat. Dan salah satunya menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Keluarga dan keturunan dari Jonathan Edwards tidak pernah menghabiskan uang negara satu sen pun, tapi sangat besar kontribusinya bagi kebaikan bersama. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, seandainya silsilah keluargaku dimulai dari aku, buah apakah yang mungkin dihasilkannya 200 tahun lagi dari sekarang? Sahabat, sebuah pepatah mengatakan, kita tidak dapat berbuat banyak tentang nenek moyang kita, mengubah masa lalu kita, tapi kita sangat bisa mempengaruhi keturunan kita di masa yang akan datang. Seperti seorang pemimpin negara, pemimpin bangsa yang besar, dia bertekad pada waktu pidato perpisahannya, karena dia sudah menyadari sebentar lagi mungkin Tuhan akan memanggil dia. Dia seorang presiden besar, seorang pemimpin. Di akhir hidupnya dia berkata, dan dia bertekad di hadapan orang-orang dan menuliskan tekadnya ini dalam dan mengukirnya pada sebuah batu. Dia adalah Yosua, pemimpin bangsa Israel yang besar. Dia bertekad, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tekad apa yang kita buat hari ini akan mempengaruhi keturunan kita 200 tahun lagi dari sekarang. Sahabat, mari kita menenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita perbuat agar 200 tahun lagi dari sekarang, jika orang membuka lembaran-lembaran lama, mereka akan mendapati bahwa nama Tuhan dipermuliakan dan keturunan kita mengasihi jiwa-jiwa, berkontribusi besar bagi masyarakat di sekelilingnya. Selamat mempersiapkan generasi mendatang untuk memuliakan Tuhan. Amin.
1: Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang.
3: Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan

0: penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus 0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Anda bersama kami di 96.5 FM

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check-up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: Good morning.
1: Selamat pagi. Segala

Stasiun Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, halo, selamat pagi sahabat itu, apa kabar? Anik di sini akan menemani Anda di pagi hari ini sampai pukul 9 nanti di acara Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Baik sahabat, pagi yang cerah, udara segar, matahari sudah bersinar, iya, memberikan kehangatan buat kita semua ya. Untuk Anda yang pagi hari ini sudah bangun, sudah melangkahkan kaki ya, mungkin mau ke jalan di depan rumah atau mungkin juga jalan di sekitar rumah. Baik sahabat, upaya sehat itu sangat penting dan jika kita bisa melakukannya, kenapa tidak ya? Yuk, kita lakukan untuk selalu menjaga kesehatan tubuh yang Tuhan berikan buat kita ini. Namun yang pertama kali adalah, yuk kita bersyukur karena berkat Tuhan sampai pagi hari ini kita terus diberkati dan diberikan berbagai hal yang Tuhan sudah sediakan buat kita ya. Suasana pagi yang indah sambil juga menikmati puji-pujian yang nanti saya siapkan untuk Anda. Dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita ketahui dan saya sampaikan buat Anda ya. Baik sahabat, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung silakan bisa telepon di 83 13611 atau juga bisa menuliskan pesan melalui WhatsApp di 081 745 0596. Baik sahabat, untuk mengawali akan saya hadirkan dulu biarlah sukacita pagi hari ini akan terlengkapi dengan pujian ini.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Morning blessing, morning is wonderful. Selamat pagi untuk anda sahabat. Selamat pagi untuk anda yang pada pagi hari ini sudah bergabung di 96.5 FM itu sahabat anda. Apa kabar anda yang pada pagi hari ini sudah menikmati suasana pagi yang indah? Oke, selamat pagi untuk Ibu Wijayanti. Bagaimana kabarnya nih? Lagi sibuk ya kayaknya ya. Oke. Kemudian Pak Yohanes, selamat pagi. Bu, siapa ini ya? Ya, Bu Widodo, gimana kabarnya? Selamat pagi, pagi. Kemudian ada siapa lagi ini ya? Ya, Pak Nur Salim bersama Ibu dan Pak Seno ini yang ada di Ngeling, Jepara. Apa kabar? Kemudian juga selamat pagi untuk Nenek Esther di Gunung Pati. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Oke. Pagi yang indah ini mungkin sahabat itu lagi berjalan-jalan ya. Mending bersyukur di suasana pagi, bersyukur karena Anda diberi sehat oleh Tuhan dan bisa melangkahkan kaki untuk menuju ke tempat yang menyegarkan bagi Anda ya. Baik segar secara fisik maupun iya rohani kita, karena kita terus Tuhan berikan pagi ini, yang Tuhan berikan pagi ini. Oke sahabat, kenapa harus bersyukur ya? Karena ya nggak semua orang ya mendapatkan perasaan yang menyenangkan seperti yang Anda rasakan pagi ini. Kemudian tubuh yang sehat seperti yang Anda juga rasakan pagi ini. Nah ada juga harapan sahabat kita yang mungkin harus dari tidak bisa, atau mungkin juga tidur, atau mungkin juga karena memang harus istirahat di pembaringan. Oke. Tetap bersyukur apapun yang jika saat ini lain berikan, dan jika saat ini lagi

harus istirahat karena sakit, tetap percaya bahwa Allah Tuhan kita melalui Yesus Kristus memberikan kesembuhan buat kita. Dan pasti janji Tuhan itu ya dan amin ya. Tuhan akan menolong kita. Tuhan itu penyembuh. Tuhan penyembuh yang memberi. Tuhan penyembuh yang memberikan kesembuhan buat kita. Apapun penyakit kita, Tuhan berkuasa dan memiliki mukjizat untuk menyembuhkan kita. Kemudian juga untuk sahabat itu siang pagi hari ini mungkin masih memiliki sisa permasalahan kemarin ya. Yuk dibuang aja atau diselesaikan deh. Ya karena sudah berganti hari ini. Hari ini sudah hari yang baru, jadi kita harus memulai hari ini dengan hati sukacita. Enggak ada lagi ganjalan ya kemarin kan. Harus diselesaikan ya segera, sesegera mungkin. Enggak boleh ini ada pengunduran waktu atau perpanjangan waktu atau mungkin rasa sedih atau mungkin orang rasa jengkel kepada orang lain ya. Rugi nanti kalau kita jengkel ya, karena apa? Nah, sukacita kita akan bisa sembuh, bahkan mungkin bisa hilang kalau kita tidak memiliki kita hati yang bersukacita di dalam pikir kita. Kalau kita melihat orang lain atau iya permasalahan yang kita hadapi disebabkan oleh orang lain ya, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Apa sih yang membuat kita tidak bersukacita? Apa yang membuat kita sukacita terganjal? Kita, ya, yuk kita sisir sendiri apa masalahnya dan kita cari akarnya dan kita buatkan sukacita yang sudah Tuhan siapkan atau berikan buat kita pagi ini ya. Baik sahabat, mari saya ajak Anda untuk melihat ada apa di hari ini ya, tanggal 25 Juni itu ada hari peringatan khusus ini untuk para pelaut ya, karena hari ini 25 Juni adalah hari pelaut internasional, tapi internasional. Hari ini pelaut internasional ini adalah para pelaut yang menjadi garda pelaut yang menjadi garda terdepan dalam menggerakkan roda perdagangan global, benar kan? Karena dulu perdagangan itu kan melalui laut semua ya. Kapal yang membawa para saudagar untuk membawa dagangnya kemanapun ya, dari satu pulau ke pulau lain, dari satu benua ke benua lain ya, dari satu negara ke negara lain melalui laut. Maka betul kalau pelaut ini menjadi garda terdepan dalam menggerakkan roda perdagangan. Lebih dari 90% perdagangan dunia diangkut melalui laut dan menjadikan peran pelaut itu sangat vital dalam ekonomi dunia. Morning is a wonderful blessing. Ya sahabat, tidak hanya para pelaut niaga, peringatan ini juga mencakup ilmuwan kelautan yang berjasa dalam eksplorasi dan pelestarian ekosistem laut. Nah, hari ini ditetapkan secara resmi oleh Organisasi Maritim Internasional atau IMU dalam konferensi diplomatik di Manila tahun 2010. Iya, ternyata ini baru ya hitungannya ya. 2010 itu baru 16 tahun yang lalu. Oke sahabat, mari kita juga akan memperingati, karena ternyata juga negeri kita ini kan kepulauan ya. Pelaut ini juga sangat penting perannya dalam kehidupan ekonomi di Indonesia juga. Hasil kekayaan alam ini juga banyak di banyak dibawa melalui laut. Kapal-kapal yang luar biasa ya berlalu lalang di lautan Indonesia. Oke, bersyukur untuk para pelaut yang luar biasa.
ya mereka ya tentu berjuang untuk kita, walaupun tidak semua orang ya merasakan ah penting nggak perjuangannya. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang sudah disangat kanangkan oleh PBB, ini sangat penting karena ini mendukung kemajuan atau apa ya, ya ekonomi dunia tentunya. Baik, oke, selamat deh untuk semua pelaut baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan memberkati senantiasa, tetap sehat dan melakukan sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Baik sahabat, pagi hari ini untuk Anda yang pun sudah bergabung di 96.5 FM itu sahabat Anda, silakan Anda mungkin pengen ngopi sesuatu kan? Oke, silakan untuk bisa gabung di sahabat 96.5 FM itu sahabat Anda melalui pon di 024-831-3611 atau pengen nulis boleh ya di 081-745-0596. Selamat pagi untuk Gordon Elung pun juga yang pagi hari ini sudah bergabung ya, untuk menikmati di pagi bersama. Baik untuknya ya sahabat yang baik, untuk sahabat-sahabat yang pagi hari ini sudah menikmati indahnya dunia dan udara yang segar dengan cuaca yang indah pagi ini, matahari yang bersinar memberikan kehangatan buat kita. Yuk kita tetap bersuka cita karena Tuhan mengasihi kita.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Mah, Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
5: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
4: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
5: Tedayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
4: Hasil desain lebih estetik,
5: lebih fungsional,
4: dan sesuai kebutuhan Anda.
5: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur. Wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
4: Hubungi kontak person David 08.

0813-2332 0813-2332

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Mer, kemarin posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya

0: hangat.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Iya sahabat, selamat pagi untuk Anda yang baru saja gabung di 96.5 FM itu sahabat Anda. Pagi yang cerah, tidaknya cerah ya, panas. Iya sahabat, memang kita sudah masuk di musim kemarau dan muncul walaupun ya kadang ini beberapa malam kemarin masih ada hujan, tetapi siang cukup panas ya, dan walaupun panas tapi pagi hari udara dingin. Nah itulah yang biasa dikatakan musim betiting gitu ya. Ya dingin, dan kita perlu untuk tetap menjaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat tentunya ya. Dan perubahan-perubahan cuaca ya, semacam ini memang sering membuat kita terganggu kesehatan kita. Mungkin bisa juga batuk, flu, dan lain-lain yang bisa menyebabkan tubuh kita jadi tidak nyaman atau gak sehat lagi ya. Oke sahabat, apapun yang sahabat hadapi pagi hari ini, mari kita tetap bersyukur karena Tuhan ada selalu untuk kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Betapapun sulit persoalan yang kita hadapi, gak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan jika kita mau bawa ke bawah kaki Tuhan Yesus ya, untuk kita berserah dan kita mohon pertolongannya. Baik sahabat, selamat pagi untuk Anda yang sudah selesai berolahraga barangkali ya, sudah puter-puter kampung nih dan sudah kembali ke teras rumah. Iya, selamat pagi untuk Nenek Esther nih yang sudah selesai olahraga nih. Oke, Tuhan memberkati selalu. Dan mungkin sahabat-sahabat ada yang baru menikmati sarapan pagi ya. Bersyukur karena sudah ada yang memasak loh ya. Sudah ada yang sudah menyiapkan makanan pagi hari ini. Karena ada juga yang pagi ini baru bangun dan belum ada makanan ya. Yuk, harus berusaha. Berusaha mencari atau memasak ya. Kalau di kulkas masih ada bahan-bahan yang bisa dimasak, ya itu dimanfaatkan saja. Tapi kalau enggak ada ya, memang harus keluar nih. Cari belanja atau mungkin juga cari makanan yang sudah siap santap. Ya, ini untuk ibu-ibu yang sibuk sekali, kayaknya mungkin ya yang siap santap aja deh, gak repot gitu ya. Iya memang, tapi kita harus tahu bahwa makanan yang kita masak sendiri, kita tahu pasti bahwa bahannya segar, cara pembuatannya betul, dan juga kita jaga kebersihannya, higienisnya ya. Nah ini yang apa ya, merupakan kelebihan dari kalau kita menyiapkan makanan sendiri di rumah. Ya walaupun banyak sih rumah makan yang sekarang menyediakan makanan-makanan yang spesial, mungkin untuk yang diet sayur saja ya, atau mungkin juga ada yang diet makanan tertentu yang disediakan di sana ya. Oke, ada memang, tetapi kalau kita lihat ya, kan harganya cukup lebih tinggi daripada kita masak sendiri. Maka lebih baik kita manfaatkan yang ada nih. Kita di rumah atau di samping rumah nih ada pot-pot yang bisa ditanamin sayur-sayur. Yuk, kita berupayakan. Ini temanya nih ya, temanya tahun ini ya. Menyediakan ataupun tanaman pangan nasional nih yang harus kita perkuat ya. Jadi kita harus bisa untuk membantu untuk menyediakan pangan sendiri, walaupun mungkin hanya untuk keluarga kita sendiri. Mungkin sayur-sayur yang bisa dimasak langsung kayak ya bayam kan bisa dipot juga, kangkung, kemudian juga tomat ya. Kalau kita bisa menanam sendiri, hasilnya tuh wow, lebih menikmatinya tuh lebih daripada kita membeli ya. Kita memang mungkin bisa membeli, tetapi ketika kita bisa menanam, kemudian tahu prosesnya, kemudian ada hasilnya. Nah, buahnya ini kalau dinikmati, itu nikmatnya melebihi kalau kita membeli di luar.
Ya sahabat, ya tidak hanya itu, tetapi yang jelas adalah kita berhemat. Baik sahabat, yuk jangan kita menyerah begitu saja ya, atau berputus asa nih. Ya untuk menanam itu kan sulit. Ya kita coba di pot-pot yang ada di sekitar rumah kita. Mungkin tanaman-tanaman yang paling mudah dulu nih bayam loh. Bayam itu mudah karena begitu kita punya bijinya ya, untuk bibitnya, begitu kita sebar di tanah itu udah muncul. Nah silakan untuk mencoba biar kita tetap sehat dengan apa yang bisa kita usahakan sendiri. Ya ketahanan pangan untuk keluarga kita masing-masing. Iya baik, bersyukur nih untuk PKK Kota Semarang. Kayaknya seluruh PKK di Kota Semarang ini sudah berupaya untuk menanam tanaman pangan keluarga ya ini ya. Ada sayur, kemudian obat-obat ya. Obat-obat itu juga, kalau obat herbal kan lebih murah juga karena di sekitar kita ada, di dekat rumah kita ya. Ada jahe, kencur, kemudian kunyit, daun salam dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan untuk kebugaran tubuh kita ya, tidak untuk mengobati tetapi pencegahan. Silakan bisa untuk browsing, cari tahu tanaman-tanaman apa yang bisa dipakai untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya, antisipasi lebih baik daripada kita sakit ya, daripada kita mengobati, lebih baik kita mencegahnya terlebih dahulu. Oke. Selamat pagi untuk para ibu yang saat ini sudah siap memasak di dapur. Ya, ada yang udah belanja, ada yang baru mau belanja. Ya. Baik, belanja yang secukupnya atau yang menjadi kebutuhan kita saja. Oke, sahabat, kita nikmati dulu pujian ini supaya kita tetap tambah sukacita.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Juga loh, selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Iya, sukacita ya pagi hari ini pujian yang saya putarkan buat sahabat-sahabat Iktus. Tentunya mendatangkan sukacita dan memberi semangat pagi hari ini. Iya sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini sudah berolahraga pagi, iya seneng. Dan tentu mungkin sekarang ini iya berkeringat gitu ya. Tapi itu adalah satu hal yang dapat memberikan kesehatan buat kita. Jadi untuk Anda yang masih bermalas-malas di tempat tidur pagi ini, ayo bangun. Sekarang sudah pukul 8:32 loh ya. Apalagi yang mau berangkat ke tempat tugas yang pukul 9 itu ya jam kerjanya ya, harus sudah siap nih. Dan juga untuk Anda yang di perjalanan ya, selamat tempuh perjalanan Anda untuk menuju tempat tugas, tetap fokus dan konsentrasi penuh nih, karena di jalan raya tentunya tidak semua orang ya bisa seperti yang kita harapkan menjaga keamanan, menjaga apa ya, ya keselamatan masing-masing pokoknya ya. Nah, kita harus tetap berdoa, mohon pertolongan Tuhan, untuk Tuhan menyertai, melindungi kita. Oke, selamat bertugas untuk Anda yang sudah berada di tempat tugas. Jangan lupa untuk mengawali hari kita, mengawali pekerjaan kita dengan berdoa. Mohon Tuhan selalu membimbing apapun yang kita lakukan. Akan jadi berkat ya. Apalagi yang ngambil keputusan penting yo. Nah, tetap harus minta hikmat Tuhan supaya keputusan-keputusan yang Anda ambil akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya sahabat, ternyata pagi ini atau hari ini di tanggal 25 Juni ini ada hari vitiligo sedunia. Apa itu ya? Ini jadi pemahaman atau ya wacana buat kita untuk kita bisa memahami hal-hal kecil atau hal-hal lain yang mungkin gak pernah kita ketahui ya. Ternyata oh ada ini ya. Apa hari vitiligo ini adalah satu hari yang didedikasikan untuk orang-orang yang mengalami vitiligo, yaitu merupakan kelainan kulit autoimun yang menyebabkan hilangnya pigmen hingga menimbulkan bercak putih permanen di kulit. Ya kita lihat juga ya, ada orang-orang yang mengalami demikian ya, ada bercak-bercak putih di kulitnya. Meski tidak menular atau mematikan, vitiligo masih sering menimbulkan stigma sosial. Nah, tanggal 25 Juni ini dipilih memang sebagai hari vitiligo sedunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi ini ya. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan hari wafatnya Michael Jackson, ikon dunia yang juga merupakan penyintas vitiligo. Kampanye kesadaran pertama kali dimulai di Nigeria nih tahun 2011 dan kini telah menyebar ke puluhan negara. Kegiatan yang dilakukan seperti pemeriksaan kulit gratis dan edukasi publik rutin diadakan untuk mendukung para penyintas dan mendorong penerimaan sosial. Ya sahabat, kalau kita tahu tentunya kita harus bisa ambil sikap ya. Karena apa? Ya ini kan bukan kesalahan mereka ya. Justru ini harus kita berikan apa ya, dukungan supaya mereka ini juga memiliki kepercayaan diri untuk tetap tampil di masyarakat dengan penerimaan kita. Baik sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini mendengarkan ini tentunya memiliki satu pemahaman baru ya. Dan biarlah ini akan membuka pemikiran kita, membuka kesadaran kita untuk kita menghargai setiap orang yang ada di sekeliling kita dengan apa adanya. Karena kita gak tahu apapun yang kita alami itu apa itu menjadi satu pemahaman orang lain yang mungkin berbeda gitu ya. Jadi orang lain memahami berbeda dengan kondisi seseorang. Nah, kita harus bisa mengambil sikap yang terbaik yang bisa memberikan dukungan dan juga memberkati orang-orang yang memang membutuhkan dukungan kita untuk penerimaannya di masyarakat. Karena banyak orang juga yang tidak mampu untuk menerima orang lain di tengah-tengah masyarakat.
dengan kondisinya, baik itu kondisi fisik maupun kondisi psikis ya. Karena memang gak semua orang sama seperti yang kita harapkan untuk tampil di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu mari kita yang memiliki kesadaran harus mampu untuk memberikan virus positif nih bagi masyarakat, untuk bisa membawa diri kita, membawa pemahaman kita kepada pemahaman orang-orang, menjadi sadar untuk tak menerima keberadaan orang lain apapun kondisinya. Oke sahabat, untuk pagi hari ini bagi sahabat itu yang sudah menikmati udara segar, ya udah agak panas ini ya, ya sudah cenderung panas. Nah sahabat, mari kita tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan melalui udara yang segar, panas matahari. Kalau gak ada panas matahari, nah ini gak sehat ya. Apalagi untuk pagi hari ini, kita harus bisa menikmati berkat Tuhan yang gratis, berkat Tuhan yang bisa dinikmati, bisa kita pakai untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Boleh keluar dulu ya, berjemur ya, bisa mendapatkan vitamin D gratis daripada kita mau beli vitamin D yang di toko ataupun apotek ya, mahal loh ya vitamin D. Maka yuk kita keluar rumah sebentar sambil menikmati udara yang segar, mungkin juga pemandangan di sekitar rumah kita. Maka penting sekali kita untuk menjaga supaya di sekitar rumah kita ini tampak segar, hijau, kemudian asri untuk kita nikmati sendiri bersama masyarakat di sekitar. Kita harus saling menjaga, dan tanaman menjadi satu hal penting bagi kehidupan kita. Baik sahabat, untuk sahabat-sahabat yang pagi hari ini sudah menikmati makan pagi, bersyukur juga ya berkat Tuhan sudah Anda nikmati melalui makanan ini. Dan biarlah Anda bisa menjaga kesehatan Anda melalui apa yang Anda bisa nikmati, asupan makanan yang Anda siapkan di pagi hari ini. Terutama untuk para ibu ya, ayo jaga kesehatan seluruh anggota keluarga dengan tetap menjaga nutrisi yang ada di makanan yang ibu-ibu siapkan buat keluarga. Baik, kita akan nikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda pagi hari ini, dan tetap bersuka cita dengan berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Yang tersahabat yang pagi hari ini sudah berada di luar rumah, ya pasti sudah menikmati hangatnya matahari yang sudah menyapa kita. Nah, ada yang sudah mendapatkan hangatnya matahari, bersyukur karena bisa keluar rumah, bisa menikmatinya. Tapi untuk sahabat-sahabat yang pagi hari ini terpaksa harus di dalam rumah, apalagi yang harus beristirahat karena kurang sehat ya, atau memang harus istirahat, ya oke sahabat, tetap bersyukur Tuhan menyertai Anda dan Tuhan berikan pertolongan untuk kesembuhan, pemulihan, dan bisa kembali sehat ya. Oke sahabat, tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan jika kita mau mendekat kepada Tuhan dan kita mau berada di bawah kaki Tuhan Yesus. Kita mau angkat masalah kita di hadapan Tuhan Yesus dan Tuhan akan menolong kita. Nah, pagi hari ini bagi sahabat Iktus yang masih memiliki persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan ya sahabat. Ya, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus menolong kita, enggak ada yang mustahil walaupun rasanya sulit gitu ya. Atau rasanya enggak mungkin nih kita bisa selesaikan, tetapi Tuhan memiliki beribu-ribu cara, bahkan berjuta-juta cara ya, untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah sahabat, tetap percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan berikan buat kita, dan mari kita lakukan segala sesuatu dengan baik, dan kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bagi sahabat Iktus yang mungkin hari ini ada kegiatan-kegiatan khusus atau acara-acara yang memang harus dilakukan di hari ini, yuk kita lakukan yang terbaik. Ya, untuk yang bekerja juga, mari kita lakukan tugas kita sebaik mungkin dan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan juga, sehingga apa yang kita lakukan itu yang terbaik ya. Baik, bagi Anda yang pagi hari ini baru saja gabung di 96.5 FM itu sahabat Anda, tetap bersyukur, bersuka cita karena berkat Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Kalaupun hari ini mungkin kita rasakan, kok saya kesulitan atau saya enggak memiliki berkat yang harus kita nikmati di hari ini ya. Tetap percaya Tuhan sediakan buat kita melalui cara apapun. Yang penting adalah kita mau berserah pada Tuhan dan kita juga mau melakukan sesuatu yang tentu saja menyukakan hati Tuhan ya. Oke sahabat, tetap semangat, percaya bahwa Tuhan ada bersama kita dan apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Baik sahabat, pagi hari ini untuk Anda yang sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, ayo jangan hanya menikmati berkatnya, tetapi mari kita bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan, untuk apapun yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jangan kita nilai besar kecilnya, tetapi mari kita bersyukur apapun yang Tuhan berikan. Sekecil apapun berkat Tuhan, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Baik sahabat, pada pagi hari ini kita sudah bersama di Morning Blessing di sejak tadi ya pukul 7:30 dan rupanya waktu sudah batasi kita. Kita akan berpisah dan kita jumpa lagi di sepekan mendatang di acara yang sama. Akhirnya ini ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat dan Tuhan Yesus memberkati.

0: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari yang baru yang boleh kita rasakan pagi hari ini. Ya meskipun sedikit dingin kata orang nih ya. Padahal panas ya. Oke, pagi hari ini kita jumpa lagi di Inspiration of Education dalam Together Forever bersama Ibu Ani Wijaya yang siap menyambut sahabat semuanya ya. Apa kabarnya? Sudah siap untuk bergabung bersama itusnya? Jangan lupa nih ya, Together Forever setiap Kamis kedua dan Kamis keempat. Ini sudah masuk Kamis yang keempat, tanggal 25 Juni 2026. Dan sahabat semuanya, saya sapa dulu nih Bu Ani yang sudah siap berbagi info. Selamat pagi Ibu Ani.
1: Selamat pagi Kak Eri, apa kabar?
0: Puji Tuhan, apa kabar juga Ibu Ani?
1: Baik dan sehat.
0: Hoi, puji Tuhan ya. Perjalanan dari ujung mana nih ya? Dari alah sana ke sini sudah berapa hari Bu di Kota Semarang nih?
1: Sudah sejak Senin.
0: Oh, sejak ya. Senin ya. Berarti sudah kuliner kemana-mana?
1: Enggak, di rumah aja.
0: Oh, di rumah saja untuk mempersiapkan mempersiapkan materi kita ya Bu ya.
1: Betul juga.
0: Sekali ya. Oke, sahabat sekalian, kita akan simak dulu sebagai salam pembuka untuk sahabat semuanya. Oke, tunggu dulu nih. Kita spill dulu untuk tema kita apa nih Bu?
1: Tema kita masih lanjutan dengan yang
0: dua minggu yang lalu,
1: Kamis yang kedua ya, itu tentang mengelola konflik dalam pernikahan.
0: Baik ya, silakan sahabat sekalian simak di 96.5 FM itu sahabat Anda bersama dengan Ibu Ani Wijaya. Selamat mengikuti.

0: Ya, sahabat sekalian yang lagi masak, yang lagi apa nih aktivitas di rumah masing-masing, para opa oma yang lagi dari itusnya ya, atau siapapun yang beraktivitas di tempat tugas masing-masing. Yuk, siap kita mendengarkan topik kita dalam pernikahan ya, mengelola konflik dalam pernikahan. Kita ya, kita simak saja, kita belajar bersama-sama, atau mungkin nanti sahabat itu yang mau bertanya juga boleh ya. Halo Ibu.
1: Hai.
0: Begitu ya Bu ya. Nanti kita buka untuk sahabat itu yang mau bertanya ya.
1: Ya, betul.
0: Ya, kita bagikan topik kita masih melanjutkan di 2 minggu yang lalu, mengelola konflik dalam pernikahan. Dialog bukan debat. Nah, ada yang suka debat, ada yang suka dialog. Kita simak bersama-sama penjelasan bagaimana mengelola konflik dalam pernikahan. Silakan Ibu.
1: Ya, kalau di 2 minggu yang lalu kita kan berbicara tentang mengelola konflik dalam pernikahan juga, tetapi kaitannya ini musuh, konflik itu musuh atau guru, supaya kita bisa melihat konflik itu secara sehat. Konflik bukan dilihat sebagai musuh, tetapi justru konflik itu dipandang, dilihat dari sudut pandang guru. Dalam artian guru itu bukan dia jadi guru, konfliknya itu bukan, tetapi ada pembelajaran apa sih dalam konflik tersebut. Sehingga pada waktu 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang akronim guru.
0: Iya.
1: Saya mengulas sedikit.
0: Oke,
1: ya.
0: Silakan Ibu.
1: Nah, akronim guru itu G-nya adalah gali akar masalahnya. Jadi jangan hanya fokus pada permukaan konflik itu.
0: Oke.
1: Pahami bahwa yang muncul di atas permukaan itu tuh bukan yang sebenarnya. Pasti seseorang tuh marah itu karena ada luka yang ada di bawahnya.
0: Ya, di dalamnya gitu.
1: Di dalamnya.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga kita gali akar masalahnya itu sebetulnya apa? Apa yang membuat dia itu ngomong seperti itu? Nah, kemudian U-nya adalah utarakan perasaan dengan jujur. Jadi bukan menyimpan atau meledakkan emosi kita, tetapi kita mau sampaikan tuh, utarakan perasaan dengan jujur, dengan asertif. R-nya adalah respect terhadap pasangan. Walaupun berbeda pendapat, kita tetap menghargai pasangan. Dan U-nya upayakan solusi solusi bersama. Ini bukan mencari siapa yang menang, tapi lebih ayo solusinya bersama itu seperti apa, supaya ini bisa menjadi konflik yang kreatif.
0: Konflik yang sehat begitu Bu. Ya, bisa juga ya.
1: Ya, betul. Ini konflik yang sehat yang bisa menjadi konflik yang kreatif, malahan bukan menjadi konflik yang menjadi dendamku semak-semak gitu.
0: Nah, iya, sekarang bedanya apa sih Bu, dialog dengan debat? Nah, dialog dan debat.
1: Nah,
0: tapi ini dalam dalam topik mengelola konflik dalam pernikahan ya.
1: Yes.
0: Oke, silakan.
1: Walaupun
0: Ibu,
1: nanti teman-teman pendengar radio sih boleh mengkaitkan ini dalam suasana apapun, tergantung situasi atau kondisi yang dialami ketika kita mengalami konflik. Sebetulnya intinya juga hampir mirip kan, cuman konteksnya aja yang berbeda. Kalau ini yang kita bicarakan dalam konteks pernikahan. Nah, bedanya adalah dialog dan debat itu seperti ini. Kalau debat biasanya fokusnya pada siapa yang menang gitu kan. Makanya kalau tadi di akronim guru, upayakan solusi bersama. Kalau dialog bisa mengupayakan solusi bersama, tapi kalau debat itu cari siapa yang menang gitu. Namanya debat tuh begitu. Dan cari siapa yang benar Biasanya dalam debat itu orang suka mempertahankan pendapatnya. Okay. Jadi pendapatnya itu paling benar dan dia mengupayakan supaya pendapatnya ini diterima dan tidak mau tahu pihak lain seperti apa, yang penting dia menang dari percakapan itu.
0: Iya.
1: Nah, beda dengan dialog. Okay. Kalau dialog fokusnya lebih memahami. Jadi tujuannya ya saling memahami. Katakanlah suami istri bertengkar, itu tujuannya dari pembicaraannya ada bagaimana kita saling memahami satu dengan yang lain. Kalau ini dalam pertemanan, persahabatan, ya biasanya kalau dialog itu kita memilih kata-katanya lebih bagaimana sih supaya kita saling memahami, tidak terjadi kesalahpahaman atau kepengen salah satunya menang gitu. Jadi dialog itu fokusnya memahami, berusaha cari titik temunya apa ya, supaya sama-sama enak gitu loh, supaya sama-sama ya menjalani hidup ini dengan damai gitu. Dan justru memperkuat hubungan. Kalau debat kan kita mau cari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang gitu kan. Nah itu akhirnya ya memperlemah hubungan kan. Hubungan bisa rasanya jadi dendam seperti itu. Tetapi kalau dialog ini tujuannya memperkuat hubungan. Jadi kalau suami istri bertengkar, berkonflik, itu bukan untuk mengurangi cinta, tapi sedapat mungkin dari konflik itu justru terjadi upaya saling memahami satu dengan yang lain.
0: Jadi jelas banget ya antara bedanya dialog dan debat. Di yang dialog itu memahami, kalau debat itu jelas ya, sahabat itu pasti sudah paham mempertahankan pendapat. Kayak debat-debat yang di sana itu loh, Bu. Iya kan? Itu mempertahankan apa yang diberikan kepada audiens ya. Tapi ini kan pasangan suami istri. Nah, sekarang bagaimana? Mengapa sih Pak Sutri itu mudah debat? Ya, kalau mungkin ya, mungkin contohnya dari saya sendiri mungkin secara pribadi begitu ya. Mungkin juga kadang bisa ada debat di rumah ya. Akui aja kan, Bu ya. Oke. Ya, mengapa Bu itu pasangan itu Pak Sutri itu mudah debat?
1: Sebetulnya bukan hanya Pak Sutri aja yang bisa jatuh dalam pola debat ini, siapapun kita, bukan dalam pola hubungan Pak Sutri, tapi dalam pertemanan, persahabatan,
0: lingkungan kerja,
1: lingkungan komunitas gereja, kayak begitu, itu pun bisa terjadi. Nah, kenapa pola debat ini bisa muncul? Biasanya itu kalau konflik terjadi, otak kita itu cenderung masuk dalam mode bertahan. Mode bertahan itu maksudnya mode survival. Jadi otak kita tuh rasanya, oh ini diserang nih, aku diserang nih gitu. Jadi kita tuh merasa bahwa, oh dia nyerang aku nih. Aku merasa tidak dihargai nih. Kok urusanku dicampuri? Kamu kok merasa enggak ngerti aku? Kamu merasa saya disalahkan gitu. Nah, itu membuat kita cenderung mau membela diri. Gitu. Nah, itu yang membuat biasanya Pak Sutri atau orang itu jatuh ke dalam pola debat. Karena dia merasa bahwa ini serangan nih kepadaku. Padahal mungkin orang lain cuman, mungkin pasangan kita tuh cuman mau menyampaikan untuk sesuatu yang rasanya ini loh, tolong dong ini diperbaiki gitu kan. Tapi bagi pasangan yang lain rasanya loh, kok kamu gak menghargai aku, kok kamu gak ngerti, kamu kok nyalahin aku gitu-gitu. Sehingga terus kita bela diri. Nah, ketika kita bela diri, itu terjadilah debat itu.
0: Jadi di dalam otaknya itu mode pertahanan. Rasanya aku kok seperti dipojokkan, diserang, tidak nyaman gitu ya. Ya itu tidak itu bisa berlaku siapa saja ya. Pasangan yang sudah sekian tahun atau yang baru seumur jagung. Nah, seperti contoh juga Bu Ani menyampaikan tidak hanya dalam pasangan suami istri, dalam lingkungan kerja, komunitas lainnya ya. Baik, kita lanjut lagi. Kita akan nikmati dulu pujian dari Better Life untuk sahabat semuanya sebelum nanti kita akan lanjut lagi.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

sabar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Ya, sahabat sekalian, masih di Together Forever setiap hari Kamis ya. Oke, lanjut lagi dengan konflik mengelola konflik dalam pernikahan. Ya, setelah tadi kita mendengarkan bedanya dialog dan debat, kemudian mengapa pasangan pasutri itu mudah debat. Nah, sekarang apa, Bu, tanda-tandanya pasutri yang sedang debat? Lagi datang bulan mungkin, Bu?
1: Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Jadi itu salah satu faktor dari fisik ya, fisik perempuan kaitannya. Kalau hampir ya, maksudnya baru datang bulan, mau datang bulan, sudah datang bulan, tergantung, pokoknya mendekati hari-hari

0: dialog, ciri-cirinya itu tanda-tandanya. Supaya, kenapa ini penting, pertanyaan Mbak Eri ini penting, karena supaya kita sebagai pribadi maupun Pak Sutri itu menyadari, wah ini sudah masuk dalam tahap debat nih. Jadi kita perlu ubah komunikasi kita, kata-kata kita, supaya bisa tujuan akhirnya itu saling memahami. Nah, tandanya beberapa itu, yang pertama adalah kita saling memotong pembicaraan. Ya, jadi belum selesai ngomong sudah ditambahin lagi, sudah ditambahin lagi gitu. Kemudian yang kedua, sibuk mencari kesalahan. Jadi langsung, lah kan kamu begini begitu, dulu tuh kamu gini-gini, sama gini-gini.
1: Mungkit gitu ya,
0: itu
1: Bu ya.
0: Mungkit. Cari-cari kesalahan atau memang dulu pernah ada kesalahan yang diingat. Mungkit masa lalu, itu tanda yang ketiga. Ya, jadi saling memotong pembicaraan, saling mencari kesalahan, mengungkit masa lalu, terutama kaitannya dengan masalah atau kelemahan kita di masa lalu. Nada suara itu mulai meninggi. Nah, itu paling jelas banget. Itu berarti kita sudah mulai itu, emosinya sudah naik. Kemudian jadinya tidak bisa benar-benar mendengarkan. Nah, ini tanda-tandanya nih untuk Pak Sutri yang sedang berdebat, bukan berdialog. Bahkan kadangkala Pak Sutri itu jadi lupa tadi ngomongnya apa, karena kan sudah mengungkit masa lalu, segala kesalahan di masa lalu, sehingga sebetulnya masalahnya apa, mungkin masalah pembantu rumah tangga, tapi bisa kemana-mana gitu ya.
1: Karena tadi ya, mencari kesalahan yang pernah ada, diungkit-ungkit.
0: Iya, sehingga lupalah apa yang jadi inti dari persoalan, karena itu rasanya bukan lagi jadi persoalan, tapi masalah harga dirinya. Karena merasa tidak didengarkan, tidak dihargai, tidak dimengerti. Nah, itu bisa terjadi. Jadi malah masalahnya jadi masuk ke egonya.
1: Ya. Nah, sahabat itu, silahkan ini yang sudah mendengarkan, mungkin ada yang bertanya, apa tanda Pak Sutri sedang debat? Tadi sudah di-spill sedikit, bisa juga karena hormonnya akan datang bulan, atau ya banyak hal yang bisa mempengaruhi ya Bu ya. Tadi ini mengungkit masa lalu, kemudian suara, suaranya sudah dari alto, bass begitu ya, sudah naik ke sopran yang sudah tingkat tinggi ya. Oke, boleh dong ini, silahkan sahabat itu yang mau bertanya. Topik kita untuk pagi hari ini adalah mengelola konflik dalam pernikahan. Nih, para pasangan bisa, boleh nih yang belum mempunyai pasangan bertanya, karena ini adalah bekal ya Bu ya.
0: Betul,
1: bekal sekali untuk memasuki rumah tangga yang baru ya. Oke, tadi tanda-tanda pasangan ya sedang debat. Nah, sekarang ciri dialog yang sehat seperti apa? Nah, kalau tadi debat, sekarang dialog yang sehat. Cocok, kita masuk yuk. Nah, silahkan Ibu.
0: Sebelum ngomong dialog yang sehat saya mau tunjukkan empat pola komunikasi. Empat pola komunikasi yang bisa merusak relasi. Ya. Jadi yang membuat kita bisa berdebat itu bukan saling memahami, bukan berdialog. Yang pertama itu adalah kritik. Jadi kalau kita mengatakan kritikan kepada pasangan kita, nah itu bisa memicu orang untuk membela dirinya.
1: Artinya misalnya, papa itu kalau makan, selesai makan, piringnya langsung dicuci. Itu kan kritik juga.
0: Itu masih misalnya tuh kata-katanya kritik tuh kayak gini, halah kamu gak pernah nyuci, gitu, misalnya itu. Itu kan kritik ya, nah, itu jelas, kalau itu jelas kritik gitu. Kalau tadi yang disampaikan Mbak Eri itu masih oke lah, kalau
1: tidak kritik apa-apa, ya,
0: bukan, masih pernyataan bahwa ya aku butuh kamu kalau habis makan itu
1: piring.

0: ya. Piringnya dicuci gitu tuh kan masih oke.
1: Okay.
0: Tapi itu tergantung nada bicaranya juga ya. Kalau nada bicaranya tinggi,
1: sudah tinggi.
0: Ya itu bisa masuk kritik juga sih.
1: Oh, enggak pernah nyuci piring. Nah, gitu
0: itu,
1: ya. Okay.
0: Itu bisa kritik gitu. Nah, kemudian bersikap defensif. Defensif ini berarti kita tuh membela diri.
1: Oke.
0: Jadi misalnya kalau soal kasus mencuci itu ya, kita enggak apa namanya? Kalau misalnya tadi coba Mbak Eri tadi mengatakan yang pertama tadi
1: habis, kalau papa itu kalau habis makan piringnya langsung dicuci.
0: Nah, saya menjawabnya begini. Lah, kamu kan aku kan mesti harus mengerjakan ini itu, enggak punya waktu. Aku cepat harus cepat-cepat berangkat ke kantor. Jadi ya enggak bisa lah nyuci-nyuci. Ini defensif. Maksudnya kan sebetulnya tujuan Mbak Eri ngomong kayak begitu kan. Oh ya, maaf, nanti aku akan cuci piring, tapi ini aku tergesa untuk pergi berangkat ke kantor. Misalnya gitu kan. Tapi kita bela diri nih. Nah, papa kan harus cepat-cepat ke kantor. Jadi enggak punya waktu untuk nyuci piring gitu. Nah, ini sikap defensif. Membela diri
1: ya.
0: Lebih ke situ.
1: Okay.
0: Kemudian yang itu yang kedua ya. Yang ketiga itu ngeremehin.
1: Meremehkan ya.
0: Meremehkan misalnya. Nah, jadi laki-laki kok gitu. Gitu aja enggak bisa. Sini aku sendiri yang bisa gitu.
1: Angkat galon ya, nah, gitu ya misalnya.
0: Angkat galon misalnya. Ya itu meremehkan. Yeah. Nah, itu kan menyakitkan juga. Terus yang terakhir ini menutup diri dengan diam.
1: Menutup
0: bisa
1: diri,
0: diam, ya? Bisa pergi ditinggal pergi. Misalnya ini baru cerewet-cerewet gitu ngobrol. Terus kemudian dia langsung ditinggal pergi. Jadi enggak ditanggapi gitu. Nah, ini empat pola komunikasi yang merusak hubungan. Dalam kehidupan pernikahan. Nah, ini refleksi buat kita semua ya.
1: Betul.
0: Biasanya pola komunikasi kita dengan pasangan itu seperti apa.
1: Iya. Tapi ini kenyataan ya, empat pola komunikasi yang bisa merusak ini kritik, bersikap defensif, meremehkan, menutup diri. Kadang itu bisa terjadi ya. Betul ya Bu ya. Itu memang kenyataan kok ya. Oke. Baik Bu, silakan untuk
0: ciri-ciri tadi
1: ya. Ciri-ciri dialog yang sehat.
0: Nah, ini ada empat ciri penting gitu. Yang pertama adalah mendengarkan sebelum menjawab. Ya kan? Itu enggak buru-buru menyela, tapi kita dengarkan dulu. Listen. Jadi kata listen dalam bahasa Inggris itu sebetulnya deket banget dari huruf-hurufnya. Itu tuh bisa jadi silent. Sama tuh huruf-hurufnya.
1: Di bolak-bolak ternyata sama ya.
0: Ya, betul. Nah, itu artinya bahwa kalau kita mau mendengarkan, kita perlu diem gitu kan. Perlu silence dulu. Memperhatikan apa yang disampaikan, ada kebutuhan apa, ada emosi apa. Jadi kita tidak buru-buru menjawab. Mendengarkan sebelum menjawab. Karena dialog itu selalu dimulai dari mendengarkan dulu, tapi untuk bisa mendengarkan betul-betul kita perlu silent dulu, perlu hening dulu supaya kita bisa yang kedua tuh fokus untuk memahami.
1: Yang kedua ya Bu ya.
0: Jadi yang pertama itu jangan buru-buru. Kemudian yang kedua itu fokus memahami. Jadi kita mendengarkan, pertama mendengarkan, jangan buru-buru memberi jawaban. Yang kedua fokus memahami, bukan menyusun serangan balik. Jadi kita berusaha untuk melihatnya dari sudut pandang pasangan. Bukan dari sudut pandang kita. Kalau dari sudut pandang kita, bisa jadi kita masuk ke pola debat. Tapi kalau itu kita lihat dari sudut pandang pasangan, itu kita bisa lebih memahami perspektif, pola pikir, pola rasa dari pasangan kita. Yang ketiga adalah mengungkapkan perasaan dengan jujur, bukan menyerang. Misalnya contoh bukan kamu tuh lo gak peduli aku gitu, tapi mengatakan bahwa aku tuh sedih ketika aku gak dapet kabar dari kamu. Misalnya gitu, itu kan lain ya, rasanya lain. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mencari solusi bersama. Jadi bukan mau cari siapa yang menang gitu, tetapi bagaimana saling memahami, sekali lagi saling memahami satu dengan yang lain. Karena dalam pernikahan mosok pasangan kita itu jadi lawan kita, musuh kita. Gitu kan. Kita perlu ingat bahwa saya ini sedang menghadapi orang yang VIP. Dia itu orang yang sangat berharga, yang ku cintai. Tapi seringkali kalau kita sedang bertengkar, ya kita anggap pasangan kita tuh musuh. Padahal ya dalam pernikahan masa dia musuh gitu kan.
1: Oke. Bagus ya sahabat semuanya, empat pola komunikasi yang bisa merusak relasi, dan juga ini adalah ciri dialog yang sehat. Wah, kita pembelajaran yang bagus sekali pagi hari ini ya sahabat semuanya, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin kemarin juga sudah sering pernah diterima saat konseling pernikahan, tapi ini kita diingatkan kembali ya, ciri dialog yang sehat. Ternyata mendengar sebelum menjawab, kadang-kadang kesusu ya Bu ya. Baik, kita akan jeda dulu, nanti kita akan lanjut. Nah, Bu Ani itu kan sering membagikan akronim yang bisa mengingat seperti guru, dan beberapa waktu yang lalu pun pernah membagikan kepada kita ya. Tapi kita tunggu dulu, nanti kita akan dengar bersama-sama.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Ya, masih Together Forever ya, bersama dengan Ibu Ani Wijaya. Berbagi topik yang tentunya ini sangat menarik sekali, bisa menambah pengetahuan kita untuk pasangan kita, karena mengelola konflik dalam pernikahan itu penting banget ya. Nah, sudah masuk di akronim. Nah, sahabat sekalian, ciri dialog yang sehat sudah disampaikan. Nah, sekarang sebagai pengingatnya adalah akronim pengingatnya. Apa, Bu? Oke.
1: Ya. Kan? Jadi kita supaya tetap ingat. Dialog. Nah, dialog ini didengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Maksudnya dengan hati itu adalah kita benar-benar mencoba memahami dari sudut pandang pasangan kita, bukan dari perspektif pikiran kita sendiri. Kemudian itu D ya, dengarkan dengan hati. I, ingat tujuan relasi. Apalagi ini kan suami istri nih, jadi tujuan relasinya itu bukan untuk menang, bukan menganggap pasangan kita musuh, tetapi bagaimana kita itu bisa saling memahami. Perlakukan pasangan sebagai orang yang VIP. Nah, kemudian
0: kenapa VIP, Bu?
1: Ya karena itu kan kalau bahasa Jawanya garwo, sigaraning nyowo, kan itu bisa jadi ini kan tulang rusuk kita atau juga ya pasangan sejati kita gitu. Entah mau dikatakan sejati atau tidak, tapi yang jelas sudah diikatkan dalam pernikahan suci di manapun itu. Nah, itu kan berarti itu orang yang spesial, yang milih kan kita sendiri. Zaman sekarang, ya kalau zaman sekarang masih ada yang dijodohkan, ya kasihan sekali ya. Tapi kok ini pilihan kita sendiri, maka itu bisa disebutkan dia adalah orang yang VIP untuk kita. Kemudian yang A-nya adalah akui perasaan. Perasaan, emosi itu perlu diakui dan diungkapkan dengan sehat. Jangan dipendam juga, kalau dipendam jadi penyakit. Karena saya selalu mengingatkan teman-teman itu bahwa kalau kita itu punya emosi yang tidak menyenangkan gitu ya, itu ibaratnya itu ada daging, serat daging yang menyelilit yang gigi, ada di gigi kita. Itu kan gak enak banget kan, makan juga gak enak kan, kecuali apa, kecuali itu diambil kan. Nah sama, emosi itu seperti itu, emosi yang tidak menyenangkan terutama ya. Nah kalau gak diungkapkan, gak diambil itu dagingnya yang bikin selilitan gitu kan, itu ya jadi penyakit kan. Kalau misalnya masih di sela-sela gigi itu ada terus, itu kan jadi busuk, jadi penyakit. Sama seperti emosi yang tidak menyenangkan yang ada dalam hubungan pernikahan itu perlu diakui, tapi mengakuinya, mengatakannya dengan sehat dan tepat. Kemudian L-nya adalah lihat dari sudut pandang pasangan, lihat perspektifnya. Ini kaitannya dengan empati ya, kira-kira bagaimana sih perasaan pasangan, apa yang membuatnya dia sampai mengatakan hal seperti itu. Barangkali ada kebutuhan yang belum terpenuhi, ada luka yang mungkin dia tidak ungkapkan secara terus terang. Nah, ketika kita berusaha melihatnya dari sudut pandang pasangan, maka kita akan beda gitu berbicaranya, itu lebih kaitannya dengan aku mau memahami kamu lebih jauh lagi. Nah, O-nya adalah olah emosi sebelum berbicara. Emosi kita itu perlu diolah. Jadi selain kita melihat dari sudut pandang pasangan, kita juga mengolah emosi kita sebelum berbicara. Karena tanpa mengolah emosi kita, biasanya kata-kata kita bisa menyakiti pasangan kita. Nah, yang terakhir adalah G, itu gunakan kata-kata yang membangun. Karena kata-kata itu jadi bisa jadi jembatan untuk saling memahami, tapi kata-kata itu bisa jadi tembok. Males dah ngomong sama kamu gitu kan. Menutup diri itu kan jadi bisa. Tapi kalau menggunakan kata-kata yang membangun, maka itu bisa menjadi jembatan untuk bisa saling memahami. Nah, berharap sih kalau ada konflik, teman-teman para pendengar itu bisa mengingat, oh ya, apakah saya ini sedang dialog atau debat ya, gitu.
2: Ya, weh, pelajaran yang sangat berharga ya ini, karena tanda pasangan yang sedang debat itu ada ciri-cirinya, demikian juga akronim yang bisa diingat saat kita belajar tentang apa namanya ini topik kita, konflik dalam pernikahan, mengelola konflik dalam pernikahan. Tapi lewat pembelajaran kita itu bisa menjadi pegangan bersama dengan pasangan kita, tidak menjadi konflik yang berkepanjangan, justru malah menimbulkan perpecahan. Ya begitu ya, kira-kira ya sahabat semuanya. Ya oke, sebagai penutup Bu Ani akan menyampaikan pesan-pesan buat sahabat Iktus.
1: Ya, kalau para pendengar sahabat Iktus ini sedang mendengarkan siaran ini, mari kita bersama-sama mengevaluasi diri kita. Dan ada pertanyaan refleksi yang mungkin bisa kita renungkan bersama, yaitu saat konflik, apakah saya itu lebih ingin dipahami atau memahami? Ini menjadi refleksi dalam kehidupan kita, karena kalau kita lebih ingin dipahami, biasanya bisa jadi itu debat kusir. Tapi kalau kita berpikirnya bahwa oh saya lebih mau lebih memahami pasangan saya karena dia itu VIP buat saya gitu, itu jadinya bisa dialog.
2: Berarti itu, ini apakah saya sering dipahami, berarti itu egonya lebih tinggi ya Bu?
1: Nah, kemudian yang kedua, apakah pasangan merasa aman berbicara dengan saya? Jadi pasangan saya itu ya enjoy aja menceritakan apa yang dirasakan, dipikirkan, dia punya ide apa, pendapat apa, itu merasa aman. Nah, kalau dia enggak aman, mungkin ya enggak banyak bicara, lebih menutup diri itu, jadi kayak tembok gitu. Terus yang ketiga adalah ketika berbeda pendapat, apakah saya itu membangun jembatan atau tembok? Itu yang tahu masing-masing pendengar sendiri ya, kita sendiri. Nah, untuk tantangannya dalam dua minggu ini ya, mungkin untuk Pak Sutri gitu, pilih satu percakapan yang rasanya itu selama ini tuh sulit dibicarakan, lalu gunakan prinsip dialog tadi. Dengarkan, jangan menyela, fokus memahami, cari solusi bersama, yang intinya itu ya. Terus untuk yang masih single, latih keterampilan dialog dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Belajar bahwa berbeda pendapat tanpa harus bermusuhan, karena berbeda pendapat, konflik itu wajar. Tapi jangan musuhan gitu. Nah, karena keterampilan berrelasi itu dibangun jauh sebelum menikah. Jadi ini sesuatu yang penting ya. Bahwa kalau dibilang kan hubungan itu tidak bertumbuh karena harus selalu kita sepakat dalam hubungan suami istri, mau usia pernikahan berapapun, rasa-rasanya ada saat-saat yang memang ya kita tidak sepakat, tapi kita mampu berdialog ketika kita tidak sepakat.
2: Oke.
1: Begitu Kak Eli.
2: Oke, baik. Ya, topik yang sangat menarik sekali lagi buat sahabat semuanya untuk pagi hari bersama dengan Ibu Ani Wijaya, mengelola konflik dalam pernikahan. Tapi ternyata tidak hanya di dalam pernikahan saja, untuk belajar dimulai dari saat masih single ya, begitu ya Bu Ani ya. Mm-hmm. Baik Bu Ani, untuk hari ini sampai di sini dulu, tentunya ini banyak manfaatnya buat kita semuanya. Kalau ada yang mau bertanya, oke silahkan bisa WhatsApp, nanti kita akan bahas di 2 minggu yang akan datang, kita akan catat ya. Oke, begitu ya Bu Ani ya. Yeah. Oke, terima kasih sekali untuk pagi hari ini, dan kita ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang dalam Together Forever. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus pasal 5 ayat 17-21. Saya Boni Salah, pembicara tamu di Guidelines for Living. Dalam pesan khusus hari ini, orang tua saya, pendiri Guidelines, Harold dan Darlene Salah, akan membagikan beberapa rahasia dari pernikahan mereka yang sudah berlangsung selama 58 tahun. Pak, langsung ke intinya saja. Apa pelajaran pertamanya?
3: Rahasianya sederhana. Kami betul-betul hidup untuk satu sama lain, dan kami berdua hidup bagi Tuhan. Kami berdua berkomitmen pada hal yang sama, tujuan dan kehendak Allah bagi hidup kami, sehingga kami disatukan dengan keinginan untuk saling memberikan yang terbaik. Setelah membantu dan memberikan konseling bagi banyak orang yang pernikahannya bermasalah, Papa telah menyimpulkan bahwa masalah terbesar dalam pernikahan sekarang ini adalah murni keegoisan. Aku dulu, Papa sering menyebutnya sebagai permasalahan ADPK. Aku dulu, baru kamu.
4: Pelajaran kedua adalah kami berusaha memperhatikan kekuatan, bukan kelemahan masing-masing. Kami baru menikah selama beberapa bulan, dan kami pergi untuk penginjilan di Eropa. Dan dalam perjalanan itu, kami berkesempatan untuk melihat Grand Place yang indah di Brussel. Malam tiba, dan sudah waktunya pulang ke hotel. Mama mengira Mama dan Papa harus lewat jalan ini. Dan menurut Papa, kami berdua harus lewat jalan itu. Setelah menelusuri jalan ini selama berkilo-kilometer rasanya dan tidak juga sampai ke hotel, kami menyimpulkan bahwa Papa nih yang lebih jago di bidang geografi daripada Mama. Sebuah kesimpulan yang terbukti hampir selalu benar selama 58 tahun kebersamaan kami. Mama sebaliknya, cenderung lebih baik dalam menilai orang dan mengambil keputusan yang tepat mengenai kepribadian dan temperamen.
3: Pelajaran ketiga adalah berusaha untuk tidak mengubah kepribadian pasanganmu. Saya sering menyebut ini sebagai prinsip Lapidot. Tidak pernah mendengar nama Lapidot? Nah, Anda bisa membacanya di Hakim-Hakim pasal 4 di Perjanjian Lama. Tapi di zaman itu istrinya lebih terkenal darinya. Nama istrinya adalah Deborah, yang dicatat sebagai seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Hakim-hakim pasal 4 ayat 4. Kemungkinan besar ia bukan hanya seorang istri, tapi juga seorang ibu. Meskipun begitu, ia mendapat karunia dari Roh Kudus dan memiliki pelayanan penting sebagai hakim atas Israel. Lapidot bisa saja berkata, perempuan seharusnya diam di rumah, memasak, dan membesarkan anak. Tapi ia mendukung karunia dan panggilan istrinya. Kebahagiaan dalam pernikahan berbanding lurus dengan kemampuan masing-masing pasangan untuk mendukung karunia dan panggilan Allah dalam hidup masing-masing.
4: Pelajaran keempat adalah belajar menoleransi masalah. Setiap pernikahan pada akhirnya akan berhadapan dengan masalah. Hal-hal yang tidak diharapkan, tapi terjadi juga di saat salah satu pasangan berbuat kesalahan. Seperti waktu Papa meninggalkan paspor kami di berangkas hotel di luar negeri. Pada saat-saat seperti ini, Anda punya dua pilihan. menyadari bahwa kita ini manusia dan masalah bisa terjadi, atau menyakiti orang yang kita cintai dengan mengatakan hal-hal yang kemudian akan kita sesali.
3: Yang terakhir dan yang terpenting, pelajaran kelima adalah menjaga hubungan rohani satu sama lain. Sejak awal pernikahan Papa dan Mama, kami membentuk suatu kebiasaan yang kami lakukan bertahun-tahun dan akan terus kami lakukan. Membaca Alkitab, berdoa bersama setiap pagi. Jika Anda dan pasangan Anda sudah membaca Alkitab bersama setiap hari, berdoa bersama, pergi ke gereja bersama, tapi pernikahan Anda tetap gagal, beritahu saya. Saya belum pernah menemukan pasangan yang dapat dengan jujur berkata, kami melakukan semuanya itu. Membaca Alkitab, berdoa bersama, pergi ke gereja bersama, tapi pernikahannya gagal.
2: Ya, saya akan selalu ingat Papa dan Mama berdoa bersama di meja dapur setiap hari. Terima kasih, Pa, Ma, sudah memberikan teladan yang hebat itu.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
5: Anda bersama kami di 96.5 FM

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iklus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Informasi yang kami sampaikan, perkiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah hari ini Kamis 25 Juni 2026 dominan cerah berawan sepanjang hari. Menurut situs resmi BMKG, cuaca di kota Semarang Kamis 25 Juni diperkirakan dominan berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat menuju barat laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 11 km per jam dengan suhu di udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 sampai 84%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya ke utara sampai timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam dengan suhu di wilayah ini berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 96%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan cerah berawan serta ada potensi hujan ringan. Angin bertiup dari barat laut ke timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 6 km per jam dengan suhu berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 63 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca dominan cerah berawan cerah sepanjang hari. Sedangkan angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 6 hingga 16 km per jam dengan suhu berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 sampai 94%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari barat daya ke barat laut sampai utara dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 6 km per jam dengan suhu berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 68 hingga 99%.

Informasi berikutnya kami sampaikan, kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 25 Juni 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli 17.930 rupiah, jual 17.950 rupiah. Dolar Singapura beli 13.810 rupiah dan jual 13.854 rupiah. Euro Eropa beli 20.359 rupiah dan jual 20.418 rupiah. Dolar Australia beli 12.341 rupiah dan jual 12.395 rupiah. Dolar Kanada beli 12.588 rupiah dan jual 12.624 rupiah. Pound sterling Inggris beli 23.613 rupiah dan jual 23.672 rupiah. Dolar Hong Kong beli 2.286 rupiah dan jual 2.289 rupiah. Yen Jepang beli 110,77 rupiah dan jual 111,11 rupiah. Yuan China beli 2.625 rupiah dan jual 2.643 rupiah. Won Korea Selatan beli 11,29 rupiah dan jual 11,95 rupiah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Informasi selanjutnya masih dari Kota Semarang. Lagi pimpinan Ponpes di Semarang diserahkan ke Kejari gara-gara kasus tindak asusila santriwati.

Tersangka F alias bahkan 38 tahun pimpinan pondok pesantren di Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, diserahkan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Semarang. AF diduga melakukan kekerasan seksual terhadap santri B umur 17 tahun pada Rabu 24 Juni 2026. Menurut informasi, korban kekerasan dirayu kalau tidak menurut kehendak KIAF tidak akan berkah. Pembina Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP Sekota Semarang, Zainal Petir, merasa geram atas perilaku AF. Zainal sangat marah dan mengecam tindakan tidak terpuji AF yang telah mencoreng nama baik Ponpes. Ia menyampaikan kalau Ponpes yang dipimpin AF belum berizin alias ilegal. Zainal Petir juga meminta instansi berwenang untuk melakukan investigasi keberadaan Ponpes tersebut. Jangan sampai ada korban lain karena berdasarkan informasi yang diterima korban lebih dari satu. Padahal menurutnya pemerintah telah memberikan pengakuan dan kesetaraan atas kehadiran Ponpes sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Alih ke Jakarta, Kejagung tolak permohonan JC Sony Sanjaya. Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola program MBG. Meski menolak permohonan Justice Collaborator atau JC yang diajukan mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya, penyidik tetap membuka ruang bagi seluruh tersangka maupun saksi untuk mengungkap fakta-fakta yang belum terungkap. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah mengatakan permohonan JC Sony ditolak karena penyidik menilai yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku utama dalam perkara tersebut sehingga tidak memenuhi syarat sebagai JC. Meski demikian, Kejagung tak menghargai setiap keterangan yang telah disampaikan Sony maupun pihak lain selama proses penyidikan. Seluruh informasi yang muncul dalam berita acara pemeriksa atau BAP akan didalami untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Penyidik berharap semua pihak yang diperiksa bersikap terbuka baik terkait mekanisme dugaan korupsi dalam pengelolaan MBK maupun pihak-pihak yang diduga terlibat. Ia menegaskan pengungkapan kasus tersebut bukan hanya bertujuan menyeret para pelaku ke proses hukum tetapi juga menjadi momentum memperbaiki tata kelola program MBK agar lebih transparan dan akuntabel.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek

masa pendaftaran selama 7 hari. Upaya ini ditempuh guna memastikan sekolah dasar yang dianggap sepi peminat dapat menerima lebih banyak siswa. Tahap susulan SPMB SD Negeri dibuka untuk masyarakat sejak 17 Juni hingga 24 Juni 2026. Harapannya, ini dapat membantu sejumlah SD yang menyatakan belum memenuhi kuota daya tampung tahun ini. Adapun untuk warga yang berminat melaksanakan pendaftaran susulan juga akan dipermudah dalam prosesnya. Mereka cukup datang langsung ke sekolah tujuan tanpa proses daring. Terobosan ini diinginkan memberikan akses cepat orang tua dan siswa menerima layanan pendaftaran.

0: Sementara dari Salatiga, daging sapi langka, pedagang mogok jualan. Berpengaruh pada penjual bakso dan rumah makan, aksi pedagang los daging Pasaraya 1 Jalan Jenderal Sudirman Salatiga yang tidak berjualan daging menyusul langkanya pasokan daging sapi mulai menimbulkan efek. Dampaknya pelaku usaha kuliner mulai dari pedagang bakso hingga rumah makan kesulitan mendapatkan bahan baku utama. Kondisi tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar di Los Daging Pasar Raya 1 Salatiga pada Rabu 24 Juni. Pertemuan dihadiri para pedagang daging sapi paguyuban, pedagang penjual bakso Kota Salatiga serta Kepala Dinas Perdagangan Kota Salatiga Agung Pitoyo. Perwakilan paguyuban penjual bakso Kota Semarang Warno mengungkapkan penghentian penjualan daging selama 5 hari memberikan dampak berat terhadap keberlangsungan usaha para pedagang bakso dan warung makan. Keluhan serupa disampaikan Muji, menurutnya para pelaku usaha benar-benar merasakan kelangkaan daging sapi. Sementara itu sejumlah pedagang daging sapi menegaskan masalah utama bukan terletak pada keinginan mereka untuk berhenti berjualan, melainkan semakin langkanya sapi siap potong di pasaran. Mereka mengaku harga sapi dari pemasok maupun belantik terus mengalami kenaikan harga, sehingga menekan seluruh pelaku usaha dalam rantai perdagangan daging. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang

96.5 FM itu sahabat Anda, masih kami temani sahabat Iktus. Inilah Happy Family yang akan hadir selama kurang lebih 1 jam hingga pukul 11.30 menit, menemani sahabat di tengah kesibukan Anda dengan berbagai tips sehat menjaga kesehatan mental kita. Pastikan hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Inilah lagu yang pertama hadir membuka perjumpaan kita. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Di tengah kesibukan sahabat, hari ini kita akan bagikan mengenai cara mengatasi depresi postpartum setelah melahirkan yang ditinjau oleh psikolog Ririn Nur Abdiah Bahar. Depresi itu merupakan salah satu masalah umum pada ibu yang baru melahirkan. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi yang disebut depresi postpartum ini bisa berdampak terhadap kesehatan ibu dan bayi. Nah, ini cara mengatasinya. Sahabat Iktus, melahirkan memang merupakan fase penuh kebahagiaan bagi banyak orang. Namun perubahan setelah melahirkan juga dapat mengganggu kondisi psikologis ibu. Salah satu gangguan psikologis pasca melahirkan yang umum terjadi adalah depresi postpartum. Kondisi ini memiliki gejala yang lebih parah daripada baby blues syndrome. Nah, Office on Women Health menyebutkan bahwa sekitar 1 di antara 9 ibu yang baru melahirkan mungkin mengalami depresi setelah melahirkan. Lalu bagaimana cara mengatasi depresi postpartum? Ini ada beberapa tips yang perlu kita coba. Yang pertama, jauhi hal-hal mengerikan. Depresi postpartum akan membuat sahabat menjadi sangat emosional. Tak jarang kita mungkin kesulitan mengontrol pikiran dan terjebak dalam imajinasi sendiri. Oleh karena itu penting untuk mengelilingi diri kita dengan hal-hal positif untuk mencegah pikiran kita berkelana ke hal-hal buruk. Sebisa mungkin kurangi juga paparan informasi yang mengganggu pikiran dan perasaan seperti berita-berita kriminal, novel misteri, atau film horor. Kemudian abaikan komentar negatif. Nah, jangan ragu untuk menjauhi atau setidaknya membatasi hubungan dengan orang-orang yang memberikan komentar negatif setelah sahabat melahirkan. Hal lain yang perlu sahabat pahami adalah mengalami depresi atau stres setelah menjadi ibu bukan berarti Anda memiliki mental yang lemah. Kemudian, jangan membebani diri dengan tugas menumpuk. Nah, sahabat pasti merasakan bahwa peran ibu menjadi ibu itu menguras energi. Pasalnya, selain menuntaskan pekerjaan kantor dan rumah, kita perlu mengurus bayi baru lahir. Dalam kondisi seperti ini, jangan ragu berbagi tanggung jawab dengan orang di sekitar, terutama pasangan. Selama masa nifas, kita bahkan sebaiknya masih banyak beristirahat. Dalam mengatasi depresi postpartum, menjaga kesehatan dan merawat diri setelah melahirkan tentunya perlu menjadi prioritas dibandingkan pekerjaan rumah tangga. Lalu minta bantuan dari ibu lain yang pernah mengalaminya. Nah, orang yang tidak mengalaminya mungkin sulit ya memahami bagaimana melahirkan itu bisa menjadi kita depresi. Padahal ini adalah hal yang umum terjadi. Nah sahabat, jika sahabat merasa tidak dipahami oleh orang di sekitar, cobalah bercerita pada ibu lain yang pernah mengalami kondisi serupa. Daripada mendengarkan hal-hal yang membuat sahabat merasa bersalah, habiskanlah waktu dengan orang-orang yang memahami situasi Anda dan mendukung secara positif. Nanti kita akan bagikan tips selanjutnya sahabat Iktus ya. Kita akan simak kembali lagu bersama Sydney Mohede berikut ini.

0: Yul, Yul, ayo turun kan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
1: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya, melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang, melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan lagi cerita satu dua orang. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat. Tempat yang seharusnya aman justru meninggalkan luka. Saya, Kerseptiana, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, saya melihat bagaimana kekerasan merampas hak dasar, hak belajar, hak sehat, dan juga hak hidup dengan martabat. Ini harus dihentikan. Anak dan perempuan harus dilindungi, karena Jawa Tengah yang kuat dimulai dari rasa aman.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat.

Happy Family bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda. Nah, tadi kita bagikan bagaimana tips ya mengatasi depresi postpartum. Nah, selain kita harus jauhi hal-hal mengerikan, kita hapikan komentar negatif ya, dan jangan membebani diri dengan tugas menumpuk. Minta bantuan dari ibu lain yang pernah mengalaminya dan tetap aktif bergerak. Nah, sahabat, aktif bergerak itu bisa menjadi salah satu cara lo mengatasi depresi postpartum. Pasalnya, aktif fisik dan berolahraga setelah melahirkan itu dapat menurunkan hormon stres dan membangkitkan semangat kita. Lakukan aktivitas fisik yang sahabat sukai, terasa ringan dan menyenangkan seperti berjalan kaki di taman atau mungkin ada hal lain yang Anda sukai. Mungkin senam atau mungkin ya yoga atau apa yang sahabat suka. Cobalah melakukan secara rutin sekitar 20-30 menit setiap hari sambil merasakan perubahannya. Kemudian lakukanlah kegiatan yang sahabat sukai. Apakah sahabat suka menyanyi, nonton film, atau membaca buku? Apapun yang sahabat sukai, lakukan selama tidak merugikan orang lain. Jangan merasa bersalah jika sahabat merasa membutuhkan me time setelah menjadi ibu. Pasalnya kegiatan ini justru bisa menjaga kondisi mental kita. Jadi cobalah meluangkan waktu di sela-sela aktivitas sehari-hari untuk mengerjakan hal-hal yang sahabat sukai.

Kemudian terima dukungan dari orang-orang terdekat. Dukungan dari orang-orang terdekat amat sangat berguna sebagai cara mengatasi depresi postpartum. Jadi jangan ragu ya untuk berbicara atau membicarakan keresahan Anda sebagai ibu baru kepada orang-orang terdekat. Memendam masalah seorang diri justru bisa membuat sahabat semakin terpuruk. Selain itu sudah sewajarnya sahabat mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat seperti pasangan, orang tua, atau mertua. Lalu minta bantuan ahli sahabat ya, jika berbagai cara tadi yang kita sudah bagikan tidak kunjung memperbaiki kondisi mental sahabat, jangan ragu untuk minta bantuan pada seorang ahli. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri atas kondisi yang terjadi. Psikolog itu akan membantu sahabat menggali lebih dalam penyebab depresi postpartum yang sahabat alami sehingga bisa memberikan solusi terbaik. Nah, sekali lagi sahabat itu, supaya stres dan depresi setelah melahirkan tidak memburuk, tadi ya saya ingatkan lagi, jauhi hal-hal yang kiranya berpotensi mengganggu kebahagiaan sahabat. Jangan takut juga untuk berinteraksi dengan orang yang memberi komentar negatif. Jangan sungkan juga untuk berbagi tugas mengurusi kecil dan pekerjaan rumah tangga dengan pasangan atau meminta bantuan orang di sekitar kita. Sebisa mungkin tetap luangkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik seperti jalan santai atau mungkin menari gitu ya. Nah, tugas sahabat sebagai ibu juga tidak berarti bahwa sahabat tidak boleh me time. Boleh banget. Ini justru dibutuhkan untuk mencegah sekaligus mengatasi depresi. Nah, itu sahabat Iktus beberapa hal yang perlu kita perhatikan pasca melahirkan ya. Dan kita akan kembali dihibur dengan beberapa pujian berikut ini, kali ini milik dari WTC Worship, Tuhan Gembalaku.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 229 01 001 81 006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk hari ini. Dan kita akan segera jelang acara berikutnya, yaitu Firman untuk Anda. Inilah firman untuk Anda yang akan disampaikan dari Gereja Stadion Semarang bersama Pendeta Ponco Trihandoko. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Shalom para sahabat Iktus yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya dapat kembali menyapa para sahabat melalui acara Firman untuk Anda pada siang hari ini. Sebelum kita bersama-sama belajar Firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan hidup kami, dan kami percaya dengan kesempatan kami mendengar firman Tuhan pada siang hari ini, ada berkat rohani yang istimewa untuk kami, menjadi satu pegangan bagi kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami menyambut pembacaan firman Tuhan, berkatilah kami, bantulah kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

itu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 12 sampai dengan 20. Cukup panjang, saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, tetapi nanti ketika saya akan menjelaskan poin demi poin, saya akan mengutip beberapa ayat yang ada di dalam perikop tersebut. Hari ini kita akan belajar bersama firman dengan tema melepaskan topeng. Para sahabat, ada seorang penulis yang pernah berkata begini, hal yang paling melelahkan dalam hidup adalah berusaha menjadi seseorang yang bukan diri kita. Saya rasa ada benarnya, banyak orang hidup di balik topeng, mereka tersenyum ketika hatinya menangis. Mereka berkata baik-baik saja kok, padahal sedang terluka. Mereka terlihat kuat, padahal sebenarnya hampir menyerah. Mereka terlihat saleh, padahal sedang menyimpan pergumulan yang berat. Nah, para sahabat, mengapa manusia memakai topeng? Karena pada dasarnya manusia ingin diterima, ingin dihargai. Sebaliknya takut dianggap gagal, takut ditolak. Akibatnya para sahabat, sedikit demi sedikit kita mulai menyembunyikan diri. Bukan hanya dari sesama, kadang-kadang kita juga berusaha bersembunyi dari Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan melihat jauh lebih dalam daripada apa yang tampak di luar. Tuhan melihat hati kita. Para sahabat, melalui bagian penutup surat Yakobus ini, Tuhan mengajak kita untuk melepaskan, saya sebut tiga topeng yang sering kita kenakan dalam hidup. Nah, apa saja tiga topeng itu? Yang pertama, mari lepaskan topeng kepalsuan. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Para sahabat, sekilas ayat ini terdengar sederhana. Tetapi sebenarnya Yakobus sedang berbicara tentang integritas. Pada masa itu, para sahabat, orang sering memakai sumpah untuk meyakinkan orang lain. Kenapa? Karena perkataan biasa sudah tidak cukup dipercaya. Mereka harus menambahkan berbagai sumpah agar orang lain yakin bahwa mereka berkata sesuatu yang benar. Nah, Yakobus mengatakan bahwa orang percaya tidak seharusnya hidup seperti itu. Mengapa? Karena kehidupan orang percaya seharusnya ditandai oleh kejujuran, oleh integritas. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Sahabat itu, mengapa Yakobus begitu menekankan hal ini? Karena dosa membuat manusia terbiasa hidup dengan banyak wajah. Di depan satu orang kita berkata ya, di depan orang lain kita berkata tidak. Di luar terlihat ramah, tetapi di dalam hati menyimpan kebencian. Di luar terlihat tenang, tetapi di dalam penuh kepahitan. Di luar terlihat penuh iman, tetapi di dalam hati dipenuhi ketakutan. Itulah yang disebut hidup dengan topeng, para sahabat. Topeng dapat disebut sebagai satu jarak antara siapa kita yang sebenarnya dan siapa yang kita ingin tunjukkan kepada orang lain. Nah, karena itu Yakobus mengajak kita menjadi pribadi yang utuh tanpa topeng. Apa yang ada di hati itulah yang keluar dari mulut. Apa yang kita katakan itulah yang kita lakukan. Tidak perlu melebih-lebihkan, tidak perlu berpura-pura. Tidak perlu menciptakan versi diri yang lebih baik daripada kenyataannya. Sebab Tuhan tidak memanggil kita untuk tampil mengesankan, para sahabat. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran. Bukan tampil mengesankan, tetapi hidup dalam kebenaran.
Dan kabar baiknya adalah ini, kita tidak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengenal seluruh isi hati kita. Ia tahu kelemahan kita, ia tahu ketakutan kita, ia tahu kegagalan kita. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi kita mesti melepaskan topeng kepura-puraan, karena pada dasarnya Tuhan itu menerima kita apa adanya kok. Maka jadilah seperti apa adanya kita di hadapan Tuhan. Tidak perlu berpura-pura. Termasuk juga di hadapan sesama kita. Yang kedua, para sahabat, saya sebut topeng kekuatan. Dan mari kita lepaskan apa yang namanya topeng kekuatan itu. Yakobus melanjutkan dengan berkata begini di bagian selanjutnya, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Para sahabat perhatikan baik-baik, Yakobus tidak berkata begini, kalau menderita sembunyikanlah. Yakobus juga tidak berkata, kalau menderita berpura-puralah kuat. Tetapi Yakobus berkata demikian, kalau kamu menderita, berdoalah. Berdoalah. Mengapa? Karena doa adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Nah, para sahabat, itu yang dikasih Tuhan, salah satu topeng yang paling sering dipakai kita manusia adalah topeng kekuatan. Maksudnya begini, kita ingin terlihat kuat, kita ingin terlihat mampu, kita ingin terlihat sanggup mengatasi semuanya dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan ketika hati kita sedang remuk, saya secara pribadi sering melihat hal ini, terutama pada orang-orang dewasa dan beberapa lanjut usia. Mereka berkata, saya tidak apa-apa kok Pak Ponco, saya masih kuat, saya tidak mau merepotkan orang lain. Lalu ketika kita mengulurkan tangan untuk membantu mereka berjalan, gak usah, saya masih kuat. Tapi tiba-tiba jatuh. Para sahabat, kita seringkali merasa kuat, padahal sebetulnya kita rapuh. Banyak hal yang sedang dipendam oleh kita. Misalnya kesepian, kekhawatiran, rasa kehilangan, pergumulan tentang anak-anak, tentang cucu kita, perasaan cemas tentang kesehatan. Ada luka yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun, kita pendam. Dan mungkin ada sahabat Itus yang sedang seperti itu hari ini. Di luar semuanya tampak baik, tetapi di dalam hati ada beban yang berat. Firman Tuhan berkata hari ini, berdoalah, berdoalah. Datanglah kepada Tuhan, ceritakan semuanya kepadanya. Dan Yakobus kemudian dalam bacaan kita memberikan satu contoh konkret tentang seorang tokoh bernama Elia. Dan ini sangat menarik karena kita tahu begitu mendengar nama Elia, yang muncul di pikiran kita adalah seorang nabi besar. Betul. Nabi yang menurunkan api dari langit. Nabi yang menghadapi ratusan nabi Baal. Nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi Yakobus menyebut Elia sebagai manusia biasa seperti kita. Bukan manusia super. Sebab Elia pernah takut. Elia juga pernah putus asa. Bahkan pernah menyerah. Dan meminta Tuhan mengambil nyawanya. Tetapi Elia datang kepada Tuhan dengan segala kelemahannya. Dan Tuhan menguatkannya. Para sahabat Itus yang dikasih Tuhan, orang yang rohani atau bicara tentang spiritualitas kerohanian kita itu bukan berarti tidak pernah lemah. Orang yang rohani bukan berarti tidak pernah menangis. Orang yang imannya kuat tidak berarti tidak pernah takut. Orang yang spiritualitasnya tinggi bukan berarti tanpa kelemahan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memang tidak pernah meminta kita kuat setiap saat. Tuhan hanya meminta kita bergantung kepadanya. Karena kasih karunia Tuhan itu lebih daripada cukup.
Ini yang kedua, para sahabat. Mari kita sadari kita lemah, kita tidak perlu berpura-pura kuat. Lepaskan topeng kekuatan itu. Sadari kita lemah, kita butuh Tuhan, dan kita berdoa. Akui itu di hadapan Tuhan. Dan ajaibnya, sebagai satu berkat, Tuhan seringkali memberikan kekuatan yang di luar daripada yang dapat kita harapkan. Ketika kita mengaku, Tuhan, aku lemah, aku butuh Engkau. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang mesti kita lepaskan, topeng apakah itu? Saya kategorikan sebagai topeng kesalehan. Ini adalah puncak dari bagian ini. Yakobus berkata begini, para sahabat. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Para sahabat, mungkin ayat ini adalah salah satu ayat yang paling sulit dilakukan oleh orang percaya, oleh kita. Karena secara alami kita lebih suka menyembunyikan kesalahan daripada mengakuinya. Betul ya? Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kita tahu kecenderungan manusia adalah bersembunyi. Ketika Adam dan Hawa berdosa, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Ketika Tuhan mencari mereka, Adam berkata, aku takut. Sejak saat itu kita tahu para sahabat manusia terus membuat berbagai macam topeng. Topeng kesuksesan, topeng kekuatan, topeng kerohanian, topeng kesalehan. Kita ingin terlihat baik, kita ingin terlihat benar, kita ingin terlihat rohani. Padahal di dalam hati kita ada pergumulan yang belum dibereskan, ada dosa yang belum diakui, ada kepahitan yang masih dipelihara, ada luka yang terus disembunyikan. Yakobus mengajak kita untuk mengakui dosa kita. Kenapa? Karena dosa yang disembunyikan itu mempunyai kuasa yang sewaktu-waktu akan menghancurkan kita. Tetapi dosa yang dibawa kepada Kristus, kepada Sang Terang, kuasanya akan hilang. Nah, mari kita bayangkan sejenak seseorang yang memiliki luka yang terus ditutupi. Luka itu tidak pernah dibereskan, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah diobati, tidak pernah diperhatikan. Lama-lama luka itu semakin parah. Nah, tetapi proses penyembuhan dimulai ketika luka itu dibuka, dibersihkan, dan dirawat. Memang sakit, sakit. Tetapi itulah jalan menuju kesembuhan. Demikian juga dengan dosa, para sahabat. Pengakuan dosa memang tidak nyaman, membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan keberanian, kejujuran. Tetapi justru disitulah pemulihan dimulai. Dan perhatikan tujuan yang disebutkan Yakobus dengan pengakuan dosa itu. Dia tidak berkata supaya kita dipermalukan, supaya kita dihukum. Bukan begitu, tetapi Yakobus berkata supaya kamu sembuh. Bukan supaya kamu ditolak, disingkirkan, diasingkan, dihukum, tetapi supaya kamu sembuh. Dan inilah hati Tuhan. Tuhan itu tidak menikmati mempermalukan anak-anaknya, sama sekali tidak. Tuhan rindu memulihkan anak-anaknya. Karena itu pengakuan dosa pada dasarnya bukan akhir cerita. Pengakuan dosa justru awal pemulihan kita. Para sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini ada yang masih menyimpan kepahitan bertahun-tahun. Mungkin ada yang masih sulit mengampuni seseorang. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan dosa tertentu. Mungkin ada yang merasa terlalu malu untuk datang kepada Tuhan. Mungkin ada yang merasa malu untuk datang ke gereja karena selama ini sudah meninggalkan gereja. Hari ini Tuhan berkata, jangan bersembunyi lagi. Datanglah kepadaku. Datanglah apa adanya. Karena tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Tuhan.
Tidak ada kegagalan yang terlalu berat bagi belas kasihan Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Tuhan. Para sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, pada akhirnya kita tahu hanya ada satu pribadi yang benar-benar hidup tanpa topeng. Siapakah dia? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Tuhan kita, tidak pernah hidup dalam kepalsuan, tidak pernah berpura-pura. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dan karena itulah, hanya dia yang sanggup menanggung segala dosa dan kepura-puraan kita. Dan dia sudah lakukan di kayu salib. Ia mengenal seluruh isi hati kita, mengenal seluruh kelemahan kita, mengenal seluruh kegagalan kita. Tetapi kita bersyukur, ia tetap menerima kita, ia tetap mengasihi kita. Dan hari ini Tuhan mengundang kita, lepaskan topeng-topeng dalam hidup kita. Topeng kepalsuan, kepura-puraan, topeng kekuatan, topeng kesalehan, merasa diri masih oke, masih baik, masih rohani. Datanglah kepadanya apa adanya. Dan ketika kita datang kepadanya dengan hati yang jujur, kita akan menemukan bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada segala dosa kita, daripada kelemahan kita, daripada kegagalan kita. Kiranya para sahabat diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Ampuni kami ya Bapa, apabila selama ini kami lebih sibuk menjaga penampilan daripada menjaga hati kami di hadapan-Mu. Ampuni kami apabila kami sering hidup di balik topeng-topeng yang kami ciptakan sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup dalam kejujuran, dalam kerendahan hati, dan ketergantungan kepada-Mu. Kami berdoa untuk para sahabat Iktus yang sedang mendengarkan renungan hari ini. Bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Bagi mereka yang sedang berduka, kiranya Engkau memberikan penghiburan. Bagi mereka yang sedang kesepian, kiranya Engkau menyatakan kehadiran-Mu yang menguatkan. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan dosa, kiranya Engkau memberikan keberanian untuk datang kepada-Mu dan mengalami pemulihan. Ajar kami semua ya Bapa untuk hidup tanpa topeng dan berjalan setiap hari di dalam terang kasih karunia-Mu. Berkati Radio Iktus yang Engkau sediakan bagi kami untuk berbagi cerita, berbagi tentang firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati para sahabat semuanya.

95.5 FM itu sahabat Anda. Sama siang sahabat itu masih kami hantarkan Anda di suasana siang hari ini di kala rehat sejenak dengan menghadirkan serangkaian lagu-lagu terpilih yang tentunya bisa menemani buat sahabat-sahabat yang mungkin siang hari ini baru menikmati istirahat siang bersama rekan-rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing. Dan inilah beberapa lagu yang siap hadir untuk menghibur kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024 354 6036. 024 354 6036.

0: Tu dan Minggu.
1: Wah, gaskan yuk. Mau Takemura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
3: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
2: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
3: 80 aksi kasih donor darah,
2: 800 aksi sosial beras murah,
3: 800 gratis mini medical check up,
2: 80 door prize yang menarik,
3: family fun gathering,
2: aneka lomba dan talk show.
3: Ignite together, nyalakan sukacita,
2: tebarkan kasih,
3: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

tetap bisa menuntaskan tugas-tugas Anda dengan baik di hari ini ya. Dan sambil Anda beristirahat menikmati santap siang, beberapa info akan kami hadirkan ke ruangan Anda. Dan informasi yang pertama, hadirilah Persekutuan Doa Immanuel hari ini Kamis 25 Juni pukul 6 sore bersama Pastor Eliseba Sutopo bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang di Persekutuan Doa Immanuel. Hari ini Kamis 25 Juni pukul 6 sore bersama Pastor Eliseba Sutopo bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 78 sampai dengan 86 Semarang.

Hadirlah persekutuan doa ruang aman bersama Pendeta Emeritus Andreas Gunawan hari ini, Kamis 25 Juni pukul 18.30, tinggallah hari mulai gelap. Hari ini ya 25 Juni 2026 pada pukul 18.30 yang akan dilayani Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Mari untuk jemaat dan simpatisan GKI Peterongan bisa hadir di persekutuan doa ruang aman tinggallah hari mulai gelap. Jangan lupa hari ini ya Kamis 25 Juni pukul 18.30 bersama Pendeta Andreas Gunawan Priyono.

Informasi berikutnya membuka kesempatan bagi Anda yang memiliki minat di bidang singing, solo, duet, ensemble atau choir, lalu dancing, solo maupun grup, seni peran atau musikal ensemble. Tidak dipungut biaya, pendaftaran terbuka untuk umum, memiliki semangat untuk belajar, berproses, dan berkolaborasi. Dalam open casting Mama Mia. VMP Kreatif bersama Kawi Community Care mengundang talenta-talenta terbaik untuk menjadi bagian dari Mama Mia Charity Musical Production, sebuah pagelaran musikal yang mengangkat lagu-lagu legendaris ABBA dalam sebuah pertunjukan spektakuler sekaligus menjadi sarana berbagi sesama. Jadi membuka kesempatan bagi Anda yang berminat di bidang singing, dancing, baik itu solo maupun grup, seni peran, musikal, ensemble, ya, ini tidak dipungut biaya atau gratis, pendaftarannya terbuka untuk umum. Mari silakan Anda bisa menghubungi pendaftarannya, ditunggu sampai dengan 6 Juli ya, pendaftaran dan audisi itu diadakan 22 Juni sampai dengan 6 Juli. Untuk pagelarannya tanggal 9 September, silakan hubungi Ajri 0857-2749-6314. Saya ulangi, hubungi Ajri 0857-2749-6314. Yuk, bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi berkenaan acara-acara Anda, seminar atau acara gereja atau kebutuhan karyawan-karyawati atau mungkin juga usaha Anda, produk Anda, silakan hubungi Radio Iktus di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp kami di 0817450596 atau melalui telepon di 0248313611 atau 8412508.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
2: Duh Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
6: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
5: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
6: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Sama di tengah kondisi cuaca kota Semarang yang panas, jangan lupa cukupkan air putih untuk kita semuanya ya, untuk diingatkan kembali buat kita pentingnya air putih untuk kita konsumsi sepanjang hari ini. Pilihlah minuman yang tidak berwarna, karena kadangkala kalau panas begini pengennya yang dingin sekali gitu ya. Tapi kadangkala tubuh kita menolak atau memberikan warning sehingga tenggorokan jadi rasanya gak enak. Jadi tetap biasa aja, minum air putih biasa. Lebih sehat seperti itu dan lebih hemat. Oke deh sahabat Iktus, kembali kami sampaikan untuk Anda yang membutuhkan minyak mor, sudah dicek sudah habis belum nih? Yang biasa langganan jangan sampai kehabisan, bisa memesan lagi. Yang mau mencoba ada kemasan kecil ya, baik yang besar maupun kecil tersedia. Kemudian ada juga obat gosok Wong Feng Hung yang bisa membantu Anda yang ada keluhan pada tulang Anda ya, silakan bisa memesan juga. Ada kemasan besar, tanggung dan kecil. Kalau mau coba yang kecil boleh. Ini untuk anak-anak juga ada. Kemudian air minum Mose tersedia dalam bentuk galon, kalau cup maupun botol bisa pesan dulu. Dan juga tersedia Alkitab dengan berbagai ukuran, baik yang terjemahan lama maupun baru. Alkitab lansia juga ada, khusus lansia. Jadi angkanya gede-gede gitu ya. Kemudian juga ada Alkitab Bidding. Ada BioL penguras WC tanpa sedot, penghilang bau dan pengurai limbah organik juga. Oke, silakan Anda bisa kunjungi Radio Iktus pada jam kerja atau hubungi kami apabila membutuhkan pengiriman di 0248412508 atau melalui WhatsApp kami 0817450596. Untuk sahabat yang masih menantikan kehadiran Radio Iktus langsung ke radio analog Anda ya, Iktus masih mempersiapkan nih ya antena permanen yang masih dalam proses. Doakan agar semua berjalan lancar dan tercukupi setiap kebutuhannya sehingga Iktus bisa mengudara lebih jauh jangkauannya. Sebetulnya untuk sahabat Iktus yang ada di luar kota maupun yang agak jauh dari stasiun Iktus, Anda bisa mendownload ya lewat HP Android Anda untuk bisa mendengarkan lebih jernih melalui Play Store. Nah, klik aja Iktus FM. Nah, setelah keluar Iktus FM-nya bisa di-download. Jangan lupa masukkan email dan password Anda. Silakan Anda bisa mendengarkan dengan jernih melalui HP Android sahabat-sahabat Iktus. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan sahabat lewat doa dan persembahan kasihnya. Tuhan yang membalaskan dengan berkat melimpah, diberikan kelancaran dalam usaha dan pekerjaannya, tetap sehat penuh berkat. Ya, masih kami hantarkan Anda di Info Etalase siang hari ini hingga pukul 13 nanti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Pemkot Semarang berencana memperbanyak penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya mulai tahun 2027. Pemkot Semarang menyiapkan 133 sekolah swasta gratis di Semarang sebagai solusi bagi siswa yang tidak diterima di SPMP sekolah negeri.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Kamis 25 Juni 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Pemkot Semarang berencana memperbaiki penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya mulai tahun 2027. Langkah ini disiapkan sebagai strategi memperkuat pelestarian budaya, sekaligus mendorong sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, Festival Seni dan Budaya harus menjadi agenda rutin, karena menjadi ruang penting bagi para seniman untuk berkarya, berkolaborasi, sekaligus melakukan regenerasi. Itu dikatakan Agustina ketika menghadiri gelar seni dan budaya Kota Semarang bertajuk Harmoni Semarang di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta minggu lalu. Menurut Agustina, pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi tema besar pembangunan Kota Semarang pada 2027. Karena itu berbagai agenda budaya akan diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun daya tarik kota, sekaligus menjaga warisan budaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Festival tidak boleh dipandang sekedar sebagai hiburan. Lebih dari itu, festival merupakan ruang bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya terbaik, saling bertukar gagasan, dan meningkatkan kualitas melalui kompetisi yang sehat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, kabar baik untuk Bapak Ibu di Kota Semarang yang memasukkan anaknya ke sekolah tahun ini. Ada 133 sekolah swasta gratis di Semarang disediakan oleh pemerintah tahun ini. Pemkot Semarang kembali membuka puluhan institusi pendidikan swasta tanpa biaya dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Inisiatif ini menjadi jalan keluar bagi siswa-siswa yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Dengan kerjasama bersama Dinas Pendidikan Kota Semarang, program sekolah gratis pemerintah kini sudah terhubung dengan platform pendaftaran SPMB, memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi dan mendaftar secara online. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan menyatakan program sekolah swasta gratis tanpa biaya ini adalah langkah untuk memperkuat akses bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Ahsan menjelaskan keberadaan sekolah swasta yang gratis diharapkan dapat mengatasi keterbatasan kapasitas di sekolah negeri dan memastikan semua anak dapat memperoleh akses pendidikan yang layak. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng menyiapkan aglomerasi wisata lintas daerah untuk akselerasi pertumbuhan sektor pariwisata. Pemprov Jawa Tengah mulai menyiapkan strategi baru untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata melalui pengembangan aglomerasi wisata lintas kabupaten kota. Konsep ini diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat di berbagai daerah. Melalui skema tersebut, sejumlah destinasi unggulan akan dihubungkan dalam satu paket perjalanan sehingga wisatawan tidak hanya mengunjungi satu daerah, tetapi dapat menikmati berbagai destinasi yang saling terintegrasi dalam satu rute. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengembangan pariwisata tidak lagi bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antar daerah menjadi kunci agar potensi wisata Jawa Tengah mampu bersaing dengan destinasi lain di tingkat nasional. Itu dikatakan Lutfi ketika rembuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kota Tegal Senin lalu. Sejumlah kawasan telah dipetakan untuk dikembangkan sebagai destinasi terpadu. Di wilayah Jawa Tengah akan dibangun konektivitas wisata Batang Dieng Temanggung. Sementara di jalur Pantura Barat akan diperkuat kolaborasi Brebes Kota Tegal, Kabupaten Tegal hingga Pemalang. Lutfi menegaskan konsep aglomerasi tidak hanya menghubungkan objek wisata alam, tetapi juga mengintegrasikan wisata religi, budaya, kuliner, ekonomi kreatif, hingga produk halal sebagai bagian dari penguatan ekonomi syariah di Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan layanan jemput bola perizinan kapal bagi nelayan kecil di wilayah pesisir diberikan secara gratis. Ia meminta masyarakat melapor jika menemukan ada pungutan dalam pengurusan perizinan. Itu disampaikan saat menyerahkan secara simbolis dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan kepada nelayan di sela-sela kegiatan rembuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 di Pendopo, Kota Tegal. Ia juga meminta nelayan yang sudah terlayani ikut menyampaikan informasi tersebut kepada nelayan lain agar segera mengurus perizinan. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Sakina Rosella Sari, mengatakan layanan itu menyasar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah di bawah 12 mil laut. Menurutnya, kewenangan perizinan untuk wilayah tersebut berada di tingkat provinsi. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi di Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Lutfi menyorot pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di sejumlah sektor prioritas, khususnya penguatan infrastruktur di kawasan Pantai Selatan dan Pantai Utara Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, Jawa Tengah juga memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi serta infrastruktur jalan yang mendukung distribusi hasil pertanian. Lutfi menjelaskan penguatan sektor infrastruktur tidaknya bertujuan memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat sekitar 16 juta keluarga di Provinsi Jawa Tengah menjadi target pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said mengatakan Sensus Ekonomi di Jawa Tengah akan didukung oleh lebih dari 36 ribu petugas. Setiap petugas rata-rata memperoleh tugas untuk melakukan pendataan di 6 satuan lingkungan setempat. Untuk memudahkan pendataan, petugas ditugaskan di wilayah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga petugas bisa mengetahui karakteristik wilayah tempatnya bertugas. Ia mengatakan salah satu tantangan para petugas, yakni yang berada di wilayah perkotaan. Sensus ekonomi dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus. Ia menyebut pendataan sensus di wilayah Jawa Tengah harus mencapai 100% hingga batas waktu yang ditentukan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Championship 2026-2027. Manajemen dan tim pelatih saat ini hampir merampungkan penyusunan skuad yang akan digunakan untuk mengarungi musim baru. Pelatih kepala PSIS Semarang Widodo C. Putro mengatakan kebutuhan pemain tim berjuluk Maiso Jenar tersebut sudah hampir terpenuhi. Namun masih ada beberapa pemain yang saat ini berada dalam tahap negosiasi dengan manajemen. Sejauh ini PSIS telah memperkenalkan sejumlah pemain yang akan menjadi bagian dari skuad musim depan. Mereka diantaranya Hari Nur Yulianto, Syahrian Abimanyu, Aldila Ray Redondo, serta pemain muda Krisna John. Widodo belum banyak berbicara mengenai komposisi tim yang sedang dibangun. Menurutnya, seluruh detail terkait perekrutan pemain akan disampaikan manajemen setelah proses penyusunan skuad selesai. Mantan pelatih Bali United tersebut menargetkan latihan perdana sudah dapat dimulai paling lambat pada 10 Juli 2026. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi itu berbagi. Sahabat itu coba lagi di program Happy Oriental Time Tong Wafal Sekuang ya, di siang hari ini lagi senang sekali menemani sahabat itu si Cing Tian Sing Ji Se ya, Itian dan San Tian ya, Wo Kuang Po ya. Saya senang sekali menemani sahabat itu si untuk bisa siaran, dan tentu saja buat sahabat-sahabat itu yang ingin ya, ingin mendengarkan di program Happy Oriental Time di 96.5 FM bisa di hari Kamis dan hari Sabtu ya, Singji Sehe, Singji Liu ya, Itian atau Santian. Baik, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini atau wendo-wendo ya, silakan buat sampai itu kita dengarkan lebih dahulu sebuah lagu Senghuo Se Ke Ji Hui ya. Hidup ini adalah kesempatan di mana kita akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak?
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sebagainya itu masih di program Happy Oriental Time Talk Awal Sekuang ya. Tadi kita dengarkan bersama ya. Senghuo Seke Jihui ya. Dimana kita mendengarkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, tentu saja sering saya putar. Karena lagu ini tetap mengingatkan kehidupan kita semuanya. Agar selalu hidup penuh dengan sukacita. Dan hidup penuh dengan kedamaian, karena Tuhan begitu baik telah mengasihi saudara dan saya. Oke, sampai itu saya luar biasa di siang hari ini. Apa kabarnya ini Bu Rini, apa kabar? Dan juga untuk pendeta-pendeta GKI Beringin, ya apa kabar semuanya? Ya tentu saja sibuk semuanya mempersiapkan khotbah. Baik, sampai itu di siang hari ini saya juga salam buat sahabat-sahabat itu yang luar biasa tentu saja. Buat Bapak Gatot, apa kabar? Buat Bapak Catur dan juga Bapak Lim Yudi Setiawan. Juga buat Ibu Indah Wahyu, halo, halo, halo. Buat Bapak Joko Hidayat, buat Ibu Metri Vena atau Bu Mika. Dan juga Bapak Ibu Sri Yuda. Ibu Yustina, halo. Buat sahabat Natalia, happy. Ya, selalu happy terus ya. Dan sahabat Yuvika Devi Santoso, halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Lani di Rejosari Gumuk, apa kabar? Buat Bu Ruth. Dan juga Pak Lastio di Tegal Sari, ya Pak, apa kabar Pak? Ya, saya tunggu chatnya Pak ya. Dan juga buat Ibu Hadi Prasetyo di Terengguli, halo. Buat Ibu Ragil Pranoto di Pekunden, halo, halo, halo ya. Dan juga buat keluarga Legowo dan Ibu Sukma. Buat sahabat Aryo Seto, apa kabar? Buat sahabat Naomi Sinta Pasila dan Ibu Sri Halingningsih di Tanah Mas. Ya. Ya, saya doakan semuanya sehat-sehat semuanya ya. Dan sukacita terus karena memang kita sudah masuk di program Happy Oriental Time. Happy terus sampai kapanpun juga harus happy ya. Memang kehidupan itu kadang bermasalah, yaitu pasti. Karena setiap orang ya pasti punya problem yang berbeda-beda ya kan. Tapi tergantung dari penyelesaiannya. Kita ingat aja lagi tadi lagu hidup ini adalah kesempatan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Terus sebuah lagu tadi ya. Senghuo Seke Jihui ya ta. Nah, hidup ini kesempatan di mana harus melakukan hal-hal yang positif ya. Sama itu sebetulnya sih kalau kehidupan yang penting jangan merugikan orang lain dan kehidupan diri kita sendiri. Di mana kalau kita bisa memberikan kasih, bisa memberikan perhatian kepada semua orang ya, talenta itu akan ditambah-tambahkan sama Tuhan ya, karena Tuhan itu begitu luar biasa. Dan juga tentu saja kalau kita bisa melayani, bisa juga untuk perhatian itu diberi Tuhan hikmat ya, pastinya ya diberi hikmat ya. Ingat sahabat itu di mana ada satu cerita dikala ada orang ya yang diberi satu keping, dua lima keping ya kalau nggak salah, lima satu tiga lima kalau nggak salah, lupa saya ingat ya kan. Dan tentu saja yang diberikan lima keping itu karena dia itu patuh dan mereka taat ya. Saat tuanya datang, di berapa tahun kemudian dia datang, dikembalikan tuh 10 keping, ya kan? Yang tiga dikembalikan 6, yang satu tetap satu ya. Dan ini menggambarkan bahwa dimana kalau kita diberikan talenta oleh Tuhan, dikembangkan, akan diberikan tambah-tambah, lebih banyak ya. Kalau diberi satu ya talenta, misalkan talentanya itu menyanyi begitu ya. Karena dikembangkan akhirnya juga bisa menjadi guru nyanyi ya kan. Juga bisa menjadi penyanyi populer dan menjadi pokoknya ada satu perkembangan ya. Nyanyi itu juga kalau gak diimbangi dengan melayani pasti nanti akan bisa enggak bagus ya, dimana kalau kita menyanyi itu memang harus ada melayani, dimana kalau kita menyanyikan lagu tadi ya,
Hidup ini adalah kesempatan. Itu kita menceritakan bahwa kehidupan ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya, jadi kan kita menceritakan bahwa kehidupan ini untuk melayani Tuhan, ya. Kan jadi orang yang mendengarkan pun akhirnya, oh, orang ini juga mengerti ya tentang apa yang diberikan dengan talenta menyanyi, sehingga orang yang mendengarkan tuh senang sekali. Ya, akhirnya mereka ya disuruh nyanyi di mana-mana ya. Dan itu berkat sahabat itu sih ya. Tapi kalau mereka asal-asalan ya dan tidak dijiwai, akhirnya pun mereka akan berhenti dan stagnan di situ, bahkan akan hilang lama-lama ya karena bosan sendiri. Sama seperti itu, dimana kalau kita memberikan layanan ya di dalam berbisnis begitu ya, seperti itu memberikan layanan yang terbaik kepada klien ya, pasti Tuhan itu akan tahu. Diberi klien bukan satu, tapi dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sampai gak terhingga, karena dia pintar melayani ya, jadi gak menyakitkan orang yang dihadapi, tetapi dia memberikan ketenteraman, memberikan satu suasana yang teduh dan menyenangkan ya. Jadi kehidupan itu memang seperti itu, seperti itu. Tapi kalau kehidupan itu diwarnai dengan satu kejahatan, diwarnai dengan satu kejengkelan ya, nah itu yang terjadi adalah keterpurukan dalam kehidupan orang tersebut. Baik, sampai itu sebelum kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol di siang hari ini ya di Happy Rental Time, kita akan dengarkan satu lagu yang berjudul tentang Sin Hati ya, Sin Cong Tekus. Sehat saja, ini luar biasa. Mari kita dengar bersama-sama. Tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu, Jalan Muga Sela 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik, sampai itu masih di program Happy Rental Time Tengah Wala Sekuang ya. Ya baik, sampai itu sini ada chat masuk ya dari Pak Lastio ya. Oke, Pak Lastio ya. Selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria, thank you. Lastio ikutan gabung di Happy Oriental Time, minta tolong diputerin lagu Showy. Ya, ceria sekali ya Showy. Salam buat Ibu Suparman di Keno Perbalan dan Ibu Rini, Bu Kristiani, Ibu Emmy dan Maria di Jalan Badak ya, dan juga buat Bapak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yaya Pangge dan Mas Nur Salim di Jepara, Mbak Suminah di Cindi Dalam, Ibu Kristin, Mbak Putri, Adik Friska, Cik Debora dan kru Itus, dan pendengar-pendengar setia radio Itus dimanapun berada. Buat Mas Ragil tetap semangat, thank you, sehat selalu, sie-sie, dan banyak rezeki, puji Tuhan, didoakan ya. Terima kasih ya Pak Lastio, selamat bertugas, Tuhan berkati. Tuhan juga berkati Pak Lastio ya, dengan kebaikan tentu saja tambah laris dagangannya Pak ya. Oke, baik, dan berikutnya ya ada masuk juga ya dari Shalom Uan Mas Ragil. Ya panas banget katanya dari Pak Daniel Longbun ya. Cayunya 900 juta, wow. Lagunya adalah yang diminta Madu dan Racun yang Hokian ya. Hokian mah Hokian, bahasa Hokian ya. Wenho buat semua sahabat Itus yang mendengarkan. Selamat mendengarkan Yesu Juhuni Chai Chien dari Master Daniel Longbun. Makasih ya. Sisi. Ya panas-panas ada madu ya dan racun. Pilih madu dong ya. Baik. Dan saya juga salam-salam buat Ibu Esti Cahyaningsih dan Bapak Bobby Hartono. Halo, apa kabar? Buat sahabat Agung Wibowo dan Ibu Yanti Katarina. Juga buat Ibu Wijayanti di Raden Patah. Apa kabar Ibu? Lama gak pernah chat Bu. Dan sahabat Ruth Damayanti dan sahabat Cindy Febrina. Halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Tin Indrayani di Plewan dan Ibu Sri Sukirman. Juga buat Ibu Lani. Buat Ibu Helen Weno di Gubuk Porodadi. Dan juga Bapak Miono, apa kabar? Buat Ibu Lina Setiawati dan Ibu Ivan Hardian Cahyo. Juga buat Ibu Yusa Titi Kusumawati dan Ibu Debora Budi Agung. Dan Ibu Erni Christian dan sahabat Susanti. Halo semuanya.

Ya sama itu tadi kita akan mendengarkan lagu Sincung Tekuse ya, Sincung Tekuse ya. Ini tentang apa ya Sincung Tekuse ya, kalau lihat Sin Hati ya. Dan ini sangat menyentuh ya, lagu ini bercerita tentang kerinduan dan rasa cinta yang mendalam kepada seorang ibu ya. Dan kata-katanya tadi mengatakan, Mama rangwoswo keni tingpa. Ya ibu, mama, ibu ya, rangwoswo keni tingpa. Ibu, biarkan aku menceritakan kepadamu ya, menceritakan kepadamu. Cesuwo sincong tikushe ya. Ini saya ce ini ya, dan saya ini adalah cese. Ini adalah cerita di dalam hatiku, Mama. Ya, Mama pasti akan mendengarkan ya. Oh Mama, rangwoswo keni tingpa. Ya oh Ibu, biarkan aku menceritakan kepadamu. Mama,

ya, mama, mamaku, mama, mamaku ya, mama atau ibu-ibuku ya. Wo to xiang fu bi ni lian sang ti chong wen. Aku ingat ingin menghaluskan keriput di wajahmu. Wow, ini sayang banget ya pada mamahnya ya. Wo to xiang jia kan ni xin zhong de lue hen. Aku sangat ingin menghapus bekas air mata di hatimu. Wo to xiang zhong xin hui ta ni de se pian. Itu yang mengatakan bahwa aku sangat ingin kembali di sisimu, mama. Wo to xiang tui ni. Suswo wo te ai, itu aku sangat ingin menceritakan cintaku padamu ya. Ya lagu ini tadi mama mengatakan ya, mama rang wo suwo ke ni ting pa. Ceswo xin chong di ku shi, menceritakan ya.

我多想对你诉说我的爱。哦，妈妈。

Oh mama, biarkan aku menceritakan kepadamu. Oh mama, ini adalah cerita di dalam hatiku ya. Sin, sin jeng tekuse. 我多想

Mama, ya kan? Aku sangat ingin menghaluskan keriput di wajahmu. Aku sangat ingin menghapus bekas air mata di hatimu. Oh ibu, oh ibu, oh ibu, water, ya water. Lagu ini luar biasa ya, mengisahkan tentang seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, di mana kasih orang tua itu begitu dalam ya. Ada lagunya loh, kasih ibu sepanjang panjang beta tak terlupa. Hanya memberi tak akan kembali. Nah ini ibu, kasih sang surya menyinari dunia ya. Ini lagu lagu anak-anak, tapi sekarang masih dinyanyikan nggak ya? Ya, saya nggak tahu sih. Ya, sekarang masih dinyanyikan nggak? Lagu ini bagus banget tuh kalau dinyanyikan di sekolah-sekolah ya, dari kecil dinyanyikan lagu kasih ibu kepada beta tak terlupa sepanjang masa. Hanya memberi tak akan kembali, kasih sang surya menyinari dunia. Sebagai bagai sang surya, bagai sang surya menyinari dunia, ini kan. Kalau mungkin anak-anak diajarin lagu-lagu ini terus ya, jadi dia akan ingat pada ibunya ya. Nanti kalau pulang dijemput pasti dia akan apa, akan mencium ibunya ya, karena kasih ibu itu luar biasa. Ya itu kalau dinyanyikan terus di sekolah ya, mungkin ya, saya nggak tahu sih masih dinyanyikan apa enggak lagu-lagu itu ya. Karena lagu itu bagus banget sebetulnya untuk supaya anak-anak berbakti pada orang tua. Dan mungkin kalau di sekolah banyak dinyanyikan lagu-lagu yang tentang kasih-kasih seperti itu, kedamaian akan terasa ya mungkin ya. Baik, sama itu yang luar biasa, senang banget ya kalau kita bisa bercerita tentang kasih ibu, kasih yang tidak pernah akan lekang dimakan oleh waktu, tetap ada. Bahkan seorang ibu itu luar biasa seperti itu sih ya, dimana kalau memberikan kepada anak ya, walaupun si ibu itu belum makan ya, dia ditanya, ibu mau ini? Enggak, ibu sudah kenyang, tadi sudah makan, padahal belum, hanya diberikan kepada anaknya. Dan ini kalau enggak sering diceritakan kepada anak-anak, anak-anak akan tahu tentang kasih ibu ya, sahabat itu ya. Baik, sahabat itu, kita akan dengarkan kembali sebuah lagu Mandarin buat sahabat itu, sebuah lagu Ani Iwan Nien. Jadi kan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Pagi itu masih di program Happy Oriental Time untuk awal sekuang ya. Dan di sore hari ini saya juga salam-salam buat Ibu Imelda Karuniawati. Apa kabar? Buat sahabat Inawati, halo. Buat Ibu Susanto, buat Ibu Novita Dewi Sukito dan Ibu Megawati, hai. Buat Bapak Nyuwitono dan Ibu Andi Suyanto Indar, halo, halo, halo. Buat Ibu Marfuah, apa kabar Ibu? Dan juga Bapak Suparmin. Buat Bapak Ibu Asikin Sujati dan juga buat Bapak Edi. Buat Ibu Aryanti dan juga Bapak Timotius Jumari. Dan juga buat Ibu Lantip Istiningrum, apa kabar? Dan juga buat Bapak Sharon Prasastyo dan sahabat Wira Prasetyo. Juga sahabat Mika Handoko, halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Sohtan Siangluan, hai. Buat Bapak Tan Hananta Putra, halo. Buat sahabat Ruth Intan Sari, apa kabar? Buat sahabat Lili Budi Santoso, halo. Buat Ibu Hari Nugroho dan Bapak Pendeta Yohanes Irawan, apa kabar? Sehat-sehat ya semuanya. Dan juga buat Ibu Kusbandiah di Banyumanik dan Ibu Budi Astono dan juga Oma Charlie, hai. Buat Ibu Suparman dan Bapak Ibu Chong Kwe Sin dan juga sahabat Lin Juniati. Juga buat Dr. Hadi Kurniawan, apa kabar? Buat Ibu Farida Widodo dan sahabat Oh Koin, hai. Buat Bapak Gianto dan sahabat Yuvika Devi, halo. Baik, ini ada telepon masuk ya. Halo. Halo ya.
1: Uan.
0: Uan, ya dari?
1: Dari Pak Agus.
0: Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Senang banget ya dengan suaranya Pak Agus ya. Ya, ini semuanya pada menunggu di suaranya Pak Agus nih. Mau salam buat siapa? Mau minta lagu apa, Pak?
1: Oh ya, salam buat Bu Rini.
0: Bu Rini ya, oke. Okay.
1: Dan Longbun
0: ya.
1: Bu Kristiani,
0: oke.
1: Pak Setio, terus Pak Kahar, terus Pak Yaya Panggih.
0: Pak Yaya Panggih ya.
1: Ibu Radia, Bu Sayanti, Yangning
0: ya.
1: Di Kuala Mas, Pak Yohanes Budianto di Korosono. Bu Suparmin, Bu Yunani di Karangjangkang, Pak Silas, terus Bu Marfuah di Telogosari, terus siapa lagi ya, semuanya saja deh. Lagunya dari Teria Seteng, yang judulnya Yiliang Teh.
0: Oke.
1: Buat Mas Rakin, sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Rakin.
0: Sama-sama. Ya, secubuni. Shalom. Ya.
1: Cayu.
0: Ini langsung nih dari Pak Yahya Panggih langsung ya. Baik, sahabat itu sih ya. Baik, ini ada chat dari Pak Yahya Panggih nih ya. Shalom, selamat siang Pak Ragil, selamat bertugas. Ya Pak, oke, makasih Pak. Saya minta lagu Yesu Wo Aini, oke. Salam untuk Pak Ragil, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Handoko, Pak Trubus, Pak Daniel Ongbun, Pak Kahar, Pak Markus, Pak Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Jubaidi, Bu Liok Hua, Bu Syok King, Bu Syok Ing dan Bu Deborah Diah, Bu Yunani, Bu Heri S dan Bu Marfuah dan Bapak dan Bu Suprianto, Bu Rini, Bu Wijayanti, Bu Kristiani, Bu Widodo, Bu Sukma dan sahabat-sahabat pencinta radio itu, terima kasih para gil dan berkati. Oke. Halo. Halo. Ya terputus ya. Oke. Ya, lagunya Yesu Wo Aini. Ya, ini kalau lagu tentang kasih bersama dengan Tuhan ya. Weni Hao. Halo. Halo. Halo. Terputus lagi. Halo. Baik, sampai itu sih ya. Halo. Wei, ni hao.
2: Halo.
0: Ya. Halo, dari mana nih, Pak?
2: Halo.
0: Halo, ya.
2: Saya Salum, Pak Nasir.
0: Dari?
2: Iya.
0: Ya.
2: Salum.
0: Shalom, ya.
2: Dari Hong Bun.
0: Oh, dari Hong Bun. Ya, suaranya tadi.
2: Dari Hong Bun.
0: Putus-putus ya. Gimana Pak dari Hong Bun? Mau salam-salam buat siapa?
2: Ya.
0: Ya. Ya.
2: Tayu 900 juta kali.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa, Pak? Halo. Suaranya hilang lagi.
2: Buat bagus. Ya. Benuh buat bagus, terima kasih. Beliau Abun Ayam.
0: Oke. Baik, ya lagunya tak lagunya tadi madu racun ya Pak ya, udah saya kirim ya. Yesu Aini ya. Ya Pak. Ya Pak. Tadi lagunya sudah saya putar ya Pak ya. Oke. Okay. Baik, ini suara hilang-hilang Pak. Oke. Okay. Ya. Suaranya hilang-hilang Pak.
2: Ya.
0: Ya. Halo. Halo. Ya, suaranya hilang-hilang. Oke, makasih ya Pak Den Hong Bun ya. Suaranya hilang-hilang tadi. Baik, saat itu yang luar biasa di sore hari ini ya. Tadi permintaan lagu Yeliang Tepiotesin dan saya putarkan. Semoga semuanya senang ya. Oke, jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat

0: mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik nafas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus, beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

Besok itu di sore hari ini Ragil berpamitan. Sekali lagi buat sahabat itu yang luar biasa, yang semangat ya. Saya doakan semuanya sehat, semuanya bahagia dan rezekinya tambah lancar. Oke, sampai jumpa di hari Kamis depan. Ciao, ciao, ciao.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Jangan Aku Tertidur dan Mati, yang didasarkan pada Mazmur pasal 13. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur pasal 13 ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Pandanglah dan jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Sahabat pendengar, jam 2 pagi Vina duduk sendirian. Pikirannya kalut penuh kekhawatiran. Sudah seminggu ayahnya dirawat di ruang ICU. Doa terus ia panjatkan, tetapi tidak ada perubahan. Tuhan terasa jauh. Sahabat, Daud pun pernah merasakan pergumulan yang serupa. Ia mengungkapkan jeritan hati yang dalam. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Ia berseru, pandanglah dan jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Sahabat, Mazmur ini menunjukkan sisi rapuh iman manusia. Kalimat jangan aku tertidur dan mati bukan hanya bicara soal kematian fisik. Dalam tradisi Ibrani, tertidur sering menggambarkan kondisi rohani yang kehilangan harapan, semangat, dan tujuan hidup. Daud merasa nyawanya seperti pelita yang nyaris padam. Daud mengalami kerapuhan iman, tetapi ia tetap berdoa. Iman sejati bukan berarti selalu kuat, melainkan tetap berseru meskipun hati lemah. Sesungguhnya Allah mengundang kita untuk membawa seluruh kekhawatiran, air mata, bahkan ketakutan terdalam kepadanya. Pada masa kini banyak orang terlihat hidup, tetapi batinnya tertidur. Mereka lelah karena tekanan kerja, mati rasa karena relasi yang rusak, hilang semangat karena tak kunjung sembuh. Di tengah kecemasan mental, krisis keluarga, atau doa yang tak kunjung dijawab, marilah terus berdoa agar kita tak tertidur dan mati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah kegelapan hati dan kelelahan kami, nyalakan iman dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Station Hotel Fisherman, 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu, selamat bersua kembali di itu family untuk edisi sore hari ini. Kami tak terasa sahabat itu, kita sudah berada di hari yang ke-25 di bulan Juni 2026. Tentu saja sore ini kami bisa menjumpai sahabat-sahabat itu, tentunya tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan bersama seluruh anggota keluarga Anda masing-masing. Baik sahabat Iktus, menemani Anda selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kami hadirkan rangkaian gidung-gidung indah yang tentunya bisa menjadi teman Anda. Dan di Iktus Family sore ini kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang tentunya sudah menjadi anggota monitor. Namun sebelumnya kita akan awali dulu perjumpaan kita sore ini dengan pujian indah berikut ini dari Anmes Gunung Nyanyi Haleluya. Baik sahabat Iktus, Siwi yang temani Anda dari studio mengucapkan selamat menikmati.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Bagus, kembali bareng lagi di Iktu Semai. Oke, pujian ini aku nyanyi Haleluya dari Anmes. Sudah membuka perjumpaan kita sore ini. Selanjutnya, dua kidung indah berikut juga sudah siap. Dan kami akan hadirkan untuk temani sahabat-sahabat Iktu. Kemudian kesempatan sore ini kami juga menjumpai monitor 3791. Ada sahabat Tani Setiawati di Klipang Permai 1. Kemudian juga monitor 3792 sahabat Rusilawati yang ada di Krakatau 1. Kemudian kami jumpai juga untuk sahabat Tanah Emi yang ada di Kijang 2 monitor 3793. Halo, apa kabar untuk Ibu Hana? Lama banget enggak telepon ke studio. Tentu saja Ibu selalu sehat dan bersama keluarga tentu merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kemudian berikut ini kami jumpai juga untuk monitor 3794 sahabat T. Sitya Mariati yang ada di Dempelor, Kelurahan Mukti Harjo Kidul. Selanjutnya menuju ke Kampung Rahayu 2 ada siapa Trini Rawijayanti monitor 3795. Baik sahabat itu semuanya, kesempatan sore merasakan sukacita dan tetap bersyukur karena sepanjang hari ini kita bersama bisa melakukan segala aktivitas dengan baik, semuanya berjalan lancar dan berkat campur tangan Tuhan tentu kita merasakan semuanya ini. Baik sahabat itu, sinilah kidung manis yang hadir menemani Anda, alat kemuliaan dari NDC Worship. Setelah itu dirangkai dengan pujian indah buat sahabat itu. Oke, selamat menikmati.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Yul, ayo turunkan bapak. Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
4: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
3: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Bareng lagi di Iktus Family. Dan sahabat Iktus, kembali doa Kidung Indah sudah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya. Baik sahabat Iktus, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk para pendukung yang setia. Terima kasih banyak untuk support yang sudah Anda berikan. Dan doakan terus hingga antena yang sebentar lagi akan selesai segera terpasang. Dan kita semua bisa menikmati siaran-siaran yang berlangsung sampai turun udara. Begitu sahabat Iktus. Saudara-saudara kita yang berada di luar kota juga nyaman untuk menikmati siaran yang diudarakan melalui 96.5 FM. Dan untuk sementara waktu tetap bersabar. Mungkin sahabat-sahabat itu yang jauh bisa mengikuti siaran kami melalui streaming. Dan sahabat itu semuanya, para pendukung yang setia, kami terus berdoa buat sahabat-sahabat itu, biarlah kiranya apa yang sudah Anda tabur pasti Anda akan menuai berkat Tuhan berlipat kali ganda. Kami juga percaya setiap usaha pekerjaan Anda pasti diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Baik, untuk yang berikut ini, Anmes akan kembali ada lewat kasihmu tiada duanya. Lagu indah berikut hadir juga menemani monitor kami. 3796 sahabat CH Mustina yang ada di Bukangan 8. Kemudian selamat sore juga sahabat Stefani Tria Kuning C di Bukangan 7, monitor 3797. Kemudian menuju ke Bukangan 7 ada juga sahabat Christine, monitor 3798. Kemudian untuk yang ada di Kuala Mas 4 ada sahabat Suyanto, monitor 3799. Apa kabar untuk Bapak Suyanto bersama Ibu Aming? Tentu senantiasa sehat, bahagia, semuanya diberkati Tuhan. Lagi juga kami jumpai monitor 3800 Ibu Amin yang ada di Kuala Mas 4. Oke, sahabat-sahabat itu semuanya, terimalah segera kehadiran Kidung berikut yang mengingatkan pada kita semua bahwa kasih yang kita nikmati sampai hari ini itu adalah kasih Tuhan yang begitu besar, dan kasih Tuhan memang tiada duanya. Oke, senantiasa kita bersyukur apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Nikmati bersama berikut kehadiran Anmes yang nanti dirangkai dengan kehadiran Edward.

0: Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun.
1: Tuhan,
0: seiring berkara, sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

baik saya sahabat Iktus. Oke, untuk season yang terakhir berikut ini, segera saja kami akan menjumpai monitor 3801 sahabat Roy Silvasius. Di mana ini sekarang, di luar negeri ya. Oke, juga untuk monitor 3802 sahabat Maria Dayan yang ada di Jakarta. Kemudian juga untuk monitor 3803 sahabat Simon Cipto Yuwono yang ada di Salatiga. Dan selamat sore juga untuk monitor 3805 sahabat Tarwati di Mukas Dalam 8. Oke, sahabat itu semuanya selamat sore. Dan tentu sepanjang hari ini sahabat-sahabat semuanya bisa melakukan aktivitas dengan baik. Semua kegiatan lancar dan tentu hari ini ada banyak berkat yang boleh kita nikmati bersama dengan keluarga. Baik sahabat Iktus, pujian berikut segera hadir sekaligus mengantar kita bersama menuju pukul 16.00. Dan setelah itu Wiwi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan Tuhan Yesus berkati. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Kok dingin?
1: Ya, iya, habis suasananya lagi dingin. Jadi kita berdua lagi kedinginan nih. Gimana dong?
0: Aduh, gimana dong? Dingin banget sih. Aduh. Ya usah nyanyi kek supaya enggak dingin lagi ya.
1: Heeh.
0: Nyanyi apa kek? Naik apa? Naik kemana kita?
2: Di gunung enggak dingin. Tapi capek.
0: Capek sih. Dingin lagi. Udah sekarang nyanyi aja deh supaya enggak dingin nih.
2: Udah. Kalau mau nggak dingin, sesuai aja yang nyanyi.

0: Luka terdapat kerajaan bernama Sekarsari. Kerajaan itu diperintah oleh Raja Asma Kondang yang bijaksana. Raja Asma Kondang mempunyai seorang putri bernama Pandanwangi. Paras putri itu cantik dan tubuhnya selalu menebarkan bau harum. Sang putri suka menolong rakyat kerajaan Sekarsari sehingga mereka pun mencintai sang putri. Akan tetapi, tidak semua orang menyukai keluarga Raja Asma Kondang. Diam-diam Pate Drekil dan Perdana Menteri Kerajaan Sekarsari ingin menjadi raja. Mereka berhasil mempengaruhi beberapa pejabat dan perwira pasukan kerajaan. Pate Drekil menjanjikan sejumlah hadiah dan kedudukan yang lebih tinggi bila ia berhasil merebut kekuasaan dari tangan Raja Asma Kondang. Pada suatu malam, Pate Drekil mengadakan rapat rahasia di rumahnya. Ia mengundang para pejabat dan perwira yang telah dipengaruhinya.
1: Saudara-saudara, saat untuk merebut kekuasaan telah tiba. Besok Putri Pandanwangi akan berkunjung ke desa-desa di tepi hutan. Saya telah menugaskan perwira Brangasan dan anak buahnya untuk mencuri sang putri,
0: kata Pati Drekil.
1: Lalu kita sebarkan berita bohong bahwa ia ditawan Raja Atas Angin. Raja Asma Kondang pasti akan sangat marah. Selanjutnya kita tinggal memanas-manasi sang raja agar mengirim pasukan untuk menyerang Kerajaan Atas Angin. Nah, pada saat sebagian besar pasukan kerajaan sedang berperang itulah, dengan mudah kita akan merebut kekuasaan raja.
0: Jelas Pati Drekil tersenyum licik.
2: Hebat juga rencana Tuan Pati.
0: Puji Menteri Angkoro yang dijanjikan akan menjadi Perdana Menteri. Semua yang hadir pun ikut-ikutan memuji Pati Drekil. Esoknya, Putri Pandanwangi memang mengunjungi desa-desa di tepi hutan. Ia hanya didampingi seorang kusir kereta kuda dan dua pengawal. Ketika melewati jalan yang sepi, tiba-tiba mereka diserang gerombolan bertopeng. Melihat keadaan yang berbahaya itu, kusir istana segera melepaskan salah satu kuda dari keretanya. Ia meminta sang putri untuk melarikan diri dengan kuda tersebut. Sang putri segera meloncat ke atas

masuk ke dalam hutan. Namun tidak seberapa jauh, mendadak kuda tersebut mulai terseok-seok. Ternyata salah satu kaki kuda itu terkena sabetan senjata tajam. Sehingga dengan berat hati akhirnya sang putri meninggalkan kuda tersebut. Ia terus berlari di antara pepohonan. Tak lama kemudian ia mulai kehabisan.

0: Tiba-tiba ada suara sayup-sayup memanggil Putri Pandanwangi. Tetapi Putri tidak melihat satu orang pun di situ. Hanya ada sekumpulan semak-semak rimbun yang berdaun mirip ilalang besar. Siapa kamu? Di mana kamu?
1: Hamba cuma sejenis semak-semak tak bernama, Tuan Putri. Lekaslah bersembunyi di balik daun-daun kami, Tuan Putri. Mereka hampir tiba.
0: Putri Pandanwangi bergegas bersembunyi di balik semak-semak itu. Tak berapa lama kemudian, muncul 5 orang bertopeng yang menaiki kuda.
2: Kemana larinya putri itu?
0: Ujar salah satu dari mereka.
2: Pati Drekil pasti sangat marah kalau tahu kita gagal menculik Putri Pandanwangi. Sebaiknya kita tetap menyebarkan kabar bahwa Putri Pandanwangi diculik Raja Atas Angin, Perwira Berangasan. Saya yakin sang putri pasti tersesat di dalam hutan lebat ini. Ia butuh waktu berhari-hari untuk menemukan jalan kembali ke istana. Jadi, bila sang putri nanti dapat kembali, ia pasti akan terkejut karena Patih Drekil telah menjadi raja yang baru.
0: Kata para perwira itu.
2: Kamu benar juga. Ayo kita pulang.
0: Mereka pun berbalik dan meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja Putri Pandanwangi sangat terkejut. Ia tidak menduga ternyata Patih Drekil dan perwira Berangasan mempunyai niat jahat untuk merebut kekuasaan ayahnya. Kini Putri Pandanwangi menjadi sedih dan bingung. Ia tidak tahu bagaimana cara memberitahu ayahandanya. Beruntung saja tanaman tadi yang menolongnya lagi dengan memberi petunjuk kemana jalan pintas menuju desa terdekat. Akhirnya dengan bantuan penduduk desa, sang putri berhasil tiba di istana terlebih dahulu.

hadiah kepada para penduduk desa yang telah membantunya. Sang putri menanam tanaman itu di kebun istana. Ia merawat tanaman itu sendiri dan seringkali duduk di dekatnya. Anehnya, lambat laun bau badannya yang harum semerbak meresap ke dalam daun-daun tanaman tersebut. Dan konon, sejak saat itu, daun-daun tanaman itu menjadi harum baunya. Orang-orang pun mulai ikut menanam dan mengenal dengan nama pandan, seperti nama putri Pandanwangi yang pertama kali merawat dan memberi aroma harum

kecil Iktus itulah sebuah dongeng dengan judul Putri Pandanwangi yang ditulis oleh E. Wahyu Nugroho dari majalah Bobo. Sampai jumpa.

0: Teman-teman, ada yang hafal urutan dari kitab perjanjian baru nggak?
1: Tahu.

0: rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
0: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_Semarang.

0: hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

teman-teman, senang dapat menjumpai teman-teman dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini ditulis oleh Pendeta Budiman. Renungan ini berjudul Siapa Allah Bagimu? Yang didasarkan pada kitab Mazmur pasal 91 ayat 1-2 dan ayat 9 sampai dengan ayat 16. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini, sehingga kami dapat membaca firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti isi dari firman Tuhan. Dan kiranya firman-Mu dapat menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah Mazmur 91 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kaum filsuf Stoa mengatakan bahwa yang ilahi itu apatis dan acuh tak acuh. Kaum filsuf Epikuros merasa bahwa yang ilahi itu tidak tertarik dan tidak peduli. Pemikiran modern melihat Tuhan sebagai kakek tua yang hanya berperan sedikit dalam kehidupan seseorang. Ada yang menganggap Tuhan sebagai sebuah kekuatan kehidupan atau divorce, sesuatu yang impersonal dan tidak berhubungan dengan dunia nyata. Ada pula yang memandang Tuhan sebagai pencipta yang canggih, yang setelah menciptakan dunia, lalu membiarkannya berjalan tanpa campur tangannya. Bagaimana kamu memahami Tuhan? Dalam Mazmur 91, Daud memahami dan mengetahui sifat pribadi Allah sebagai tempat perlindungan, kubu pertahanan, Allah yang dipercaya, dan tempat perteduhan. Inilah perkataan seseorang yang mengenal Allah secara dekat. Ia tinggal bersamanya. Ia hidup dalam persekutuan yang intens dengannya, memperoleh kekuatan darinya setiap hari. Ia menyelamatkannya. Ia menutupinya. Ia melindunginya. Ia menjaganya. Allah pun menyatakan kembali apa yang akan ia lakukan untuk Daud dalam ayat 14 sampai dengan ayat 16. Perhatikan, ada 8 kata aku akan. Ada alasan lain yang sangat penting mengapa Allah bertindak. Kuncinya terselip dalam kalimat sebab ia mengenal namaku. Daud mengenali, menghormati, dan mempercayai nama Tuhan dalam pribadi, sifat, dan karakter Allah. Yud, Allah bukanlah sekedar sesuatu kekuatan, tetapi ia adalah suatu pribadi. Sebagai Allah yang hidup, kamu dapat berhubungan dengannya, mengasihinya, serta mengenalnya. Kita perlu belajar dari Daud, yaitu menyebut Allah dengan Allahku, yang artinya Allah yang terlibat secara pribadi dalam kehidupan kita dan sangat dekat dengan diri kita. Untuk menutup perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi. Ajar kami untuk bisa membangun relasi dengan Tuhan dengan lebih intens lagi, sehingga kami dapat mengerti, memahami rencana Tuhan. Dan tolonglah kami agar kami bisa berserah penuh kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami juga memohon penyertaan Tuhan, dan kami memohon hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Hai, halo, selamat sore Zoomer semua, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini berjumpa dengan Febrian di program acara kesayangan kita, Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men, yang akan menemani Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Oke, gak usah lama-lama lagi untuk menunggu Zoomer semua bergabung di sore hari ini, kita kembali ke lagu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Mer, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
3: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
2: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
3: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
2: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, terima kasih Anda masih mendengarkan di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, biasa ya, seperti di segmen kedua kali ini kita akan memberikan informasi traffic terkini di Kota Semarang, khusus untuk sumber semuanya ya, yang mungkin sedang perjalanan mau pulang, habis dari kantor atau habis dari kuliah begitu ya. Oke, saatnya kita memberikan informasi lalu lintas di Kota Semarang ya, terkini untuk pedagang semuanya. Oke, saat ini kita mulai dari ujung barat dulu, di Simpang Hanuman ya, terpantau dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Jalan Siliwangi menuju ke Kendal ataupun ke pintu masuk tol Krapia ini terpantau juga ramai lancar. Dan situasi di sana juga sedang cuaca mendung ya. Dan dibanding dengan di studio Mugas ya, di Radio Ictus saat ini sudah hujan nih sumbernya. Jadi hati-hati, prepare ya kebutuhan misalnya jas hujan ataupun payung begitu ya. Karena di daerah Mugas ataupun di daerah Semarang Tengah ini mungkin sedang hujan begitu sumbernya ya. Oke, kita beralih ke Bundaran Kalibanteng ya, di Kota Semarang dari arah Jalan Pamularsi ini juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari Jalan Siliwangi menuju ke Jalan menuju ke arah Krapia ini juga terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari arah Krapia menuju ke arteri Soekarno-Hatta, maaf, dari arteri ya, ini terpantau juga ramai lancar nih Zoomers. Oke, kita beralih ya ke tengah Kota Semarang, di daerah Semarang Tengah, tepatnya di Simpang 5. Dari pantauan Jalan Pandanaran ini menuju ke Jalan Pemuda, dari Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Gajah Mada maupun ke Jalan Ahmad Yani ini terpantau ramai lancar. Dan kondisi juga sedang hujan ya, jadi tetap hati-hati di jalan. Oke, saatnya kita beralih ke timur Kota Semarang, di Simpang Fatmawati, di daerah Pedurungan ya, Kota Semarang. Oke, dapat kami kabarkan untuk Zoomer semua dan pendengar, dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang ini terpantau padat merayap. Sedangkan dari arah jalan arteri Soekarno-Hatta ataupun jalan Brigjen Soedarto menuju ke Meranggen ataupun Janggading ini terpantau ramai lancar. Oke saja, kita beralih ya ke daerah Kota Semarang, di tepatnya di daerah Jatinggaleh ya, di flyover Jatinggaleh ini terpantau cuaca sedang belum hujan ya, mungkin sedang berawan begitu sumber. Dan arah dari turunan Gombel menuju ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah kota menuju ke Banyumanik atau Semarang atas ini terpantau juga ramai lancar. Oke saja, kita perbarui juga informasi terkini di exit tol Serondol di Jalan Setiabudi Kota Semarang ya. Dari Jalan Setiabudi menuju ke arah Ungaran ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Jalan Anto Sujarwo atau arah Ungaran menuju ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar. Dan yang terakhir ya Zoomers ya, dan pendengar Ictus dimanapun Anda berada, pantauan dari Simpang Pasar Banyumanik, dari arah Jalan Karangrejo Banyumanik ini terpantau ramai lancar menuju ke arah Ungaran maupun menuju ke Kota Semarang. Dan dari arah Anton Sujarwo menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan atau ke arah Ungaran ini terpantau ramai lancar dan cuaca sedang berawan. Oke, itu dia ya sumber saya info terkini tentang traffic Kota Semarang dan juga beberapa pantauan cuaca ya yang terkini di jam 17.34 waktu Indonesia bagian barat di area Semarang dan sekitarnya. Untuk sumber semua yang sedang mendengarkan Radio Ictus dimanapun Anda berada, mungkin sedang dalam perjalanan begitu ya, tetap hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas dan stay safe ya, karena orang-orang tercinta menunggu kita di rumah.
Oke, gak bosan-bosannya ya. Kami mau ingetin Zoomer semua dan sahabat Iktus yang ingin bergabung untuk kirim-kirim salam, request lagu, ataupun sharing ya di hari ini, boleh banget. Anda bisa langsung bergabung saja ke nomor WhatsApp kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Oke, kita back to song sambil Zoomer semua yang mau bergabung, tetap stay tune di Zoom, zona orang-orang muda, Dasyat Men.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

96.5 FM itu sahabat Anda. Di segmen ketiga ini kali ini mau bacain dulu ya request yang sudah masuk di WhatsApp Iktus FM di 081-745-0596. Yang pertama ada Karen ya. Sore kak, mau request lagu Harry Styles yang As It Was. Salamnya untuk teman-teman dari GKI Karangsaru. Oke, terima kasih ya sudah bergabung di Iktus FM. Ya, di bawahnya ada Rahel ya. Rahel ini di Sampangan, request lagu The Weeknd yang apa aja dong kak. Salamnya untuk Kak Febrian, semangat siaran. Oke, terima kasih ya Rahel yang sudah bergabung di Iktus FM. Banyak banget ya, mau bacain yang satu ini ya. Kali ini ada dari Calvin ya. Dari Calvin, lagunya request dong kak yang Post Malone-nya Circles. Untuk teman-teman aja yang lagi nongkrong ya. Untuk Kak Febrian, semangat siaran. Oke, terima kasih ya Calvin yang sudah bergabung. Next, di bawahnya di sini ada Maria ya. Ada Maria di Gayam Sari. Halo, selamat malam ya, sudah gabung, salam kenal juga ya. Request dong kak, lagunya Coldplay yang apa aja. Buat aku aja yang lagi nugas, oke? Okay? Ya, terima kasih sudah bergabung. Coldplay-nya sudah disiapin ya, jadi tetap stay tune terus. Nah, untuk Zoomer semua yang mau bergabung di hari Kamis ini di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda, spesial Kamis ini kita akan muterin lagu-lagu mancanegara yang akan menemani semua aktivitas Zoomer semua ya, maupun sahabat Iktus dimanapun ada berada ya, mungkin lagi nongkrong-nongkrong ya, mungkin lagi bikin tugas ya, bikin apa lembur begitu ya. Semangat selalu, semangat terus ya. Dan juga untuk Zoomer semua yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, kita bakal ngasih musik-musik yang enak ya, yang menemani aktivitas Zoomer semuanya. Oke, kita back to song lagi sambil menunggu Zoomer semua yang mau bergabung. Anda bisa langsung WhatsApp saja ya di nomor 0417450596. Kita back to song, jangan kemana-mana, di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

0: sabun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telinga

Oke, terima kasih Anda masih mendengarkan 96.5 FM Itu Sahabat Anda di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, tadi kita sudah jelasin ya beberapa sifat dan juga tanda-tanda dari seseorang yang memiliki NPD ya, atau narsistik. Apa tadi? Oh ya, gangguan kepribadian narsistik ya, atau NPD. Nah, sekarang kita bakal memberikan tips ya untuk menghadapi orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Nah, oke. Zoomers berinteraksi dengan seseorang yang mengidap NPD bisa sangat melelahkan ya, dan berikut adalah beberapa strategi yang bisa kita terapkan begitu ya Zoomers ya, untuk menghadapi orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Nah, yang pertama, tetapkan batasan yang jelas. Oke. Jadi kita memberikan suatu apa ya istilahnya, batasan yang penting dalam hubungan, terutama dengan seseorang yang mengidap NPD. Tentukan apa yang bisa ditoleransi dan mana yang tidak. Nah, begitu ya. Untuk tips yang kedua, ini fokus pada diri sendiri ya. Lakukan aktivitas yang dinikmati, habiskan waktu dengan orang-orang yang sportif begitu ya, dan jangan ragu untuk mengatakan tidak pada permintaan yang dirasa cukup memberatkan. Yang ketiga, gunakan komunikasi yang efektif. Dan yang keempat, ini jangan mudah terpancing emosi. Kemudian yang kelima ini ya, cari dukungan profesional. Mungkin itu bisa mencari dukungan untuk dukungan dari psikolog atau psikiater atau terapis begitu ya. Nah, profesional kesehatan mental dapat memberikan strategi yang lebih spesifik dan membantu kita untuk mengatasi emosi yang sulit. Terapi kelompok ini juga bisa menjadi salah satu pilihan yang baik ya, di mana kita bisa bertemu dengan orang lain yang mengalami situasi yang serupa, dapat memberikan rasa dukungan dan mengurangi perasaan terisolasi. Nah, itu dia Zoomers ya, beberapa tips terkini untuk menghadapi teman-teman kita ataupun orang lain yang mengidap ya gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Oke, semoga menambah inspirasi dan wawasan Zoomers semua dan sahabat Iktus ya. Kali ini kita bakal bacain lagi di request dan salam-salam yang sudah hadir, yang sudah gabung di Iktus FM ya, di nomor WhatsApp kami 081745-0596. Oke, terima kasih Hardi ya yang di Banyumanik mau request request lagunya dari Kane yang Everybody Changing. Oke, salamnya untuk semua pendengar itu saja. Dayo, tetap semangat ya Kak. Oke, terima kasih Hardi di Banyumanik ya sudah gabung. Di bawahnya ada Christian ya, Christian di Candisari. Oke, malam Kak, request dong Kak lagunya Billie Eilish yang Happier Than Ever. Oke. Ditunggu ya, terima kasih sudah bergabung di Iktus FM. Di bawahnya ya, mungkin ini yang terbaru ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Request lagunya Charlie Puth yang featuring Hikaru Utada yang Home. Oke, ditunggu aja ya. Terima kasih sahabat Iktus yang sudah bergabung. Dan kayaknya enggak terasa juga ya, ini di sesi terakhir program Zoom Zona Orang-Orang Muda di hari Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih untuk sahabat Iktus dan Zoomers semua yang sudah stay tune ya, dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ini. Dan jangan lewatkan firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Dan terima kasih ya yang sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau request yang belum diputar ataupun salam-salam yang belum disampaikan begitu ya. Tapi jangan khawatir, kita jumpa lagi di program Zoom selanjutnya. Terima kasih. Oke, stay tune dan sampai ketemu di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Akhir kata saya Febrian, mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
5: Aku ambil ya.
4: Tapi kan itu bukan sampah kita.
5: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
4: Iya ya, jadi bersih.
5: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
4: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
6: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
7: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Senang sekali di hari ini dapat menjumpai para sahabat Idus dalam siaran firman untuk Anda bersama Pendeta Agus Santoso. Sebelum kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hambamu boleh menyapa para sahabat Idus dimanapun mereka berada saat ini yang sedang mendengarkan siaran ini. Kiranya roh Tuhan menolong mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka melalui firman yang akan hambamu sampaikan. Kiranya engkau memimpin saat pemberitaan firmanmu sehingga menjadi berkat bagi para pendengar sahabat Idus dimanapun mereka berada. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, hambamu berdoa dan menyerahkan pemberitaan firmanmu pada kesempatan hari ini. Amin. Para sahabat Idus dimanapun Anda berada, firman Tuhan hari ini saya beri judul Janji Allah di zaman yang susah. Kita tahu bahwa pada saat ini kita sedang menghadapi zaman yang berubah cepat dan sangat sukar diprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi di depan kita. Situasi zaman ini juga tidak dapat memberikan satu jaminan yang pasti akan masa depan yang penuh harapan. Hal ini akhirnya membuat siapapun yang hidup di zaman ini selalu diliputi oleh rasa takut, khawatir, dan cemas. Lalu dengan keadaan dan situasi seperti ini, akhirnya banyak orang yang mulai bertumbuh meragukan kemahakuasaan Allah, meragukan apakah Allah sungguh-sungguh ada, meragukan apakah Allah sungguh-sungguh peduli terhadap hidup kita, sehingga ateisme praktis dan juga liberalisme bertumbuh dengan begitu cepat di zaman ini. Karena orang merasa kalau toh saya percaya Allah, dia tidak mampu berbuat apapun untuk menolong saya. Mengapa saya harus percaya kepada dia kalau dia tidak melakukan sesuatu untuk menolong hidup saya? Karena situasi dan kondisi dan kenyataan hidup yang demikian, maka orang mulai pesimis terhadap masa depan hidupnya. Orang mulai pesimis terhadap Allah yang dipercayainya. Orang mulai pesimis, apakah saya punya masa depan? Para sahabat Idus dimanapun Anda berada, firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 telah menulis hal ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya mereka tidak meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa dan bisa melakukan sesuatu di luar akal dan prediksi kita untuk menolong kehidupan kita. Hanya karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang kita alami, serta tekanan ekonomi yang begitu berat sedang kita hadapi, maka kita mulai meragukan apakah Allah sungguh-sungguh ada.

apakah Allah sungguh sanggup menolong kita. Para sahabat itu, dimanapun Anda berada, keadaan dan situasi ekonomi, kesusahan hidup yang kita alami pada zaman ini, juga pernah dialami pada masa kehidupan Nabi Elia. Juga dalam masa kehidupan bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Ada banyak kesulitan-kesulitan, ada banyak kesusahan-kesusahan yang harus mereka hadapi sebagai orang yang percaya kepada Allah. Tetapi di tengah-tengah kesulitan dan persoalan yang dihadapi, mereka yakin bahwa apa yang dijanjikan Allah dan apa yang difirmankan Allah itu dapat jadi pegangan dan pasti akan terwujud nyata di dalam pergumulan hidupnya hari itu. Para sahabat itu, dimanapun Anda berada, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-24 menulis tentang kisah kehidupan seorang janda Sarfat beserta dengan anaknya ketika mereka berdua sedang mengalami masa paceklik, musim kering yang panjang, dan bertemu dengan Nabi Elia yang diutus Allah untuk menjumpai mereka dan tinggal bersama-sama mereka di masa paceklik yang panjang. Dan apa yang diminta Nabi Elia kepada janda ini sungguh tidak masuk akal, sebab dapat mengancam masa depan kehidupan sang janda dengan anaknya. Mereka hanya memiliki sedikit tepung, sedikit minyak, sedikit air yang masih tersisa dan ada di dalam genggaman tangannya. Ketika tepung dan minyak dibuat roti, mereka makan berdua dan minum. Besok atau beberapa hari lagi, dia pasti akan mati karena nyaris tidak ada yang tersisa yang ada di dalam rumahnya. Tetapi Nabi Elia berkata kepada mereka, "Buatkanlah lebih dahulu untuk aku, dan sesudah itu untuk kamu dan anakmu." Para sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, saya percaya ketika kita berperan sebagai janda Sarfat, belum tentu kita bisa melakukan apa yang diminta Nabi Elia, karena kita sadar bahwa apa yang ada dalam genggaman tangan kita, bahwa apa yang ada dalam yang menjadi milik kita saat ini, itulah satu-satunya yang sangat berarti bagi hidup kita. Sehingga apa yang diminta Elia mustahil untuk kita penuhi. Akan tetapi ketika janda Sarfat itu sedang bergumul antara membuat kue, memberikannya kepada Elia untuk dimakan, atau membuat kue, mereka makan berdua dan setelah itu mati, Elia menyampaikan janji dan pesan Tuhan kepada janda ini yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas
bumi. Lalu perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Para sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, ketika janda Sarfat itu dalam keterbatasan yang dimilikinya melakukan apa yang dipesankan dan dijanjikan Tuhan lewat Nabi Elia, maka disitulah terjadi pemeliharaan Allah yang luar biasa. Makanya disitu dikatakan Elia, perempuan, anaknya, dan seisi rumahnya, disitu dikatakan mendapat makan hari demi hari sampai masa paceklik berakhir. Tepung tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak kurang, sehingga setiap hari mereka bisa membuat roti, setiap hari mereka bisa makan, karena Allah memelihara hidup janda ini. Dan Allah juga memelihara hidup Nabi Elia, sebab tugas panggilannya belum selesai. Para sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, situasi yang dihadapi janda Sarfat dan Nabi Elia pada zaman itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan situasi dan zaman kita saat ini. Kalau mereka mengalami paceklik pangan karena tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup, tanah menjadi kering, air menjadi habis, hujan tidak turun selama 3 tahun, maka saat ini pun kita menghadapi paceklik ekonomi yang cukup panjang. Sejak pandemi COVID-19 sampai hari ini yang telah berlangsung 4 tahun sesudah pandemi, kondisi ekonomi secara global belum benar-benar pulih dan membaik. Ada banyak negara-negara yang mulai bangkrut, menghadapi kesulitan pangan, menghadapi kesulitan ekonomi, rakyatnya menderita. Ada beberapa situasi karena kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, kehidupan para pengusaha dan para pedagang mulai diperhadapkan dengan pergumulan, apakah menutup usahanya atau bertahan hidup serta melanjutkan usahanya dengan beban yang dipikul semakin berat. Para sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, bagaimana dengan posisi kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dan menjadi milik Kristus, menyikapi keadaan dan situasi zaman ini? Apakah janji Tuhan dapat kita percayai? Apakah Tuhan masih maha kuasa menolong saya? Apakah ada harapan masa depan yang pasti bagi kita di tengah-tengah keadaan yang sulit?
apa yang bisa menjadi pegangan dalam hidup kita, dan apa yang bisa menjadi jaminan bahwa masa depan dan harapan masih ada buat kita yang percaya kepada Kristus. Dan apakah yang membedakan kita dengan mereka-mereka yang tidak percaya kepada Kristus? Matius pasal 6 ayat 31 dan 32 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jaminan dan janji Allah akan masa depan kita di tengah-tengah krisis dunia saat ini nyata, bahwa Allah tahu keperluan dan kebutuhan hidup kita di zaman yang sulit. Dia pasti akan mencukupi dan memerlukannya ketika kita mengutamakan pribadi Allah dan kerajaannya. Artinya masa depan kita sesuai dengan janjinya tetap terjamin dengan pasti, dan kita tetap bisa hidup dalam situasi dan kondisi sesusah apapun, karena janjinya menjamin. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu kebutuhan hidup kita, asal kita mencari Dia dan mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Para sahabat Kristus dimanapun Anda berada, Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Inilah janji yang pasti dari Allah, bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan hidup kita, bahwa Dia akan melakukan apa yang kita butuhkan dan yang kita perlukan, sehingga yang diberikannya melampaui apa yang kita khawatirkan dan kita sedang pikirkan. Allah bekerja luar biasa di dalam Kristus Yesus menolong kita, membuka jalan-jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan kadang-kadang jalan-jalan itu sangat-sangat tidak mudah dan tidak pernah kita pikirkan dan kita prediksi sebelumnya. Tetapi jalan itulah Tuhan menolong kita. Ada satu kesaksian yang sangat penting. Seorang pengusaha yang sedang menghadapi kasus utang piutang, di mana dia sudah merasa membayar itu semua, tapi pihak yang memiutangi merasa dia belum menyelesaikan tanggung jawabnya, sehingga membawa masalah ini sampai kepada persidangan. Karena sang pengusaha adalah anak Tuhan dan percaya Tuhan akan menolong dia di tengah-tengah proses persidangan yang sedang berlangsung, tiba-tiba
Tuhan membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan akhirnya dia bebas dari hutang itu dan dapat melanjutkan usahanya. Dan yang luar biasa lagi, Tuhan membuka banyak jalan sehingga usahanya mengalami kemajuan. Para sahabat Titus, dimanapun Anda berada, ketika Tuhan menolong kita, mencukupi kebutuhan kita, memenuhi apa yang kita perlukan, Tuhan buka jalan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, sebagai bukti supaya iman kita kepada Tuhan Yesus semakin diteguhkan. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janji yang ketiga, Allah akan memberi ketenangan dan damai sejahtera di dalam pikiran dan hati kita ketika kita tidak lagi merasa khawatir. Ketika kita mengucap syukur, ketika kita berdoa, ketika kita berserah, maka ketenangan di hati dan pikiran kita akan hadir, menghilangkan rasa takut, khawatir, dan cemas dalam diri kita. Para sahabat Titus, dimanapun Anda berada, kuasa firman-Nya dan janji-Nya tetap dapat memberi jaminan bagi hidup masa depan kita. Sesulit apapun yang kita hadapi, asal kita tetap percaya kepada Dia, mengucap syukur, berserah, dan berdoa kepada-Nya.

kita berdoa. Tuhan Yesus, hambamu selesai menyapa para sahabat itu lewat firmanmu. Biarlah apa yang sudah mereka dengar boleh membangkitkan iman mereka, agar janji-janji Allah yang disampaikan dapat menjadi jaminan dan pegangan masa depan kami semuanya di tengah-tengah zaman yang semakin susah. Berkati para pendengar sahabat itu dimanapun mereka berada, yang sedang dalam kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan, biar hatinya melimpah dengan rasa syukur dan damai sejahtera, sehingga hidupnya tenang karena Allah di dalam Kristus Yesus memegang dan menjamin masa depannya. Berkati radio itu yang terus mengudara hingga saat ini menjadi berkat bagi semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hambamu berdoa. Amin.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Yul, yul.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
5: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
4: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
5: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
4: Hasil desain lebih estetik,
5: lebih fungsional,
4: dan sesuai kebutuhan Anda.
5: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
4: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

Dan dari ayat inilah kita akan ambil tiga kebenaran yang relevan banget buat hidup kita sekarang. Poin yang pertama, Dia menjaga kalian secara personal. Dia menjaga kita secara personal, saudara. Ayat yang kita baca tadi bukan ngomongin tentang Tuhan menjaga dunia secara general atau secara keseluruhan. Ini personal, ini satu persatu. Siapapun namamu, mungkin Johnny, mungkin Wahyu, mungkin Gita. Siapapun namamu, Tuhan menjaga kita secara personal, masing-masing, satu persatu. Dia bukan cuma penjaga semesta, tapi juga penjaga kita satu persatu. Mungkin kalau bisa saya ambil analogi, bedanya mungkin seperti satpam kompleks, atau satpam kompleks ya, dan bodyguard pribadi. Kalau satpam kompleks, dia menjaga ratusan rumah biasanya, ya kan, di dalam komplek itu. Mungkin dia gak hafal sama nama setiap penghuninya. Dia mungkin gak tahu siapa yang lagi sakit di rumah yang A misalnya, ya kan. Tapi bodyguard pribadi fokusnya cuma sama satu orang. Bodyguard presiden misalnya, ya udah dia jaga satu orang. Dia tahu segala needs-nya, segala kebutuhan dari orang ini. Setiap langkahnya, setiap resikonya diperhatikan sampai detail. Dan di tengah krisis ekonomi yang kelihatannya besar dan gak terkendali seperti sekarang, gampang banget kita ngerasa cuma jadi satu angka di antara jutaan orang yang sama-sama lagi kesulitan. Cuman, kita cuma jadi satu statistik di berita, atau mungkin kita cuma jadi satu orang dibandingkan dengan seluruh warga Jakarta misalnya. Tapi justru firman ini bilang sebaliknya. Dan Yesus sendiri pernah ngomong ini juga di Matius 10 ayat 29 sampai 31.

Ini ngomongin tentang soal burung pipit yang dipelihara oleh Tuhan. Tapi gak satupun jatuh ke tanah tanpa diketahui Bapak. Bener gak? Bahkan rambut di kepala kita, saudara, itu dihitung sama Tuhan. Maksudnya bukan soal tukang Tuhan kayak yang ngitung-ngitungin rambut kita. Enggak, bukan. Tapi soal level perhatiannya yang detail banget kepada hidup kita. Bahkan sehelai rambut turun jatuh aja dia tahu. Sekecil apapun itu. Jadi sebelum kita cerita sama siapapun soal kesulitan yang kita punya, Tuhan udah tahu duluan. Bukan cuma tahu, tapi dia juga peduli secara personal. One by dia pribadi yang benar-benar mengetahui dengan sangat masing-masing kita kurangnya apa, kelemahannya apa. Dia Allah yang personal. Poin yang kedua, dia adalah Tuhan yang tidak pernah lengah. Ayat 4 bilang tadi, penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Dan kemudian akhirnya diulang dua kali secara berbeda di ayat 3 dan 4. Dia juga ngomong kan, penjaga Israel itu tidak akan pernah tertidur. Seakan-akan pemazmur mau mastiin kita benar-benar paham. Bukan cuman jarang lengah nih Tuhan kita, tapi dia benar-benar gak pernah lengah. Dia gak pernah tertidur, dia gak pernah terlelap. Sinyal bisa lemah gak saudara? Di handphone masing-masing bisa ya. Baterai HP bisa habis di waktu yang paling gak pas juga. Customer service bahkan ada jam operasionalnya, betul gak? Tapi Tuhan kita, no. Bahkan kedutaan sama instansi pemerintah aja, kalau misalnya kita mau bikin apa gitu, pasti ada jamnya kan? Tapi Tuhan kita tuh benar-benar selalu terjaga untuk menjaga kita. Bahkan dalam kepercayaan dulu ya, di zaman pemazmur dulu, saya baca banyak banget dewa-dewa yang disembah, itu dianggap perlu istirahat. Jadi perlu tenaga tambahan gitu. Kadang-kadang digambarkan tertidur gitu, ada dewa ini tertidur, dia harus dibangunkan. Bener gak? Pernah dengar gak cerita-cerita seperti itu? Jadi waktu pemazmur menegaskan bahwa penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur, itu bukan cuma sekedar kata-kata yang indah, tapi itu klaim yang membedakan Tuhan yang sejati dari segala sesuatu yang ditawarkan dunia sebagai sandaran. Dia beda, Tuhan kita adalah Tuhan yang berbeda dari Tuhan-Tuhan yang lain. Keadaan bisa buruk, ekonomi bisa krisis, tapi dia 24 jam tanpa jeda, tanpa istirahat, dia gak pernah lengah dari hidup kita. Yesaya 40 ayat 31 bilang, orang yang menaruh harap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, akan berlari dan tidak menjadi lesu, akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Bukan karena keadaan langsung berubah, saudara. Keadaan mungkin gak berubah. Keadaan mungkin akan stay seperti itu. Tapi karena sumber kekuatannya gak pernah habis. Ini juga artinya, kita juga gak perlu mengontrol segala sesuatunya saudara sendirian. Kita gak perlu capek untuk kayak mikirin semuanya sendirian. Banyak dari kita capek bukan cuma karena keadaan susah. Tapi karena kita diam-diam mencoba menjadi penjaga buat diri kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita gak berani lepas kontrol sedikit pun karena takutnya semuanya runtuh ketika kita lepas. Tapi kalau penjaga kita gak pernah tidur, bukankah kita artinya boleh beristirahat, saudara? Karena ada yang jagain kita. Boleh kok kita istirahat. Sebentar, lepaskan segala sesuatu itu. Kita berserah aja sama Tuhan. Dia gak pernah tidur. Itu poin yang kedua, saudara. Yang poin ketiga, yang terakhir. Kaki kita tidak akan dibiarkan goyah. Kita kembali ke ayat yang ketiga tadi, ia dibilang, ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Ini nyambung langsung dari dua poin sebelumnya, saudara. Karena dia jaga kita secara personal, satu persatu, dan karena dia gak pernah lengah, dia gak pernah terlelap, maka langkah kita juga akan dijaga, supaya kita tetap kokoh. Walaupun tanah sekitar kita mungkin goyang. Tadi pagi saya baca berita di Jepang ada gempa ya, gempa yang cukup besar, 7, berapa gitu. Dan saya langsung kepikiran itu sebagai sebuah analogi. Kalau di Jepang, itu kan ada bangunan-bangunan, kan mereka lumayan sering langganan kena gempa ya sebenarnya ya. Nah, banyak bangunan di Jepang itu sudah dibikin untuk tahan gempa. Yes. Jadi saat gempa terjadi, tanah di sekitarnya geter, bergeser, kadang retak.
Tapi bangunan yang dirancang seperti yang di Jepang itu, dia gak ikut runtuh. Karena pondasinya dibuat untuk tetap stabil, meskipun tanah sekitarnya bergerak. Bangunan itu gak kebal dari gempa, tapi dia tetap ngerasain gempanya. Bukan berarti kanan kirinya, misalnya kita udah dibikin secara kokoh nih ya. Bangunannya udah dibikin secara kokoh. Dan kemudian kanan kirinya goyang nih. Bukan berarti kita gak ngerasain getarannya dong. Kanan kiri ini goyang, pasti kita merasakan getarannya, udah pasti saudara. Tapi dia dijaga supaya dia gak roboh. Biarpun kita ikutan goyang, kita bergetar juga. Tapi kita dijaga untuk kita tidak roboh. Begitu juga hidup kita sekarang. Dalam keadaan yang tidak menentu seperti sekarang. Itu kayak gempa yang nyata. Dan kita masih merasakan getarannya. Tapi ayat ini berjanji. Kaki kalian, pijakan kalian, arah hidup kalian gak akan pernah dibiarkan ambruk. Amin. Ini penting banget karena justru di saat-saat tekanan seperti sekarang, banyak orang yang tergoda mengambil jalan pintas. Baik itu mungkin judi online, baik itu mungkin berbuat curang, kriminal, pinjaman-pinjaman ilegal yang akhirnya bunganya terlalu besar buat kita tanggung. Begitu banyak. Atau mungkin kita membuat keputusan-keputusan besar yang diambil cuma karena panik. Benar gak saudara? Semua itu terlihat seperti pijakan darurat waktu kita merasa goyah. Tapi firman ini mengingatkan, kalau kita gak perlu cari pijakan darurat sendiri. Karena Tuhan udah berjanji menjaga kaki kita supaya kita tetap berdiri tegar di jalan yang benar. Yaitu jalannya Tuhan. Stabilitas yang sejati itu bukan datang dari manapun. Bukan datang dari keadaan ekonomi yang langsung membaik. Bukan datang dari pergumulan langsung terselesaikan. Tapi dari keyakinan bahwa langkah kita dijaga. Mau terjadi seperti apapun kanan kiri kita. Kita tahu langkah kita dijaga sama Tuhan. Sehingga kita gak perlu membuat keputusan-keputusan yang justru bikin kita makin goyah. Itulah yang ketiga saudara. Dan saya mau ajak kita semua ambil komitmen hari ini. Untuk terus percaya sama Tuhan. Karena penjaga kita adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Dia akan terus membuat kaki kita kokoh, saudara. Mungkin hari ini ada yang datang dengan banyak pergumulan. Mungkin keluarga, mungkin pekerjaan, mungkin ekonomi, mungkin apapun itu. Satu hal yang kita harus tahu bahwa kita tidak pernah sendirian.

dengan Tuhan. Saudara silakan duduk. Haleluya. Lagu tadi mengingatkan kita saudara bahwa Tuhan tetap setia. Apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi, kesetiaan Tuhan adalah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Tapi ada satu pertanyaan yang muncul. Kalau Tuhan memang setia, kepada kita, kepada siapa kita memilih untuk bersandar? Di Mazmur 18 Daud berkata seperti ini, Tuhanlah bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Yang menarik, Daud gak berkata aku kuat, tapi dia berkata aku pasti bisa. Justru ia mengakui bahwa kekuatannya tidak cukup, sehingga ia membutuhkan Tuhan sebagai bukit batu, tempat berlindung, dan kubu pertahanan. Dan saya percaya itu juga yang mau Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Karena pada akhirnya semua orang pasti bersandar kepada sesuatu. Amin saudara. Ada yang bersandar pada kemampuan, kepada talenta, pengalaman, pekerjaan, mungkin relasi, atau mungkin rencana-rencana yang kita buat sendiri. Dengan sedemikian indahnya, dengan sedemikian bagusnya rencana kita. Mungkin selama semuanya berjalan dengan baik, kita merasa sandaran itu cukup. Tetapi akan ada musim ketika kita menyadari bahwa kekuatan kita ada batasnya. Kita gak bisa mengendalikan semua hal, saudara. Dan mungkin justru disitulah Tuhan sedang mengajar kita bahwa kita tidak pernah diciptakan untuk mengikul hidup kita sendirian. Amin. Kita diciptakan untuk bersandar kepada Dia, saudara. Haleluya. Ada satu cerita yang mau saya ceritakan kepada saudara. Beberapa tahun yang lalu, keluarga saya sempat mengalami sebuah situasi yang tidak menyenangkan pastinya. Situasi yang membuat saya dan istri saya yang waktu itu masih dalam keadaan hamil besar, harus tiba-tiba pindah dari rumah kita secara mendadak. Dan kemudian akhirnya kita harus pindah ke satu tempat yang dimana itu juga numpang gitu. Numpang sama teman kita. Terima kasih teman saya yang waktu itu begitu baik. Sudah mengizinkan kami menumpang. Dan waktu itu sangat luar biasa sedih lah waktu itu. Saya sama istri saya merasa benar-benar kayak, waduh kok begini. Dan parahnya lagi mungkin waktu itu bukan salah saya pribadi sebenarnya. Gitu. Jadi waktu itu memang kesalahan itu bukan datang dari saya. Tapi saya mengemban sebuah tanggung jawab yang tiba-tiba datang kepada saya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kemudian ketika saya menumpang di tempat teman saya, kita kan tetap bekerja ya. Jadi kan saya tetap bekerja sebagai full timer gitu. Nah jadi dalam sebuah perjalanan, ya waktu itu kita lagi berdua pulang, mau pulang ke rumah teman kita. Di jalan saya cuma bisa pegangan tangan sama dia waktu itu. Ada satu lagu yang kita dengarkan, lagu favorit kita. Dan kemudian kita cuma bisa pegangan tangan dan kita gak ngobrol apa-apa tuh saudara. Kita gak ngobrol apa-apa, cuma bisa menangis berdua. Selama lagu itu berputar, bahkan keganti ke lagu lainnya, kita cuma bisa nangis sepanjang perjalanan dari kantor ke rumah. Benar-benar merasa setidak berdaya itu. Benar-benar merasa, wah kok kayaknya gak ada harapan. Oh kok kayaknya gak ada jalan keluar. Ini terlalu besar untuk kita bisa tanggung berdua. Dan waktu itu berlangsung lumayan panjang saudara. Jadi saya waktu itu menginap di tempat teman saya itu sekitar bisa dibilang kayak berapa minggu atau sebulan gitu, saya lupa. Kalau gak salah sih 2-3 minggu lah. Dan akhirnya ada keadaan yang sedikit berbalik dan kemudian akhirnya kita dapat satu tempat barulah, dimana kita bisa menetap untuk sementara. Dan waktu itu masalahnya juga belum selesai, jujur aja. Masalahnya belum selesai. Tapi lewat momen dimana kita berdua benar-benar berserah sama Tuhan di mobil itu, kami berdua benar-benar merasa dikuatkan sama Tuhan, dijamah sama Tuhan di mobil.
Tuhan kita begitu luar biasa ya. Dia bisa menjamah kita di mana aja, saudara. Bukan cuman kayak di ruangan ibadah seperti ini. Tapi juga mungkin di kamar mandi, saudara. Ada yang pernah dijamah dalam kamar mandi? Jujur saya pernah. Dan mungkin di kantor atau mungkin dalam perjalanan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia gak milih tempat. Dimanapun itu kita bisa menerima jamahan Tuhan. Dan ya, pokoknya dari waktu itu dikuatkan sama Tuhan kita berdua. Kita memilih untuk berserah, saudara. Benar-benar Tuhan benar-benar memberikan kekuatan yang baru. Walaupun masanya belum selesai. Walaupun gunungnya belum berpindah. Dan sekarang ini masalahnya puji Tuhan sudah selesai. Tapi yang saya syukuri waktu itu adalah kami berdua memilih untuk berserah sama Tuhan. Bukan menyerah, tapi berserah. Karena menyerah itu berbeda sama berserah, saudara. Kalau menyerah itu artinya ya udah, whatever happens, happens. Apa yang terjadi, ya udah gue terima. Kalau berserah, kita melepaskan beban yang di pundak kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan, aku udah gak kuat, aku mau bersandar. Izinkan aku untuk bersandar kepada Tuhan. Izinkan aku untuk memberikan semua bebanku kepada Tuhan. Dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Kita adalah manusia yang terbatas sekali lagi. Kita sangat terbatas, penuh dengan cacat celah, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin salah. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya gak di sini hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin kita semua gak di sini hari ini. Amin, saudara. Dan dari musim seperti itu yang ada dalam hidup saya, saat saya sudah merasa melakukan semua yang saya bisa, tapi saya sadar ada titik di mana saya harus berhenti mengandalkan diri saya sendiri dan mulai mempercayakannya kepada Tuhan. Kalau hari ini ada di antara kita yang sedang lelah, sedang takut, atau sedang memikul beban yang berat, mungkin saudara, mungkin Tuhan sedang mengundang kita untuk kembali kepada satu tempat sandaran yang tidak pernah berubah. Amin. Ada satu lagu yang saya tulis dari pengalaman itu, judulnya Berserah Penuh. Saya gak tahu apakah saudara pernah dengar, tapi I want to share this song to you. Dalam kesesakan kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari wajah Tuhan, saudara. Bukan yang lain. Sebab dialah sandaran hidup kita. Tempat berharap kita. Kekuatan kita. Dialah gunung batu dan perlindungan. Sumber yang sejati bagi hidup kita, saudara.

pergumulan kita hari ini kepada Tuhan kita. Mari kita ambil momen ini saudara. Bawa hatimu. Katakan Tuhan, kami sudah tidak sanggup Tuhan. Tuhan, ingatkan kami, ajarkan kami Tuhan untuk duduk diam di bawah kakimu, untuk fokus hanya kepada Engkau saja Bapa, bukan kepada masalah, bukan kepada pergumulan kami, tapi hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tiada tandingannya. Mari saudara, pribadi lepas pribadi, ingat Dia menjaga kita secara personal saudara. Maukah hari ini saudara, kau berdoa satu persatu, masing-masing bawa doamu kepada Tuhan saudara. Apapun yang ingin kau sampaikan kepada Tuhan, bawa segala, apapun pengharapanmu, apapun pergumulanmu, katakan kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan. Ya Tuhan yang setia saudara. Mohon pribadi lepas perisewa, berikan waktu 1-2 menit saudara. Bawa doamu kepada Tuhan. Mungkin perekonomianmu, mungkin keluargamu, mungkin ada perselisihan di antara anggota keluarga saudara, bawa kepada Tuhan hari ini. Mungkin keluargaku sedang menghadapi sesuatu yang besar yang tidak bisa lagi engkau tanggung sendirian. Mungkin ada yang baru di PHK. Mungkin ada yang bisnisnya gitu-gitu aja, belum naik lagi.

0: Tuhan Allah kita, Allah yang besar, pencipta langit dan bumi, mengingat dan mengasihi saudara masing-masing. Maka mari kita mengingat Dia dalam setiap perkataan iman kita. Berdoalah kepadanya, renungkan firman Tuhan, jadilah murid Kristus. Terima berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, mengingat dan mengasihi Engkau, Tuhan itu memberkati Engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu kasih karunia, dan Tuhan akan berjalan bersamamu, memberimu damai sejahtera selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Ada pengumuman dari Kapten.
1: Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya semuanya malam hari ini. Luar biasa kita boleh sama-sama menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih tidak terhingga semuanya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Sampai ketemu di bulan Juli Revival Worship Night selanjutnya. Terima kasih. Boleh kita sama-sama foto lagi di sini? Iya, boleh. Boleh foto ya. Yang mau foto sama Ko William, kayaknya fansnya sudah banyak nih yang nungguin. Thank you untuk pemusik, thank you multimedia, gitarisma, thank you untuk pengurus semuanya. Orang tuanya Bu Olivia yang hadir, thank you. Bu Enda, Cimel, Pak Edward, thank you, Tuhan berkati. Ini pendetanya yang jadi ngatur kursi.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Santapan Harian, Kamis, 25 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang keempat, ayat pertama bagian B hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama bagian B hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita yang menuntun kami di jalan kehidupan. Saat kami tersesat dalam keraguan, tuntunlah kami kembali kepada-Mu. Kokohkan iman kami agar tetap percaya kepada kasih-Mu, ya Kristus. Di dalam terang firman-Mu, Sang Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 4 ayat 1b sampai 11. Orang Israel keluar memerangi orang Filistin dan berkemah di Ebenezer, sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisan menghadapi orang Israel. Pertempuran menghebat. Orang Israel terpukul kalah oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika orang Israel kembali ke perkemahan, berkatalah tua-tua mereka, "Mengapa Tuhan membuat kita kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita ambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan menyelamatkan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas kerubim. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Pada saat tabut perjanjian Tuhan sampai di perkemahan, seluruh orang Israel bersorak-sorai dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak-sorai itu, orang Filistin berkata, "Apa itu bunyi sorak-sorai yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika orang Filistin mengetahui tabut Tuhan telah sampai di perkemahan, mereka ketakutan sebab kata mereka, "Allah mereka telah datang ke perkemahan itu." Mereka berkata, "Celakalah kita, yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Celakalah kita, siapa dapat melepaskan kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah Allah yang telah memukul orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan bersikaplah kesatria, hai orang Filistin, supaya kamu tidak menjadi budak orang Ibrani, seperti mereka pernah menjadi budakmu. Bersikaplah kesatria dan berperanglah." Lalu orang Filistin berperang dan orang Israel dipukul kalah, masing-masing lari ke kemahnya. Kekalahan itu amat besar. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas.

sahabat Scripture Union Indonesia, sewaktu kita melewati tempat gelap dan merasa takut, apa yang kita lakukan? Agar berani, orang biasanya mengenakan kalung salib. Seakan-akan salib itu adalah alat yang dapat mengerahkan kuasa Tuhan dan mengusir hantu. Benarkah seperti itu? Orang Israel bertempur melawan orang Filistin, tetapi mereka kalah. Untuk membalikkan keadaan, mereka membawa tabut perjanjian Tuhan ke medan pertempuran dengan harapan kehadiran tabut itu membawa kemenangan. Kenyataannya, Israel mengalami kekalahan besar. Tentara sebanyak 30 ribu orang tewas, termasuk Hofni dan Pinehas, dan tabut Allah dirampas oleh musuh. Saat Eli mendengar itu, ia jatuh dan mati. Menantu perempuannya, istri Pinehas, mendengar berita tragis itu dan melahirkan anak laki-laki yang ia beri nama Ikabod, yang berarti kemuliaan telah meninggalkan Israel, sebagai simbol hilangnya kemuliaan Allah. Kegagalan ini mencerminkan kemerosotan rohani bangsa Israel. Setelah kedurjanaan anak-anak Imam Eli, kedursilaan mereka makin terbukti nyata ketika mereka mencoba menutupi dan menyamarkan dosa dengan cara membawa tabut Allah. Mereka memaksa Allah untuk menyertai mereka dan memberikan kemenangan. Kehadiran tabut itu memang membangkitkan sorak-sorai, semangat, dan kepercayaan diri. Nyatanya mereka sedang menjatuhkan diri mereka. Allah bukanlah alat yang kehadirannya dapat diperalat. Allah memberikan kekalahan kepada orang Israel sebagai caranya mendidik mereka untuk menghormatinya. Kita diajarkan untuk membawa nama Allah, bukan untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri demi kesuksesan dan kemenangan, tetapi untuk menghidupi kehendaknya demi pertobatan dan pertumbuhan iman. Jangan kita berpikir dengan berdoa, memberi persembahan, atau terlibat dalam pelayanan, Allah wajib memberkati kita. Ia adalah pribadi yang maha kudus dan bebas bertindak menurut hikmatnya. Karena itu, hormatilah Allah dan jadilah alat Allah yang mau dipimpin dan dipakai olehnya. Mari kita berdoa. Ajarilah kami menghormatimu ya Allah dengan segenap hati, melalui setiap pikiran, perkataan, dan langkah hidup yang berkenan di hadapanmu. Bentuklah kami menjadi alatmu yang rela dipimpin dan dipakai oleh tangan kasihmu seperti tanah liat yang lembut di dalam tangan sang penjunan agung. Sehingga melalui ketaatan dan kesediaan kami dapat melihat kemuliaanmu dan terus mendekat serta melayanimu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

Renungan Misbah Keluarga. Pembacaan Alkitab sepanjang tahun kita telah memasuki kitab Ayub pasal 5 sampai 7. Untuk perenungannya diambil dari Ayub 6 ayat 14 dan Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Judul renungan MK hari ini, yang dibutuhkan orang menderita bukan selalu jawaban. Saudara, ketika seseorang sedang mengalami penderitaan, apa yang paling ia butuhkan? Nasihat, teori, penjelasan teologis, atau seseorang yang mau duduk di sampingnya, hadir, dan mendengarkan? Pasal 5-7 membawa kita masuk ke dalam percakapan yang sangat manusiai. Elifas, sahabat Ayub, mulai memberikan penjelasan. Menurutnya, penderitaan, kalau seseorang mengalami kesusahan besar, pasti ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Sekilas terdengar masuk akal. Bukankah kita seringkali berpikir demikian? Kalau seseorang sakit, mungkin kurang menjaga kesehatan. Kalau seseorang gagal, mungkin kurang bekerja keras. Kalau seseorang mengalami masalah, pasti ada kesalahan yang dibuatnya. Masalahnya, kehidupan itu tidak selalu sesederhana itu. Ketika Ayub menjalani kehidupannya yang dijelaskan di kitab Ayub, itu justru sedang membongkar cara berpikir yang terlalu sederhana tentang penderitaan. Tidak semua penderitaan adalah akibat dosa pribadi. Tidak semua kesulitan merupakan hukuman langsung dari Tuhan. Tidak semua air mata adalah tanda bahwa seseorang sedang dihukum Allah. Dan seringkali ketika kita terlalu cepat memberi penjelasan, kita justru gagal memahami orang yang sedang terluka. Ayub merasakan hal itu. Ia sesungguhnya tidak membutuhkan teori baru. Ia tidak membutuhkan khotbah-khotbah yang panjang. Ia sedang membutuhkan seorang sahabat. Karena itu ia berkata, orang yang putus asa patut mendapat kasih setia dari sahabatnya. Ayub 6 ayat 14. Kalimat ini sangat indah.

0: didengar. Kita terlalu cepat memberikan jawaban, padahal yang mereka butuhkan adalah pelukan, doa, dan kehadiran. Lalu pada pasal yang ketujuh, Ayub mulai berbicara langsung kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ia tidak menyembunyikan perasaannya. Ia tidak berpura-pura kuat. Ia tidak memakai bahasa rohani yang dibuat-buat. Ia mencurahkan isi hatinya dengan jujur apa adanya. Ada kesedihan, ada kebingungan, ada pertanyaan, ada keluhan, dan Tuhan membiarkannya berbicara. Nah, ini yang menarik. Karena seringkali kita berpikir doa harus selalu berisi kata-kata yang indah. Padahal kitab Ayub menunjukkan bahwa Tuhan juga sanggup menerima doa yang penuh dengan air mata, yang penuh dengan pertanyaan, bahkan kebingungan. Tuhan tidak tersinggung oleh kejujuran anak-anaknya. Justru relasi yang sehat memungkinkan seseorang bisa berbicara apa adanya. Namun di tengah pergumulannya, Ayub mengucapkan satu pertanyaan yang mengejutkan. Apakah manusia sehingga engkau menganggapnya penting? Ayub 7 ayat 17. Biasanya kita mengenal ayat serupa dari Mazmur 8 sebagai puji-pujian. Tetapi dari mulut Ayub, kalimat ini terdengar berbeda. Ia bertanya, Tuhan, mengapa engkau terus memperhatikan manusia? Tuhan, mengapa hidup manusia begitu penting bagimu? Menariknya, walaupun Ayub sedang bergumul, jauh di dalam hatinya, ia tetap sadar satu hal. Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan hidup manusia. Bahkan ketika ia tidak mengerti jalannya Tuhan. Bahkan ketika ia merasa Tuhan itu jauh atau diam. Bahkan ketika hidup ini terasa gelap. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang seperti Ayub. Bukan sedang mencari jawaban besar, hanya ingin dimengerti. Hanya ingin didengar. Hanya ingin tahu bahwa Tuhan itu masih peduli. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan, Tuhan tidak selalu menjelaskan segala sesuatu dengan segera. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan anak-anaknya. Seringkali kasih Tuhan hadir melalui orang-orang sederhana yang bersedia mendengar sebelum berbicara. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, ketika melihat orang lain menderita, apakah saya lebih cepat memberi nasihat atau lebih dahulu belajar mendengarkan? Yang kedua, apakah saya berani membawa isi hati saya yang sebenarnya kepada Tuhan, termasuk pertanyaan dan pergumulan yang belum terjawab? Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami memiliki hati yang penuh belas kasih. Ketika orang lain terluka, tolonglah kami menjadi pendengar yang baik dan sahabat yang setia. Dan ketika kami sendiri sedang bergumul, berikan keberanian untuk datang kepadamu dengan jujur. Terima kasih karena engkau tidak pernah berhenti memperhatikan hidup kami, bahkan di saat kami sendiri tidak mengerti jalan-jalanmu itu. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Kau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, halo, selamat pagi sahabat Iktus. Selamat berjumpa kembali dengan kami di Radio Station of Salvation dari Iktus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mogas dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini berada di udara kembali untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini melalui 96.5 FM. Sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Sahabat Iktus, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah keselamatan kekal yang Kau berikan kepada kami. Kami pun bersyukur untuk hari ini Radio Iktus boleh mengudara ini semua karena anugerah-Mu. Untuk itu kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai, biarlah Tuhan memberkati, singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala mara bahaya apapun. Biarlah siaran sepanjang hari ini melalui setiap program mata

acara yang kami udarakan. Sungguh-sungguh boleh memberkati sahabat-sahabat Ikhtus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap hamba-hambamu yang sudah siap untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang baru, sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan sahabat-sahabat itu dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Kami pun berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang sampai hari ini masih setia melayani di Radio Ikhtus. Mari Tuhan berkati setiap mereka. Engkau yang akan memelihara kehidupan hamba-hambamu Tuhan bersama keluarga mereka masing-masing dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh narasumber, para pengiklan yang ada, demikian juga seluruh gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru kota Semarang dan sekitarnya sampai di luar kota. Bapak, biarlah Kau berkati setiap gereja seluruh jemaatnya yang ada, Tuhan berkati pula, sehingga boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, boleh memberkati banyak orang. Bapak, terima kasih. Akhirnya kami minta berkat lawatan untuk bangsa Indonesia tercinta, negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari Bapak taruh hikmat marifat-Mu pada setiap pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan yang bangsa ini percayakan pada mereka dengan sungguh-sungguh, terlebih dengan takut akan Tuhan. Situasi kondisi ekonomi yang semakin sulit Tuhan, bila Tuhan yang campur tangan melolong. Tuhan, Kau juga yang akan bahwa seluruh pemimpin negeri ini Tuhan untuk benar-benar mendengar inspirasi dari masyarakat, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik buat negeri tercinta dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak lewat bangsa ini, negeri ini, juga situasi kondisi dunia yang semakin tidak karu-karuan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang akan bekerja, dan biarlah pemimpin-pemimpin dunia boleh memikirkan akan kedamaian buat setiap bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa, kekurangan dan kelemahan kami Bapa, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang ajaib kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Baik, sahabat Ektus, segera saja kita ikuti bersama program acara yang pertama. Jumpa kita untuk pagi hari ini. Inilah kabar baik bersama Audio Bible dari Studio Sawiwi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

12 ayat pertama sampai 6. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas. Oke, selamat pagi. Dan tentu saja pagi hari ini Anda semuanya sudah pada bangun pagi. Dan tidak lupa untuk menaikkan rasa syukur baik karena pertolongan Tuhan sepanjang malam kita bisa menikmati istirahat dengan baik. Dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan kesegaran yang baru serta kekuatan yang baru. Baik sahabat Iktus, suasana pagi yang masih cukup gelap, tapi Anda semuanya harus bersiap-siap untuk melakukan segala aktivitas Anda di pagi hari. Sebab itu kami akan segera temani dengan rangkaian gedung-gedung indah yang tentu saja akan memberikan kesegaran tersendiri buat sahabat Iktus, tapi juga dapat memberikan semangat baru untuk Anda semuanya. Oke, selamat pagi Anda yang masih bermalas-malas di tempat tidur, ayo segera bangun pagi. Jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Allah kita yang senantiasa mengasihi hidup kita. Sahabat Iktus, kira terimalah kehadiran VOJ lewat tutur kata. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Baik sahabat Iktus, sebuah pujian indah dari VOG. Itu tadi tutur kata. Dan tentunya buat sahabat-sahabat Iktus yang mendengar pujian tadi langsung bangun pagi, jangan lupa untuk mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam. Baik sahabat Iktus, kau beratapku, berikut ini worship cover studio. Dan akhir juga menemani sahabat semuanya dan nikmati pujian yang akan disampaikan buat sahabat Iktus. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Baik, sahabat Ektus, masih bareng lagi bersama kabar baik pagi hari ini. Oke, untuk sahabat-sahabat Ektus yang masih bermalas-malas di tempat tidur, ayo segera bangun pagi. Ada banyak pekerjaan yang sudah menanti Anda. Mari kita terus berterima kasih kepada Tuhan setiap pagi ketika kita bangun pagi, karena kita memiliki pekerjaan pada hari ini yang mana harus segera diselesaikan, suka atau tidak suka. Demikian kata seorang motivator, Jim Rushel. Sahabat itu, berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Ini juga kata dari seorang motivator, Henry David, yang memberikan semangat buat kita semua. Sebab itu hidup harusnya dipenuhi oleh rasa syukur karena masih diberikan matahari pagi. Baik sahabat itu, selamat pagi. Selamat melanjutkan segala persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Beberapa pujian berikut ini akan segera mengantar kita menuju pukul 5:30. Selamat pagi, selamat bersiap-siap dan tetap semangat. Hari ini kesuksesan pasti segera bisa Anda raih. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ictus, pagi hari ini kita akan segera bersama-sama menikmati berkat telawatan Tuhan lewat firman untuk Anda yang segera disampaikan oleh hambanya, Pendeta Sumiati dari GKT Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Selamat pagi sahabat Ictus yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang sudah menjagai, memelihara dan menyertai setiap kita bagaimanapun keadaan di sekeliling kita dan kehidupan kita masing-masing. Sahabat Ictus yang dikasih Tuhan, di perjalanan kehidupan kita di tahun 2025 ini sudah di pertengahan tahun kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, dengan keluarga, dalam kehidupan kita. Karena itu sahabat Ictus yang dikasih Tuhan, patutlah kita naikkan syukur kepadanya sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kita bersyukur pagi ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang dipancar luaskan melalui 96.5 FM Ictus sahabat Anda. Sahabat Ictus, saya Pendeta Mia dari GKT Sidoarjo ingin berbagi kebenaran firman Tuhan bagi sahabat. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga yang penuh dengan kasih dan rahmat, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap sahabat Ictus apapun keadaan yang dihadapi. Dan saat pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti firman-Mu dan menaatinya, sehingga hidup kami mengalami Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua sahabat Ictus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohonkan semua ini. Amin.

Adiktus yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita tidak selalu kita ini mempunyai iman yang teguh. Ketika kita mendengar bahwa Tuhan sudah menolong si A, si B, si C, kadang kita berkata, puji Tuhan, syukurlah, ya saya percaya Tuhan sudah menolong dia. Tetapi ada kalanya kita berkata, ah tidak mungkin, itu persoalannya begitu sukar, sakitnya begitu berat, dan tantangan-tantangan hidupnya yang lainnya. Kita mungkin menjadi ragu, bahkan apabila sahabat itu yang mengalaminya adalah diri kita masing-masing. Kita menjadi kehilangan iman dan ketidakpercayaan. Bagaimana kita bisa berkata bahwa Tuhan tambahkan iman kami, kalau kita tidak menyadari bahwa betapa sangat-sangat minimnya iman kita, sangat-sangat kurangnya, bahkan kita penuhi dengan ketidakpercayaan. Karena itu sahabat itu saya ingin mengajak kita membaca bagian dari firman Tuhan di dalam Injil Markus 9. Injil Markus 9, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Markus 9. Satu peristiwa di mana ada seorang yang anaknya bisu dan tuli tetapi oleh karena kuasa roh jahat. Ya. Markus 9 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-24. Ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-24. Injil Markus 9 ayat 14 sampai 24 diberikan judul perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ayat 14, ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, ini setelah

Ayat 19 kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya, kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu," ayat 22, "sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ayat 23, jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang bukan saja membaca, merenungkan, mendengarkan, tetapi juga mengimani dan menaati firman Tuhan. Amin. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, setiap kita sekali lagi tidak selalu kedapatan beriman teguh dan percaya ketika kita datang meminta pertolongan Tuhan. Seorang bapak ini datang kepada murid-murid dan kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia masih datang dengan segala kebimbangan hati. Bagaimana setiap kita bisa mengatasi kebimbangan dan ketidakpercayaan kita? Terkadang kita mungkin berkata, "Aku harus lebih tekun, lebih ulet berdoa. Aku harus lebih sungguh, lebih serius membaca firman." Tapi sebenarnya kita harus meminta Tuhan menolong kita, tambahkan iman kami, seperti doa murid-murid kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mengatasi kebimbangan dan ketidakpercayaan? Yaitu dengan memintanya, meminta Tuhan menolong kita dalam ketidakpercayaan kita. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sahabat itu yang dikasihi Tuhan, di dalam Markus 9 ini dikisahkan ketika Tuhan Yesus sudah turun dari gunung, ketika ia dimuliakan, ada kerumunan orang banyak, dan orang banyak itu berkumpul mempersoalkan sesuatu hal. Ketika Tuhan Yesus bertanya apa yang dipersoalkan, lalu orang yang mempunyai anak itu berkata, "Wah, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Dia udah datang kepada guru, murid-murid, tetapi tidak bisa gitu ya. Tapi yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-21, ketika Tuhan Yesus bertanya, kemudian dia katakan sejak kecil, kan kasihan sekali tidak dijelaskan berapa usianya ketika ia disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi kemungkinan besar anak itu sudah belasan tahun. Dan dia digoncang-goncangkan ke tanah dan seterusnya terguling-guling. Lalu ayat 22, orang itu menambahkan, "Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya." Ini penjelasan tentang kondisi anaknya yang sungguh memprihatinkan. Tetapi ayat 22 bagian B, ini satu hal yang menjadi kontras sekali dengan apa yang dia katakan nanti di ayat yang ke-24. "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ini bentuk permohonan yang tidak biasa. Kalau kita dengar Bartimeus, orang buta, dan seterusnya, "Guru," atau "Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah anakku. Anakku sedang sakit, anakku sedang kerasukan," dan seterusnya. Jadi begitu yakin, begitu percaya bahwa Tuhan akan tolong dia. Tetapi dalam percakapan dengan orang, seorang bapak ini, itu mirip seperti apa yang terjadi di dalam penyembuhan di kolam Bethesda. Orang-orang itu begitu berpaku, terpancang kepada goncangan air di kolam Bethesda. Sampai dia berkata kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang membawanya kepada memasukkannya ke kolam saat goncangan air itu terjadi. Dan Yesus segera menolong orang itu. Ketika orang itu berkata seperti itu, Tuhan menolong dia. Dan ketika Tuhan bertanya kepada orang buta, "Maukah engkau sembuh?"

Orang buta akan berkata, ya aku mau. Tapi di bagian ini, seorang yang bapak ini berkata, jika engkau dapat. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan aku bawa anakku ini, ayat yang ke-17. Kalau dia bawa anaknya kepada Yesus, berkata anaknya itu kerasukan dan dia menjelaskan kondisinya, apa yang terjadi dan bagaimana mereka menghadapi kesulitan ini. Tolonglah kami. Tapi sebelum dia berkata tolonglah kami, dia berkata jika engkau dapat. Ini artinya bapak ini tidak sepenuh hati dan 100% percaya bahwa Yesus akan sanggup menolong. Tapi dia berkata, jika engkau dapat, kalau engkau bisa, Tuhan kalau engkau bisa, tolonglah kami. Apakah kita juga punya iman seperti ini? Tuhan, jika engkau dapat menyelamatkan aku, selamatkanlah aku. Bukan berkata, Tuhan, aku percaya engkau dapat mengampuni dosaku, menyelamatkan aku. Tetapi sekali lagi, bahwa keraguan-raguan, ketidakpercayaan kita, kalau berhenti sampai keraguan-raguan dan ketidakpercayaan, itu akan mendatangkan dosa. Artinya kita sama sekali tidak menaruh percaya kepada Tuhan, kepada kesanggupan Tuhan. Kemudian ketika Yesus bertanya mengulang perkataannya, katamu jika engkau dapat. Lalu Yesus mengajar dan menegaskan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya percayalah bahwa apa yang kau inginkan, kau yang harapkan, kejadian bahwa anakmu sembuh, itu tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan sanggup melakukannya. Percayalah kepada aku. Sehingga dia cepat-cepat ya, ada respon yang cepat ini ya. Segera ayah anak itu berteriak. Jadi cepat-cepat dia berkata, oh Tuhan, Tuhan aku percaya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, disinilah persoalannya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tuhan, aku percaya engkau bisa menyembuhkan. Bahwa engkau berkata tidak yang mustahil. Yes, aku percaya itu. Dan aku sebetulnya, ya, ampuni aku tadi yang berkata jika engkau dapat. Ampuni aku yang tadi berkata bahwa aku meragukan engkau. Tuhan tolong aku ini, aku yang tidak percaya ini. Ya. Jadi ini sebetulnya ada satu percaya yang mengalami proses ya. Mengalami proses ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak datang berkerumun dan seterusnya. Yesus kembali menunjukkan bahwa dia sanggup melakukannya. Dia katakan, hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli. 25, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memerasukinya lagi. Ayat 26, lalu keluar roh itu dan sambil berteriak dan seterusnya ya. Nah, saking kencangnya itu goncangan itu sehingga orang mengira anak itu sudah mati. Yesus memegangnya dan lalu dia bangkit sendiri ya. Nah, sahabat itu yang dikasih Tuhan, orang ini, bapak ini pada akhirnya percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus bisa, Yesus dapat menolong anaknya. Tetapi dia juga menyadari bahwa adalah bodoh ketika dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa. Sehingga dia berkata, jika engkau dapat. Namun Tuhan tetap peduli kepadanya dan tidak berkata, oh karena engkau meragukan aku, ya udah, aku tidak menolong engkau. Tapi Tuhan justru tetap menolong dia. Dalam keraguannya, dalam kebimbangannya, dalam ketidakpercayaannya. Sahabat itu yang dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang benar atau orang percaya. Dengan cara yang sama kita juga perlu tahu, kita percaya bahwa Tuhan akan menjaga, mengarahkan hidup kita langkah demi langkah. Walaupun perjalanan kita ke depan masih banyak liku-liku, masih banyak tantangan, masih banyak tanda tanya. Apakah kita percaya Tuhan kepadamu? Aku menaruh masa depanku. Aku menaruh kepercayaanku bahwa engkau sanggup. Kita sering nyanyi, dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Kita percaya Tuhan sanggup melakukannya. Tapi seringkali kita meragukannya. Itu sebabnya kita juga bisa menaikkan doa. Seperti orang ini berkata, Tuhan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya Tuhan, aku mau belajar percaya. Aku percaya kepadamu. Tetapi tolonglah aku ini yang tidak percaya. Dalam arti apa? Tatkala dia bimbang, tatkala dia tidak sungguh-sungguh meyakini
kuat kuasa Tuhan yang sanggup melakukannya, dia menyatakan bahwa dia menyadari imannya tidak sempurna, iman yang rapuh itu. Dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat, Mazmur berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Aku tidak takut, ku percaya kepadamu. Sebenarnya dia takut apa tidak? Dia takut, tapi aku mau percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya ku puji, aku percaya. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Aku tidak takut, ku percaya padamu. Artinya dalam penyerahan dirinya itu, pada akhirnya dia bisa berkata, aku tidak takut, karena ku percaya kepadamu. Jadi pada dasarnya kita ini punya ketakutan-ketakutan, ketidakpercayaan, keraguan. Namun ketika kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku ini takut Tuhan, tapi aku percaya kepadamu, aku tidak takut lagi. Jadi saat kita percaya lagi kepada Tuhan, kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saat itulah kita tidak takut lagi, atau kita tidak lagi tidak percaya. Kita tidak lagi dalam kekhawatiran dan ketakutan bahwa Tuhan bisa enggak menolong saya. Sahabat itu yang dikasih Tuhan, dalam tantangan kehidupan ini, di tengah-tengah perekonomian yang tidak mudah, persaingan bisnis, di tengah-tengah perekonomian yang pasang surut, penghasilannya mungkin menurun, dan banyak hal lagi, pengeluarannya lebih bertambah, oleh karena juga ada tuntutan, anak-anak akan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, memasuki tahun ajaran baru, memasuki dunia pendidikan, jenjang yang lebih tinggi, dari tadinya belum sekolah jadi sekolah, ke grup TK, SD, SMP, SMA, ke perguruan tinggi, tentu banyak yang diperlukan. Kalau kita mengkalkulasi penghasilan kita, kita akan berkata, apakah aku sanggup? Apakah aku bisa mencukupkan, membiayai anak-anakku? Kalau aku mungkin tidak bisa. Mungkin banyak duit mungkin, tapi banyak juga pengeluaran, banyak kebutuhan. Kalau kita kalkulasi lagi, kita ragu apakah cukup, apakah bisa. Ketika kita berkata, apakah aku bisa? Tentu kita akan menemukan jawaban, kayaknya tidak cukup. Kita mulai goncang, kita mulai bimbang. Datanglah kepada Tuhan, Tuhan aku tidak sanggup. Tetapi aku percaya Engkau sanggup. Aku tidak cukup, tapi aku percaya Engkau sanggup mencukupkan. Amin, sahabat Itus. Karena itu sahabat yang dikasih Tuhan, milikilah iman, pengharapan, dan kasih yang tulus, yang jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku, ini aku. Sebagaimana pemazmur berkata dalam kesesakannya, dalam Mazmur 138 ayat 7 dan 8. Ayat 8 dia berkata, aku percaya Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Jadi ketika kita merasa, Tuhan aku tidak sanggup, aku tidak bisa, tapi kita berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Disitulah iman kita berbicara. Disitulah kita munculkan penyerahan, kepercayaan kita bahwa Tuhan bisa menolong kita. Karena itu seperti yang Tuhan tegur kepada bapak itu, katamu jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena itu bagi setiap kita, katakan dengan kata perkataan, jadikan ini perkataan iman, Tuhan aku percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk aku yang orang yang percaya ini. Sehingga kita juga bisa berkata, dalam mungkin kita ada kebimbangan, kita berkata, Tuhan aku percaya. Tetapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya di dalam iman percaya setiap kita sahabat itu kadang-kadang tercampur antara percaya dan tidak percaya. Tetapi Tuhan janjinya ya dan amin, tidak tercampur antara kayaknya Tuhan bisa nolong, kayaknya Tuhan tidak bisa nolong. Tidak ada di situ. Itu sebabnya dikatakan Yakobus 1 ayat 17, segala pemberian yang baik datangnya dari Bapa segala terang, padanya tidak ada pertukaran atau bayangan. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang ablur gitu, abu-abu gitu ya. Antara ada dan tiada. Tuhan itu ya dan amin ya, dia sanggup. Karena itu sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, biarlah kita belajar dari sedikit peristiwa yang kita baca, satu perikop pendek berkenan dengan seorang yang anaknya bisu tuli yang disebabkan oleh roh jahat. Dan bagaimana Tuhan mengusir roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu. Dan di dalam hal itu, Tuhan juga mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil
bagi Tuhan. Mungkin kita tidak segera mendapatkan jawaban. Mungkin yang kita minta mujizat, tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Orang kita kasih tidak sembuh, bahkan meninggalkan kita. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan itu tetap peduli dan mengasihi kita. Sahabat itu, percayakan dan percayalah dan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan yang sanggup. Sanggup melakukan segala perkara. Bagi Dia, tidak ada yang mustahil. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh melampaui apa yang kita pikir atau doakan. Efesus 3:20. Dan bagi Tuhan, bagi kita yang percaya, bagi Tuhan, Dia akan mencurahkan segala sesuatu bahkan di luar pemikiran kita. Tuhan bisa memberikan apa yang tidak terbayangkan, apa yang tidak terpikirkan oleh kita. 1 Korintus 2:9. Kiranya Roh Kudus meneguhkan sahabat Iktus apapun tantangan dan pergumulan yang sahabat alami. Tuhan Yesus memberkati.

berdoa, Bapa terima kasih karena Engkau terus menguatkan kami di tengah-tengah kebimbangan, keraguan, dan ketidakpercayaan kami. Tuhan bisa mengubahkan dari ketidakpercayaan kami kepada iman percaya kepada-Mu. Dan ajar kami terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan menaruh penyerahan diri kami bahwa kehendak-Mu pasti yang terbaik. Sekalipun kami mengharapkan mujizat juga terjadi dalam hidup kami, tapi ketika Tuhan tidak memberikan suatu mujizat yang seperti kami inginkan, tapi Tuhan memberikan pertolongan yang lain, karena itu Tuhan tolong kami untuk tetap percaya pada-Mu bahwa Engkau sanggup, Engkau baik, teramat baik, dan selamanya baik. Terima kasih Bapa, berkati Radio Ictus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui seluruh program siaran. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik staf maupun juga hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati. Berkati bangsa dan negara kami, berikan keselamatan dan kesejahteraan di berbagai aspek kehidupan bangsa, di seluruh pusat kota, di Indonesia, desa-desa, dan di pelosok-pelosok daerah. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur, kami mohon, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat Ictus. Shalom.

Station of Salvation, 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus dimanapun Anda berada, bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas. Oke, selamat pagi sahabat Iktus semuanya. Tentu pagi hari ini Anda memiliki kabar baik dan itu yang kami harapkan. Dan spesial sahabat-sahabat Iktus yang tepat di 26 Juni hari ini sedang digenapkan dengan sejumlah usia Anda. Baik, kami akan jumpai satu persatu di acara Happy Birthday dan kami akan berikan ucapan selamat ulang tahun. Demikian juga ada kado-kado spesial yang sudah kami siapkan berupa serangkaian kidung-kidung indah yang tentu memberikan sukacita tersendiri buat sahabat-sahabat Iktus. Baik sahabat Iktus, sebelum kami jumpai satu persatu untuk sahabat Iktus yang merayakan ulang tahunnya tepat di hari ini, baik terlebih dulu kita akan awali perjumpaan kita dengan pujian dari Sydney Mohede. Inilah pujian Alfa dan Omega yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Demikian sahabat Iktus, selamat pagi dan selamat menikmati.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Baik, seperti itu. Kembali bareng lagi di Happy Birthday. Setelah satu pujian membuka perjumpaan kita pagi hari ini, selanjutnya berikut ini kami akan segera menjumpai sahabat-sahabat Tiktus yang tentunya hari ini sudah menunggu-nunggu ya ucapan selamat dari 965 FM tepat di 26 Juni hari ini. Segera saja berikut ini kami akan berikan ucapan selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat Iktus ya yang berbahagia. Halo Bapak Agung Binarko yang ada di Tirtoyoso 2 monitor 142, apa kabar Bapak, sukacita di hari ini. Demikian juga yang berbahagia, halo Bapak Ignatius Sutrisno yang ada di Jalan Moga monitor kami 952. Selamat pagi Bapak Ignatius, pagi ini lagi gabung bareng bersama Iktusnya. Dan juga yang berbahagia, halo Bapak Suhartono monitor 1111. Wah, nomornya cantik banget, 1111. Demikian juga kami ucapkan kata yang sama, selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo saudari Febe alias Fang-Fang yang ada di kampung Buputan Mataram. Kemudian juga yang berbahagia, halo Bapak Lukas Kartiono di Mangkang. Baik, untuk sahabat Iktus berlima yang baru saja kami sapa nama Anda, kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini. Biarlah kiranya kasih anugerah dan kemurahan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Doa kami untuk Anda semuanya selalu sehat dan selamat menjalani hari-hari yang penuh menyenangkan. Semuanya ini berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Oke, satu pujian indah berikut ini kami hadirkan dan kami bingkaskan buat sahabat Iktus.

lagu dari Revival Worship Sahabat Iktus. Ya, Tuhanlah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau diubahkan? Sahabat Iktus, mari kita bersama-sama yang sudah ditebus oleh darah Kristus dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang begitu mahal. Ya, sebab itu di dalam hidup kita bukan lagi diri kita, melainkan Allah yang senantiasa hidup di dalam kehidupan kita. Dan Dialah pembela kita, pembela yang begitu ajaib. Inilah pujian indah, Tuhan pembelaku, masih dari Sydney Mohede.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik sahabat Hektus, kembali bareng lagi di Happy Birthday. Oke, kita melanjutkan kembali untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat Hektus yang tepat di 26 Juni hari ini Anda sedang merayakannya. Oke, berikut ini segera kami ucapkan selamat ulang tahun antara lain untuk yang berbahagia. Halo Ibu Miriam yang ada di Jalan Maluku, monitor kami 2296. Apa kabar Ibu? Pagi ini lagi gabung bersama Iktus. Oke, sahabat berbahagia. Demikian juga yang berbahagia. Halo Bapak Yohanes Atang yang ada di Jalan Kelut Utara 4, monitor 1931. Oke, kami sampaikan juga untuk yang berbahagia. Halo Bapak FX Sukistiono yang ada di Jalan Wotkandula BCE, monitor 1958. Demikian juga untuk yang berbahagia. Ya, untuk Bapak Titus Widodo yang ada di Semarang, tepatnya di mana nih Bapak? Kalau lagi mendengar pagi ini, bisa dong kasih tahu informasi alamat Bapak yang jelas. Demikian juga untuk yang berbahagia, Saudara Yosafat Bima Hartono Putro. Ya, Saudara Yosafat Bima Hartono Putra yang ada di Palguna di. Oke, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun sahabat-sahabat Hektus di pagi hari ini. Biarlah hari lepas hari sahabat Hektus tetap bisa merasakan campur tangan Tuhan dan selamat menikmati hari-hari di mana Tuhan selalu memberkati sahabat-sahabat Hektus. Dan doa kami Anda semuanya selalu sehat dan diberkati luar biasa. Baik, satu pujian indah sahabat Hektus berikut ini bersama CCC Worship. Pujian biarkan ku bernyanyi dan biarlah pujian ini juga menjadi doa dan pujian kita untuk senantiasa kita memuji dan bernyanyi buat Tuhan yang senantiasa mengasihi dalam hidup kita. Oke, selamat menikmati.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak, ya, jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Baik, sahabat itu 35 menit sudah berlalu dari pukul 6 pagi. Kami masih tetap temani sahabat-sahabat itu di Happy Birthday pagi hari ini. Oke, berikut ini ada pujian indah yang akan kami hadiahkan sebagai kado manis buat sahabat-sahabat itu. Ya, dengan judul Cahaya dari United by Grace. Dan ada juga kehadiran Revival Worship buat sahabat Iktus. Oke, pujian indah berikut ini segera kami bingkiskan untuk yang berbahagia dan yang sedang merayakan ulang tahunnya di pagi hari ini. Halo yang berbahagia, Bapak Intias Setiawan di Ketileng Singolila Walahan, monitor 1894. Kami jumpa juga yang berbahagia. Halo Bapak Winarto yang ada di Jalan Pasir Mas Barat, monitor 1829. Demikian juga yang berbahagia. Halo Ibu Linda Yuniarti yang ada di Manggis Empat, monitor 3283. Kemudian kami jumpai juga yang berbahagia di pagi hari ini. Halo untuk Ibu Yuni yang ada di Mento Jiwo. Demikian juga yang berbahagia. Halo Ibu Eko di Murti Asih. Demikian juga yang berbahagia. Halo Ibu Ati yang ada di Semarang. Tepatnya di mana nih Ibu? Demikian juga yang berbahagia Ibu Susan di Semarang. Oke, sahabat itu semuanya, kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini. Doa kami Anda senantiasa sehat dan Anda semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Dan tentunya pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur, menikmati berkat kemurahan Tuhan sejumlah usia yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan sahabat-sahabat itu. Dan biarlah Tuhan yang menjadi terang dalam hidup kita. Dialah yang senantiasa menjadi cahaya di dalam hidup kita, sehingga jalan kita tidak akan pernah terantuk batu. Oke, ini dia kehadiran United by Grace.
5: Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, come on. Kita memuji dia.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
2: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat itu masih menyatu bareng lagi di Happy Birthday. Oke, memasuki sesi yang terakhir berikut ini, kami juga akan berikan ucapan selamat ulang tahun buat beberapa sahabat Iktus yang pagi hari ini tentunya sedang bergabung bareng bersama 96.5 FM.

Baik, berikut ini segera saja kami ucapkan selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat Iktus yang akan kami sebutkan namanya berikut ini. Berharap pagi hari ini sahabat Iktus juga sedang gabung bareng bersama 96.5 FM-nya. Oke, berikut ini kami segera jumpai untuk yang berulang tahun. Antara lain untuk yang berbahagia Bapak El Ponco Hadi Yunianto S yang ada di Trengguli 1 nomor 21 monitor kami 3334. Apa kabar nih untuk Bapak El Ponco Hadi Yunianto S? Tentunya Tuhan memberkati Anda di pagi hari ini. Oke, berikut ini kami jumpai juga untuk yang berbahagia. Halo Ibu Ari Darmayanti yang ada di Jalan Hiri Raya. Monitor kami 3763. Mudah-mudahan pagi hari ini Ibu Ari sedang gabung bareng bersama Iktusnya. Tuhan memberkati Ibu di sejumlah usia yang sedang Ibu jalani di hari ini, berkat Tuhan yang begitu besar. Oke juga untuk yang berbahagia, halo Ibu Maria Kam yang ada di Taman Tambak Mas. Monitor kami 4253. Pasti pagi hari ini lagi gabung bareng bersama Iktusnya. Halo Ibu Maria Kam. Demikian juga yang berbahagia, halo Ibu Sri Kusumo yang ada di Banteng Utara. Demikian juga yang berbahagia, Ibu Aspa di Kampung Tiber. Halo Ibu, apa kabar Ibu Aspa? Wow, semakin sehat Ibu ya. Diberkati Tuhan luar biasa. Hari ini penuh sukacita, mensyukuri berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan Ibu Aspa. Oke, yang berbahagia juga sahabat Ririna Astuti yang ada di Rumah Sakit Panti Wiliasa Dr. Cipto. Demikian juga sahabat Sunardi di alamat yang sama, dan sahabat Uni Sulistiawati di alamat yang sama di Rumah Sakit Panti Wiliasa Dr. Cipto juga. Mudah-mudahan pagi hari ini lagi dengerin itu sambil aktivitas. Dan doa kami untuk sahabat-sahabat itu semuanya sehat selalu dan menikmati berkat kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan sahabat-sahabat itu. Oke, kami kirimkan kado indah buat sahabat-sahabat semuanya yang berulang tahun tepat di 26 Juni hari ini. Ya, dari bilangan nama ya 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Ya sahabat Iktus, kado ulang tahun yang begitu indah buat sahabat-sahabat Iktus tentu memberikan sukacita tersendiri. Inilah pujian indah sebagai kado spesial buat sahabat-sahabat Iktus. Bersama Christian Liu kita diajak untuk mengatakan, dalam diam kau bekerja. Siapa dia? Dialah Tuhan Yesus yang senantiasa menganugerahi kasih damai sukacita dalam hidup kita.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Itu akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Happy Birthday untuk gadis hari ini. Sahabat-sahabat itu semuanya satu persatu sederetan nama-nama yang sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami sudah kami sapa dan berikan ucapan selamat ulang tahun. Oke, tentu saja sekali lagi doa kami ada semuanya sehat.